Semangat Isin Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isin Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Kulapari, Anda masih bersama kami di 95,1 MHz Kulapari. Di tengah kondisi kabut asap yang belakangan mengganggu aktivitas masyarakat, bukan berarti kita harus berhenti produktif ya Kulapari. Kita tetap bisa melakukan banyak kegiatan positif, seru, dan bermanfaat, tentunya dengan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi udara. Nah Kulapari, salah satu ide kegiatan positif di tengah kabut asap adalah membaca buku atau menambah ilmu ya Kulapari. Tidak bisa dipungkiri karena di rumah aja nih Kulapari, kalau mau keluar juga takut ketemu asap ya Kulapari. Saya juga nih mulai membaca buku nih Kulapari, menghabiskan waktu dengan membaca buku. Atau juga Kulapari bisa mengikuti kelas daring dan juga mendengarkan podcast edukatif ya Kulapari, untuk mempelajari keterampilan baru nih. Siapa tahu waktu dari yang lebih banyak di rumah nih justru muncul inspirasi baru nih Kulapari. Atau selain mendengarkan podcast, Kulapari juga mungkin bisa menonton video-video membuat DIY ya Kulapari ya. Mana tahu nih Kulapari tiba-tiba di rumah jadi terinspirasi ingin membuat sesuatu yang lebih apa ya Kulapari ya, lebih bermanfaat, mungkin kayak ngedekor-dekor kamar gitu ya Kulapari ya, ngedekor-dekor rumah, atau ngecat-ngecat sendiri ya Kulapari ya, mengisi waktu luang daripada keluar di tengah kabut asap ini ya Kulapari ya. Kemudian yang kedua, Kulapari juga eksplorasi kuliner khas daerah nih. Kulapari bisa mencoba memasak makanan khas Kalimantan Tengah bersama keluarga, sekalian family time gitu ya Kulapari ya. Nah Kulapari bisa banget nih mencoba juhu singkah, atau membuat camilan tradisional, atau sekedar meracik minuman hangat Kulapari. Selain mengisi waktu, kita juga bisa ikut menjaga warisan kuliner lokal ya Kulapari. Mungkin juga makanan atau mungkin kue ya Kulapari ya, untuk sekedar ngeteh atau ngopi sore Kulapari, mungkin cukup bermanfaat juga nih untuk eksplorasi kuliner. Dan bahkan nih Kulapari, mungkin kalau misalnya tiba-tiba Kulapari banyak punya waktu untuk eksplorasi kue dan makanan, mana tahu nih Kulapari tiba-tiba setelah selesai asap nih Kulapari bisa ambil side job ya Kulapari ya, dengan membuat kue, menjualnya, dan segala macam. Nah Kulapari, itu tadi beberapa kegiatan positif yang bisa kita lakukan di tengah kabut asap. Namun masih banyak lagi inspirasi kegiatan positif lainnya, tapi kita akan lanjutkan setelah beberapa lagu ini. Selamat mendengarkan Kulapari.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah yuk, kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Iya, Kulapa Ariana masih bersama kami di 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Dan Kulapa Ari, informasi cuaca hari ini akan disampaikan langsung oleh kantor BMKG Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
2: Halo Kak, selamat pagi juga.
1: Baik, silakan Kak untuk informasi cuaca hari ini selengkapnya.
2: Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi Kulapa Ari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuacanya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapa Ari tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Kulapa Ari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
1: Baik, itu tadi informasi cuaca. Terima kasih untuk Kak Arin. Selamat kembali beraktivitas. Dan Kulapa Ari, itu tadi informasi cuaca yang disampaikan langsung oleh kantor BMKG Palangkaraya. Bagi Kulapa Ari, tetap diingatkan untuk waspada dan dilarang untuk melakukan pembakaran dengan alasan apapun ya Kulapa Ari, karena status kita ini sedang parah-parahnya ya Kulapa Ari. Ya, baik Kulapa Ari akan kembali hadir di ruang dengar Anda lagu dari Christine dengan judul Patining Liao.

bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bahas. Bukan hari ini ya, walau hari memang sudah hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menulis cerita dan berbagi pengalaman nih. Coba kalau Pak Hari bisa juga nih menulis jurnal, atau mungkin membuat puisi, atau menyusun cerita rakyat, atau membagikan pengalaman menghadapi kabut asap di media sosial. Cerita sederhana bisa menjadi pengingat pentingnya menjaga lingkungan nih. Atau mungkin Kulapa Hari yang gak pede upload-upload di media sosial, mungkin bisa curhat nih, Dear Diary gitu ya Kulapa Hari ya. Emang masih zaman ya Dear Diary sekarang. Baik Kulapa Hari, kemudian kegiatan yang bisa kita lakukan selama kabut asap, selama di rumah aja, mungkin kita bisa mempererat hubungan dengan keluarga nih Kulapa Hari. Kalau biasanya sibuk dengan aktivitas masing-masing, sekarang mungkin kita bisa meluangkan waktu untuk ngobrol, bermain-main dengan anak mungkin dan keluarga ya Kulapa Hari, atau sekedar menelpon orang tua kita, sanak keluarga kita yang jauh di sana, tetap berhubungan tanpa harus berkumpul di luar ruangan ya Kulapa Hari. Atau mungkin PJJ ini meningkatkan bonding buat kita dengan anak-anak kita ya Kulapa Hari, walaupun mungkin kenyataannya banyak yang protes atau ada kendala ya Kulapa Hari terkait PJJ. Tapi apapun itu, mungkin kabut asap bisa mempererat hubungan kita dengan anggota keluarga kita, dimana di saat kita memilih kita di rumah aja dulu selama kabut asap ini dan mengurangi kegiatan-kegiatan aktivitas di luar ruangan ya Kulapa Hari. Kemudian yang terakhir, masih ada satu lagi terakhir. Mungkin kita bisa menata rumah dan merawat diri ya Kulapa Hari, merapikan kamar, mengatur ulang meja belajar biar gak bosan ya Kulapa Hari. Kita dekor-dekor, tempel-tempel, mungkin mengubah-ubah posisi sofa ya Kulapa Hari, menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, atau bisa juga me time, beristirahat cukup yang merupakan kegiatan positif produktif juga ya Kulapa Hari. Tidak semua produktivitas harus menghasilkan sesuatu yang besar ya Kulapa Hari. Dan yang terakhir nih Kulapa Hari, kita bisa juga menjadi penyebar informasi positif. Bagikan informasi resmi tentang kualitas udara, imbauan kesehatan, pencegahan kebakaran hutan dan karhutla. Kita juga bisa mengajak teman untuk tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar nih Kulapa Hari. Cara sederhana untuk kita mengingatkan kepada orang lain ya Kulapa Hari, walaupun misalnya kita tidak seperti pemadam kebakaran yang turun langsung untuk memadamkan api, tapi kita bisa membantu dengan cara menyebarkan informasi-informasi dan selalu mengingatkan orang-orang di sekitar kita Kulapa Hari. Ingat Kulapa Hari, kegiatan positif bukan berarti kita harus terus sibuk ya Kulapa Hari. Menjaga kesehatan dan memberikan tubuh waktu untuk beristirahat juga merupakan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri.

Kulapari Satpol PP Kotim amankan 5 remaja mabuk di stadion. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mengamankan 5 remaja yang kedapatan mengkonsumsi minuman keras dan menghirup lem di kawasan stadion 29 November Sampit. Eripka mengungkapkan berdasarkan laporan masyarakat disebutkan bahwa kawasan olahraga tersebut kerap dijadikan tempat berkumpul remaja untuk mengkonsumsi minuman keras dan menyalahgunakan lem Fox. Menindaklanjuti informasi tersebut, Satpol PP mengerahkan tim pemantauan untuk mengecek kondisi di sekitar stadion 29 November. Petugas kemudian menemukan sekelompok anak yang bergerak menuju area yang dicurigai. Petugas melakukan pengamanan terlebih dahulu untuk memastikan kegiatan yang dilakukan kelompok tersebut. Dari pemantauan itu diketahui terdapat 7 remaja yang berada di area samping dan tribun stadion. Sekian berita Mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Paulina.

Sen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, Kulapari, kali ini kita akan mengenal salah satu tradisi dari Yogyakarta yang mengajarkan kita tentang pentingnya kesopanan dan menghargai orang lain, yaitu tradisi Laden. Kulapari, dalam budaya Jawa, penerima tamu bukan sekedar mempersilahkan seseorang masuk ke rumah, tetapi juga membentuk penghormatan kepada orang yang datang. Nah, tradisi Laden ini berkaitan dengan seni melayani tamu yang mengutamakan tata krama, keramahan, tutur kata yang santun, serta sikap menghargai setiap orang yang berkunjung. Nilai-nilai tersebut terlihat dari cara menyambut tamu, mempersilahkan duduk, menyajikan hidangan, hingga menjaga tutur kata selama percakapan berlangsung. Semua dilakukan dengan penuh perhatian agar tamu merasa dihormati dan diterima dengan baik. Menariknya nih Kulapari, tradisi ini mengingatkan kita bahwa keramahan tidak harus ditunjukkan melalui sesuatu yang mewah. Senyuman, sapaan yang hangat dan kesediaan mendengarkan pun bisa menjadi bentuk penghormatan yang sangat berarti. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat ini Kulapari, nilai kesopanan seperti ini tentu masih relevan untuk kita terapkan. Dimanapun kita berada, sebab menghormati orang lain bukan hanya tentang mengikuti adat, tetapi juga tentang menjaga hubungan baik antara manusia. Nah, bagaimana nih kalau dengan Kulapari sendiri nih? Apakah di keluarga atau lingkungan juga ada kebiasaan khusus nih untuk menyambut tamu? Nah, sederhana di sekitar kita juga menyimpan nilai budaya yang patut terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan Kulapari akan kembali hadir lagi di ruang dengar Anda untuk menemani Kulapari di rumah, sambil mengerjakan sesuatu yang positif mungkin ya Kulapari di rumah. Ini dia Kinde-kinde Mata Ramona.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian terlalu. Memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Kutang Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Hui ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aku punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita Kutang Ita.
1: Kai au.
2: Awe ya tu na TG jadi.
1: Yelah, hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutang Ita jikau.
2: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
1: Weh, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atawa portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai. Berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai, je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda udah nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan.

0: mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Pendengar RRI, saat terjadi bencana atau keadaan darurat, kita sering mendengar nama Basarnas, BNPB, BPBD, hingga Tim SAR. Tapi tahukah kamu apa perbedaan dan tugas dari masing-masing lembaga tersebut? Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
1: Basarnas merupakan lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utamanya fokus pada pencarian dan pertolongan atau yang kita kenal dengan istilah search and rescue atau SAR. Contohnya, saat terjadi kecelakaan kapal, pesawat jatuh atau orang hilang yang membutuhkan evakuasi.
0: BNPB atau Badan Nasional Penanganan Bencana.
1: BNPB juga berada di tingkat pemerintah pusat di bawah Presiden. Bedanya, BNPB berfokus pada penanganan bencana secara keseluruhan, mulai dari pencegahan sebelum bencana, penanganan saat tanggap darurat, hingga tahap pemulihan pasca bencana.
0: Nah, kalau BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
1: BPBD merupakan perangkat pemerintah di tingkat daerah yang khusus menangani penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing.
0: Lalu, bagaimana dengan Tim SAR?
1: Tim SAR sebenarnya bukan nama satu instansi. Tim SAR merupakan sebutan bagi tim gabungan yang turun ke lapangan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Anggotanya bisa terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Damkar, tenaga medis, hingga para relawan.
0: Singkatnya, BNPB dan BPBD berfokus pada penanggulangan bencana secara menyeluruh, sedangkan Basarnas berfokus pada operasi pencarian dan pertolongan. Dan ketika operasi dilakukan, semua unsur bergabung menjadi satu kesatuan Tim SAR.
1: Sekarang, pendengar Radio Republik Indonesia sudah tidak bingung lagi, kan? Mari tingkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita terhadap bencana. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya, melainkan dari kemandirian ekonomi dan keberagaman rakyatnya terhadap karya sendiri. Saat ini, produk dalam negeri telah bertransformasi menjadi mahakarya kelas dunia. Dari dedikasi para pengrajin hingga inovasi generasi muda, lahir karya-karya bermutu tinggi yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dengan standar kualitas global. Memilih produk buatan Indonesia kini bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan, melainkan wujud nyata rasa cinta tanah air. Setiap keputusan Anda untuk membeli produk lokal adalah dukungan langsung bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh pelosok negeri untuk terus berkarya dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Mari, jadikan produk karya anak bangsa sebagai identitas dan kebanggaan utama.

Pemkab Seruyan manfaatkan program pembebasan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor. Kulapari, Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah mengimbau masyarakat khusus pemilik kendaraan bermotor yang masih memiliki tunggakan pajak memanfaatkan program pembebasan tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Seruyan mengatakan pemerintah kabupaten mendukung program pemerintah provinsi tersebut. Program tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 28 tahun 2026 ini berlaku mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2026. Sekian berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Jaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh BW. Tau bergabung kia mahalau telponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Tapi selamat lingkungan alatai, salam sojud karena malempang, adil katalino, baculamin, kasaruga, basengat, kaju bata. Selamat kayat kula pahari, arai tu aku Paulina, panalu lagi Andri naun katulu ni hang warung hure, edisi Dayak Maanyan. Kula pahari, inun kabar naun katulu ni, semoga sehat, bahagia, setentu ni, tetap semangat menjalani aktivitas takam katulu ni. Kula pahari, amun takam karengei, kata-kata sehat, ulun biasa ni inun sa... langsung terlintas hang benak takam. Nah, mula bujur eo ulun olahraga ru rama manfaat ni untuk tubuh takam. Kude suah puang takam berpikir bahwa sabujur ni sehat ru puang ekat soal rajin olahraga. Nah, tau ai takam rutin berolahraga tapi tiap kamalem masih inon lah suka begadang ya ulun. Nah, langsung ai takam membahas iru Andri hengauku sa selalu nanti apa Andrau. Halo Reta.
1: Halo.
0: Inon kabar hanyu Andrau ina Reta?
1: Agak kurang sehat kak.
0: Wah. Da inon sah?
1: Kawe lah ina dia atuk ina. Wah. Ulu, lumayan inon ya umun ya ulun ru. Flu, pilek kelir.
0: Ayo semoga hinang wawo.
1: Ya, jujur. Semoga asap hina hinang hinang wawo lah.
0: Iya, ya, bujur. Nareta.
1: Iya, KW.
0: Amun takam Bapak Andar tentang kesehatan takamna ulun sa mungkin berpandangan inun amun ulun sa merasa tengak nih sehat, puang suah sakit, naan pada ulun sa merasa sehat, amun tengak nih beraktivitas. Nah, menurut hanyu sabujur nih inon arti sehat ru Reta?
1: Sehat ru, amun menurutku takam tau melakukan inun pun isa takam hamen kero. Jadi puang merasa tengak takam puang merauh, bulu pikiran pada uma merauh. Jadi menurutku sehat ru. Jadi takam tahu melakukan ketuluhan nih setakam hamen lakukan tanpa merasa puang merauhang tengah.
0: Bujur. Nah, tapi berarti amun takam kadinong penampilan ulun ru tengah nih terlihat bugar, berarti iruru menggambarkan kondisi kesehatan ulun lah menurut hanyu Reta.
1: Harus nih kaliru pangka menurutku lah. Daya selama ina aku ninung mungkin yang oneng-oneng olahraga nih. Tapi takam puang kerasa pada ka awe sahang uang nih lah. Tapi amun pasti terlihat ru pasti hanya lajin olahraga amun kadinongan teka tengak nih mae kero tegap ini segala macam tapi puang menutup kemungkinan mungkin sakit nih entah teka pikiran ini.
0: Iya bujur.
1: Kadang hene kan takam tau kabar berita tiba-tiba ulun setengah nih mae atau kedinungan nih sehat tapi ternyata hanya tiba-tiba iru mahi kero lo.
0: Iya,
1: mungkin iru teka pikiran nih kah inun amun misalnya teka olahraga atau teka kesehatan isa badan mungkin mae ai.
0: Nah, amun kebiasaan olahraga ru menurut hanyu cukup aikah atau inon takam tau inon lagi.
1: Amun kebiasaan olahraga menurutku amun ya ulun saku so membaca nonton kero nih kak. Olahraga ru tetap kurang pang amun puang nasertai kuman isa mae udi ru pikiran isa sehat baya manre kero. Jadi katulun ni harus seimbang.
0: Bujur.
1: Tak sehat bujur-bujur sehat. Tapi kan sebagai manusia ayo ulun ru mahadin takam
0: iya,
1: menyeimbangkan.
0: Iya, bujur mahadin.
1: Amun puang sehat, amun sehat badan mungkin pikiran sepuang sehat.
0: Iya, bujur. Nah, amun takam itung-itung takam gaha bersemangat memulai kebiasaan sawau demi kesehatan takam anereta. Kude terkadang takam ru peka itung hal-hal sesederhana. Nah, menurut hanyu Reta inun kebiasaan sagaha takam anggap sepele ru padahal bujur ni penting mata kam ngejaga kesehatan sehari-hari ri.
1: Manre sih kak.
0: Bujur. Aku manre, jam 10 Reta.
1: Manre ru sameh amun haut jam 10 11 ru ah tenang ayo ko ina masih jam sekali ina. Tapi ternyata pas haut lewat jam iru kebiasaan takam memang pas ke uni niru haut serek ele.
0: Bujur.
1: Kak Andre lah ina halah
0: iru. Kak Andre lalu anu inun lah lalu muncul segala jerawat ya
1: ujur
0: ulun kurang manre ru
1: muncul lah pikiran-pikiran aneh-aneh padahal sebujurnya ru puang puang harus na pikir takam, iya, tapi dia takam ke Andre lo hala hena utit kin hot jari serek ya,
0: sambil segala inun kalau uan pada
1: iya ibu jur. Iya ibu jur, aku gak amun unte mandre ru ka unini pasti puang merauh amuan ru di ru haut bau ai jam pitu jam walur haut hat ina
0: kalau uan
1: iya kalau uan ya ulun apalagi hamen ngutanya ru sama mis mamis isa merare lah kayak ru
0: lalu berantakan ya ulun
1: ujur berantakan namun memang kurang mandre ru.
0: Nah inun tantangan terbesar tantangan hante matakam tetap ngejalani pola hidup sehat nahang tengah aktivitas padat reta.
1: Ang tengah aktivitas padatna mungkin tantangan lah menurutku selain lingkungan ru diri sendiri pang. Kadang ru mungkin lingkungan takam kan naan takam lagi makan sehat atau olahraga ru naan sahamin ikut takina iru takam ru pada teka diri ru hamin. Tapi sebujurnya amun diri takam sendiri ru konsisten keliru tahu ai pang dan iru leh tantangan iru lebih hampi diri sendiri leh menurut
0: berarti kakak. Diri sendiri bujur pang kadang ru biar ulun sa ngutak-ngutak gorengan iya, segala macam amun dari diri takam ru kuat ya iya puang goyah
1: tapi naan jua tantangan nih kak makanan iya. Unik
0: iya ibu jur ayah ulun lah takam sekali ai ya
1: iya sekali ai bujur iru apalagi misalnya takam pangsuah ngutaan nih belu padahal hawat konsisten lah ina tapi yang tantangan nih naan sangnya ayo lah ina hena utit ai na kadang ru teka diri takam sendiri puang ekat hamin hena utit iya. Mah
0: suba-suba iya. Belalu rama takam.
1: Bujur, bujur.
0: Ngutani. Lalu selain rama lalu ketagihan iya, ya ulun. Kadang ru iru sang rusak takam haut uyuh-uyuh lawah-lawah membentuk pola niru.
1: Iya, ibu jur.
0: Lalu rusak oleh iru. Nah, gaya hidup lah ya uy ulun. Takam wadik lagi ke begadang Andri Manre.
1: Panjang lah. Minun ke paneran takam.
0: Iya. Nah, menurut Hanyu, kawe cara nih matakam tau Manre hinang.
1: Amun menurutku lah kak, aku amun haut uyuh, tapi uyuh nih sama olahraga kira nih, amun haut uyuh ru merau pang manre inamku, apalagi amun kutaan takam ru maeh kaya ru misalnya tercukupi entah teka ngotranu, ulun bulu takam haut udi kuman ru dan kuman ru puang sa, nan kan ulun kuman hampe bujur-bujur wising kaya ru, nah iru ru menurutku mahadin jua manre nih, tapi amun takam kuman nih pas kerung utranu inun segala macam olahraga ni cukup pada merauh mandre memang. Jadi hot jam misalnya sama aku jam 10 ru hot ke Andre keru. Keru amun misalnya memang hot seimbang.
0: Iya ibu jur itu iru amun hot seimbang.
1: Iya.
0: Nah, hanya reta naan iru lah naan ritual khusus kah sebelum memulai mandre ru mata u mandre nyenyak atau inun.
1: Oh, amun ritual khusus ni amun biasa ni aku nonton. Jadi empan ke Andre tapi taati ritualku. Tahu misalnya naan membaca buku inun segala macam keliru. Membaca inun lah. Kayak jadi bujuran ke Andre iru tips teka hengau ku.
0: Tips teka hengau hanya lah. Iya yes, hengau hanya.
1: Naan yang iya.
0: Nah tapi kadang ru reta kadang ru amun takam ritual nih iru malah semakin penasaran puang lah reta.
1: Jujur tapi kak naan beda nih lah menurut kamu takam hot kerasa atau hot nan di titik ya aku nan hang titik takam hot puang penasaran lagi atau takam ngerem diri sendiri ani bujuran ke Andre tapi amun aku lah amun hot jam ku manre ke iruru kadang ru keliru pada aku manre bulu kaun ini ke Ela nih pasti jam keliru pada ke iru tapi memang harus dinaan kegiatan pan ngulah takam ke Andre ru pang.
0: Iya ibu jur amun menonton pang tau ke Andre pada
1: amun menonton ru iya ke Andre dan iruru tau nih malah tesa Andre.
0: Amun aku malah iru sama rusak jadwal manreku. Lalu berlalu penasaran.
1: Iya, ibu jur.
0: Haut iya, ini sampai galis ya.
1: Bujur. Sampai galis tapi kadang ru amun ayo ini ku gaharu HP senonton aku. Pengaku senonton HP. Dia tahu palu sa Andre kira mun hot keuyuhan hot ninung nih.
0: Nah, amun ayo ulun lah sa merasa harus sagaha sibuk ru na anggap produktif, padahal tengah takamru iron lah butuh waktu pada beristirahat. Nah, menurut hanyu reta KAW membedakan antara mandre istirahat, Andri sebujur nih tengah membutuhkan istirahat ru, Andi kebiasaan menunda pekerjaan takam ya ulun.
1: Sebujur nih ru, ulun pas antakam ninung hang inun podcast ulun kah inun kan, ya ini kan tubuh ru nan sinyal rerai kiro. Oh, jadi hanya kerasa ham yantakam memang perlu olahraga atau memang ham yantakam perlu sabujur-bujur istirahat keliru lo. Oh. Jadi sebujur nih amun takam rerai sama menyadari harus takam kerasa pang. Amun tipsi ro aku pada bingung mas sampai tadi.
0: Bujur berarti elah tengah takam sa.
1: Iya. Tapi tak boleh kak misalnya takam haut. Nah jari aku ro biasa nih amun aku haut ke Andre jam kiro lo. Nggak usah li aku nawan nih. Maksud nih kan kadang aku ke Andre tapi kadang lawan ku. Aku nonton dulu 15 menit 10 menit kiro. Nah akhir nih malah puang jari ke Andre. Padahal awal nih ke Andre. Tapi misalnya takam hot hanyi hangut nyau tengah takam nyau oh ina hot manre ai leh kira. Jadi memang manre kira.
0: Iya ibu.
1: Amun nalawan terus sampe merusak kira.
0: Berarti tips nih kunci nih takam tuh ada nalawan ya ulen.
1: Amun sinyal.
0: Amun kandre ai hot ada penasaran nih ulen.
1: Iya bener.
0: Oke reta dia takam lanjut lagi setelah sa isa ina.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, habis karengai lagu, timbul naan Isa lagi hengau kami.
2: Iya.
1: Ye aran no.
3: Arangku Gloria, Melina Gloria.
1: Gloria reta. Takam ngebahas ina Gloria tentang kesehatan ya ulun. Walaupun takam buang sehat-sehat amat. Nah, takam tadi haut ngebahas tentang mandre, tentang segala inon tengah sehat ya ulun. Nah, kali ini takam ngebahas tentang pola kuman dan pilihan kuman takam sehari-hari. Nah, selain olahraga lah, makanan takam juga penting kekutaan takam. Menurut naun KAW, cara takam membangun kebiasaan kuman ru supaya tetap seimbang tapi puang mahal, puang larang ya ulun. KAW menurut hanyo iya Gloria.
3: Oke, halo lah kelapa hari. Tapi sebelum itu aku campur-campur bahasa Dayak tuh biasakan tamelai bahasa Dayak laku lapa hari. Biasakan aku masuk di bahasa Dayak, warung-warung bahasa Dayak. Kalau bahasa Manyan ini aku mengerti sedikit tapi kurang terlalu bisa
2: bahasa Manyan.
3: Jadi kalau misalkan untuk makanan sehari-hari biar tetap murah dan sehat, mungkin kayak makanan sayur-sayuran yang bisa kita konsumsi sehari-hari itu kan banyak loh di warung-warung. Contoh kan kayak daun jawa, misalnya bisa ditanam kita di lingkungan kita. Itu kan termasuk sehat, cuman tinggal di direbus, bikin sambal.
2: Kangkung. Sangat mudah.
1: Tomat gin ramah nanam nih.
2: Apalagi zaman mungkin tadi kan takam nan pike ya ulun kak. Pike bahasa kalian apa?
3: Pike itu apa kak?
1: Kelakai.
2: Kelakai ada.
1: Inon bahasa naon?
3: Kelakai.
1: Pike amun kami, bahasa kami.
2: Iya bahasa kami pike. Tapi amun bahasa Dayak kelakai juga.
3: Kelakai juga.
2: Iya, kak Wesa konsep nih takam behanya. Pangkanya tahu, aku pangkat taruh. Aku pangkat taruh bahasa nih juga.
1: Kami reta na jual ulun ya.
2: Iya.
1: Nah, amun hanyu reta kawe hanyu ngulah kakutaan tapi buang larang.
2: Amun aku sih iru kak teka memasak pasti nih, pasak re-erai. Dan mungkin iru nih Andrew amun misalnya nan sayur-sayur setakam tak ungu tikang higa nengan takam muneng iru nih sami pusuk ini namun takam ya pusuk dengkut tuh takam iru tak
1: meneo here dawin jawa
2: ya. Tapi buat kami tahu pada ngarani pusuk suku
1: iru. Pusuk suku
2: iya
1: inun beda nih Andri pusuk dengkut
2: sami ay apa beda bahasa ay
1: atau
2: tapi,
1: saluang puang pada
2: puang sami ay kami nama ngarani ru suku puang dengkut. Jadi aku bingung sebujur niru. Aku lebih kebiasaan memang ngeo ini pusuk suku, pang. Tapi naansa memang ngeo bahasa Paju awe kayak ruru pusuk dengkut ngarani. Tapi semakin menyatiru henilun ngeo pusuk dengkut, jadi aku ngeo pusuk suku ru agak aneh. Ngulek lagi mayeru nih Andrew. Amun menurutku mau masak re-erai, bolu amun sayur-sayurnya ini sayur nih en dan sa paling mudah ru nih en kelakai, amun takam bahasa takam pike udi iru. Pusuk suku ni and kangkung sama rau dan amun takam hang pasar atau hang warung-warung memang murah kangkung dan menurutku tauna tumis iru na tumis lah tauna rebus keiru tau pada na goreng na oseng baya inun ka mungkin tau urang atau kena karing keiru dan iru haut sehat murah pada
1: inun telui gin
2: Iya, bujur.
1: Murah, andai sehat, haut lengkap protein, yang nih.
2: Bujur.
1: Gloria, hanyu nuna bekal puang ma kantor.
3: Bawa bekal.
1: Bawa bekal.
3: Tapi kadang teh. Kadang tuh masak
2: bujur, sama
3: atau kalau milih
2: milih in ini niru
3: milih tuh beli
2: oh beli oh milih itu bahasa Dayak ngaju yeah. Oke okay. Milih takam nan kosakata baru
1: iya kosakata baru
2: sambil pelajar
1: tapi sebujur nih pola makanan ru sebujur nih non lah amun takam ngenai ataupun inun sepenting nih sehat anri puang jum. Larang ya ulun.
2: Amun takam bawa bekal, ngenei bekal tapi saya takam midi saya larang ya ulun amun tadi kan tahun midi.
1: Ya ulun. Larang.
3: Segala salad.
1: Iya,
2: segala jum. Salmon segala. Iya, iya. Kan kadang hang ina ini udah ngaran nih hang uning cerita takam nal ya uning belanja hang supermarket ya
1: iya,
2: nah an, ya ini diskon gina ikan salmon tapi mun pas takam ya ru midi ternyata ikat paling ke ina
1: iya,
2: ruwe kingking takam
1: ikat ke ina ina ay
2: iya,
1: enam puluh ribu iya, hot
2: iya. Eru mun takam gini eru hot lain lagi tujuan nih iya, puang hemat lagi eru
1: bujur nah selain inon selain kutaan inon sa minuman niri sebujur nih sa sehat-sehat nih
2: amun aku air putih memang aku selama ina haut memang jarang sangat jarang minum minuman isama miske bujur ya, kak Gloria
1: amun
2: kawe.
1: Anyu Gloria
3: amun aku sama
2: oh, okay.
1: Ekat ranu
2: air
1: marisak
2: putih.
3: air putih juga
1: air putih ya
3: putih
1: puang ngot kopi kahnya
3: ampun aku suka kopi tapi tetap diubangi dengan air putih.
2: Okay.
3: Kopi biasa teh mun misal tengah hari sudah ngantuk pasti kopi butuh kafein.
1: Kopi ru pasti selalu naan tiap andrau kah tiap hari kah minum kopi?
3: Mun selama bekerja tuh hampir setiap hari sih.
1: Wow. Amun kuliah dahulu?
3: Amun kuliah sama.
1: Sama. Wow. Berarti
2: memang hanya aku tidak mengkonsumsi kopi. Bujur. Tapi aku salut sih buat pengkonsumsi kopi. Rula, memang sudah konsisten ngot kopi. Rula, memang ya ini maeh kayak. untuk selain untuk fokus untuk biar puang ke Andre kayak rula iya. Tapi
1: bujur nih mah Eru amun puang besampur-sampur
2: oh, iya.
1: Kopi murni ya ulun amun sok kopi susu sameh ayo ulun sebujur nih puang terlalu sehat
2: aku sebujur nih hamin juga pang konsumsi tapi puang tahan
1: lambung
2: iya tapi lah. Amun hamin pas rehat hamin atau ini tau ai pang puang sampai puang tau kero nih tapi lebih ke puang ke ule aku
1: kude harus kuman dahulu hanyo
2: bujur iya kero oh. Puang kerasa lah tika awe ke jari puang memang bujur-bujur puang tahan roh. Apalagi misal nih ya ulun sa kopi hitam atau kopi sa kopi ini mah iru memang haut puang tahan haut mahiri bujur perih kero
1: Oh, amun hanyu Gloria harus kuman dahulu kah sebelum ngopi atau tau ay langsung
3: harus kuman
1: dahulu
3: sih. Tapi terkadang teh tau kah sih bisa aja sih kadang aku tetap minum kopi belum makan karena karena kayaknya amun kalau aku sudah kebiasaan karena kafein itu loh di kopi jadi
2: bujur.
3: Kayak kadang tuh bisa pusing karena belum ngopi.
1: Nah, sampai takam aku gin harus ngopi
3: sudah
1: sehari.
3: Makan. Sudah makan lo, kirain kok pusing, padahal sudah makan asam asam lambung naik ternyata karena belum kafein.
2: Oh, itu kayak obat dah.
3: Kan dia terus bersifat kayak edik.
1: Iyalah ketergantungan.
2: Tapi Ru termasuk sehat kakak menurut kamu?
1: Puang pang sebujurnya amun kopi susu, tapi amun kopi sama intem. Iru amun secukup nih sehat ya ulun.
2: Untuk penikmat kopi nikmatilah ya, secukupnya.
1: Iya ibu jur. Malah ya ulun lah naan sebelum berolahraga harus inon mihup kopi.
2: Kopi satu teguk.
1: Iya matakan semangat ya ere. Nah selain iru sebenarnya nih selain juga kesehatan selain makanan pikiran lah ya ulun.
2: Pikiran iya bujur mental.
1: Kawe cara naon mengelola stres? Nanyu Gloria kawe.
3: Kalau amun aku biasa teh tidak terlalu kepikiran sih, misalnya misalnya ada sesuatu, misal pekerjaan kayak ada salah, seharusnya kan amun kalau ada salah tuh kita menjadikan itu evaluasi. Ada terkadang orang tuh yang kayak kepikiran, aduh salah aku tadi gitu, itu kan termasuk salah satu yang memicu stres ya sih. Stres kan mengganggu mentalitas, kadang membuat kita overthinking, kurang tidur, jadi harus mengontrol pikiran kia, tidak terlalu kepikiran dan dia stres lah inti ya.
1: Amun hanya Reta,
2: amun aku mengelola stres ruh Henry ini melakukan kegiatan Isa memang takam ketujuh kiru, misalnya olahraga, inun segala macam, nonton ke atau kota Anissa takam hamin kiru misalnya. Amun aku lebih mayeru pang, jadi aku takam ruh kerasa. Jadi takam kita sendiri maksudnya tahu apa yang kita inginkan gitu. Jadi waktu stres ruh menurutku turuti leh kiru. Tapi takam harus tahu ngerem nih jua dan diri takam rere sakerasa kiru. Jadi aku menurutku amun hampe stres sa, amun an ulun lo stres tahu hampe puang mandre atau tahu hampe puang kawe lah pang tahu kuman. Aku pengaku nampe kiru. Jadi aku udahlah nan hal ini wah lupakan lah ya, lakukan leh apa yang maksudnya apa yang kita mau lakukan gitu. Iru pang amun aku.
1: Nah, pengaruh seberapa hante pengaruh media sosial terhadap kebiasaan sehat naon hanya Reta?
2: Amun aku menurutku pengaruh niru lebih ke berpengaruh lebih ke referensiku membuat bekal atau membuat makanan. Amun eo hante berarti hante sih niru. Tapi amun same kayak takam ninung ulun tren-tren kira lah. Saat ina mungkin tren ini masak ina iru. Nah iru pada berpengaruh. Jadi takam kadang menuruti isa tren, tapi takam puang sebenarnya puang tak ungu tak iru atau puang suang ungu tak iru, tapi karena tren jadi tujuan FOMO. Awal lah FOMO. Jadi tujuan awal takam samin bekal sehat ataupun samin bekal isa lebih murah atau ina jadi keikut tren ruh jadi lain lagi malah tujuan di pang pengaruh nih
1: bujur. Aman hanya Gloria, seberapa hante pengaruh media sosial terhadap kebiasaan sehat hanya?
3: Lumayan sih, kadang tuh sebujurnya karena pengaruhnya tuh sosial media tuh kan kalau kan kareta dong, mungkin kayak bisa membuat kita tuh malah FOMO, bukan yang tujuan ke kita gitu. Kayak misalkan kayak bekal sehat tadi, mau bawa bekal sehat, lihat di sosial media orang tuh bekal sehatnya salmon segala macam. Jatuhnya malah mau bekal sehat yang murah dan sesuai anu malah jadi boros gitu. Dan juga kan sebenarnya sosial media pengaruhnya ke kesehatan tuh kan karena mungkin kayak kalau kita main HP itu kan agak bisa nggak tahu waktu ya, itu kan bisa mempengaruhi kualitas tidur istirahat kita gitu sih kalau menurut aku.
1: Tapi amun menurutku media sosial ru salah satu nih takam pada tahu memotivasi takam
2: dari sisi lain.
1: Sebenarnya nih pomoru mae ai amun sama jari amun aku buang suah nuna bekal makantor kadindung media sosial ih maeh lah sebujur nih kain lalu hamen ngulah sama kadang sisi positif nih tak memotivasi takam berarti,
2: berarti tergantung tergantung takam juga maksudnya media sosial nih hal-hal isa ke awe kiru. Jadi misalnya nih penghakun ke distrik baya hal-hal isa puang maeh atau menggoda takam atau malah ini membelokkan teka tujuan awal takam sukai Aisa hal-hal yang memang takam ketuju
1: bujur fokus ay, takam bujur. Nah menurut naon aktivitas fisik ru takam segala nyapu ngepel sampai puang Andri olahraga menurut naon?
3: Menurut aku sama isi sama aja karena kadang bersih-bersih rumah tuh kan tetap malah kayak ngerasa keringatan, capek, apalagi kalau rumah besar lah. Ngepas, ngepel, cuci baju, apalagi kalau ada kelapa hari yang cuci baju masih pakai tangan. Dan ini karena daripada memang gak ada gerak sama sekali, bersih-bersih rumah tuh termasuk olahraga.
2: Betul.
1: Amun hanya Reta?
2: Amun menurutku, amun neel lebih ke bergerak sih ya, amun mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi amun olahraga, kurasaku menurutku lah beda. Kak Daya misalnya tekam melakukan pekerjaan rumah ru, tekam ru sama inaan beban kayak
1: oh, iya,
2: ina,
1: bener.
2: Aduh ina na iru kewajibanku kayak ru. Jadi dalam pikiran ru sejenis ayo biar cepat-cepat selesai gitu. Nah, maksudnya kayak puang enjoy, tapi mentekam olahraga sesuai Indonesia tekam hamen ru. Jadi oh aku menikmati ina kayak ru. Jadi iru pikiran takam selesai ru, maksudnya uyuh nih, uyuh isa ngulah takam ru malah semangat kira. Tapi amun aku sih uyuh amun hot in lah itu hon atau ini membersihkan segala macam aku uyuh ru aduh tapi amun uyuh olahraga ru malah makin semangat amun
1: happy
2: aku.
1: Ya happy
3: merasa olahraga tuh lebih sehat
2: tapi
3: beda.
2: memang daripada rebahan lebih baik bergerak ya.
1: Tapi so iya ibu jujur amun gerak setuju amun bersih-bersih rumah ru mempengaruhi tekam bergerak selain iru kadang naan pada ulun sa bersih-bersih rumah tuh nah jadikan here healing. Hasil nih jadiin puas ya ulan.
2: Tapi rasaku healing iru 1-2 kali aja.
1: Bujur amun sehari-hari
2: setiap
1: iru,
2: hari
1: uyuh
2: apalagi berumah tangga.
1: Iya bujur. Nah tren hidup sehat hang media sosial ya ulun, kebiasaan sehat tuh puang harus mahal. Kalo yang menurut hanyoreta,
2: menurutku bujur hidup sehat tuh pengharus mahal. Nyesame ku taan takam lo. Takam minum air putih. Air putih kan pire sih kiru mahi harga nih maksudnya kiru. Odiru takam sayur-sayuran masih naan hang ini, hang sekitar takam dan segala macam. Dan sama ini enru telur, ayam, itu kan hot protein nih, hot naan segala macam lengkap. Yang penting takam tahu memilih kiru menurutku.
1: Nah, naun naan bercocok tanam lah hang lewo.
3: Aku pernah sih.
2: Ah, sama pernah aku.
1: Pernah berarti haut puang lagi.
2: Iya. Amun aku bercocok tanam ru suah memang. Dan hang unengku muneng ru memang hijau ulahku kayak ru. Haut aku haut ini lah haut na ulahku haut naan segala tanek segala macam tapi daya kondisi cuaca takam kayaknya ru mai semangat lagi aku entah inun lah daya keninung pas kondisi kayaknya ru tanaman sa ku iru ru mate galis kak
1: iya ibu juar
2: jadi aduh kayak ru maina lagi jadi pas tati ru huan lagi dia ingan re
1: aman hanyu gloria nanam inun
3: aman aku. Aku sebenarnya kalau misalkan berkebun di sekitaran rumah tuh kurang sih dan jarang. Tapi aku pernah tuh kayak mengikut ke kebun yang memang di ladang.
2: Oh iya betul.
3: Karena kan di sana kalau di ladang tuh kayak memang sekalian healing refreshing karena ada sungai kayak malam kelepon uluh nah.
1: Iya
2: jujur.
3: Tapi kayak membantunya tuh kayak nyemai bibit garu, bibit karet. Terus jadi kalau sudah bisa ditanam baru ikut tanam. Jadi kayak memang itu tuh mungkin kegiatan yang seminggu sekali atau beberapa bulan sekali gitu aja.
2: Oh, itu investasi.
1: Iya. Menanam menghasilkan.
2: Iya. Namun Nina menghasilkan pada kulit pakai nakuta.
1: Iya. Bojor. Oke, takam jeda dahulu. Tewelek setelah salah satu ina.
4: Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesah. Pandehan bepikir Raja Kiduma, kelih pahari, tendei akan hetu.

0: Iya, takam kembali lagi Hang Warung Hure Kula Pahari. Nah, amun tadi takam haut ngebahas kesehatan tengah, kekutaan, mengelola stres. Nah, kaawe cara takam memulai hingga perubahan sahalus. Ayo hanyo reta. Kadang takam hamen ngubah ramah hal sekaligus.
1: Iya.
0: Manre hinang, ngutak teratur. Rajin olahraga ya ulun, mengurangi menonton ya ulun, tapi sebujur nih memulai niru sulit ya ulun lah.
1: Jujur,
0: nah menurut
1: sulit.
0: Hanyo kawe cara perubahan takam butit-butit sepaling realistis untuk menerapkan nih.
1: Amun aku sa butit-butit lo isa awal nih sa hal kecil mungkin ina bergerak ya sa lebih inun lah saya tahu takam melakukan tanpa mengeluarkan inun pun dan tanpa perlu effort isa lebih kayaknya ulun ini. Jadi misalnya takam Andrawina bergerak ru kurang takam merasa bergerak lah sama ini en nyapu inun membersihkan saawe-awe yang sekitar takam ataupun cuci piring lah segala nih. Iru hal kecil isa mungkin jadi kebiasaan takam. Jadi misalnya takam puang bergerak ru puang merauh tengah kayaknya. Jadi mungkin teka hal isak kecil itu dia takam tengah takam hamin oh harusnya olahraga harusnya bergerak lebih teka androina kayaknya mungkin.
0: Berarti inon lah berarti bergerak ayo.
1: Asal ya bujur nah, ya ulun asal bergerak.
0: Bujur. Amun menurut hanya Glory.
2: Menurut aku salah satu menjaga dari hal kecil-kecil ketela. Salah satunya mungkin kan membuat kita tuh susah tuh loh kadang untuk menerapkan itu tuh konsisten lah.
0: Iya, jujur.
2: Menurut aku biasa teh alarm sih.
0: Alarm.
2: Ya. Jadi kalau misalkan kayak kita menjaga tidur loh, biar misalkan sudah malam harus mengatur jam 9 sudah tidur, bikinlah alarm. Jadi kan misalkan kita hanyut main HP kan kalau ada alarm oh sudah jamnya tidur gitu.
0: Bujur.
2: Itu kan termasuk hal kecil membuat jadi kayak menjaga kita gitu.
1: Iya betul.
0: Selain Iru sebujur nih peran ulun-ulun terdekat takam lah Renta. Jadi sure. Takam bro sangat bersyukur sangat beruntung amun takam naan ulun-ulun terdekat takam saat
1: mendukung
0: takam, hangout takam sa puang utak-utak gorengan atau keluarga takam hang lewu ru sa
1: menjaga kesehatan.
0: Iya, menjaga kesehatan nuna-nuna takam olahraga ya ulun. Nah, takam masuk sa paling terakhir. Pesan penutup ma pendengar ayo reta.
1: Iya. Amun menurutku Iruni Endro pesan nih. Yang penting bergerak, diru konsisten sama yo Glory. Jadi amun misalnya takam konsisten, takam perlu tahu membangun hal atau kebiasaan nih sama yang diri takam rera. Jadi kebiasaan ataupun hal isa takam melakukan hal baik, isa takam melakukan Andrawina. Biarpun henautit leh kayo. Asal takam hakun bergerak nih en pasti akan jari kebiasaan isa takam butuhkan hang ke depan nih dia. Jadi diri takam atau tubuh takam ru kerasa inun bisa hot biasa takam melakukan nih. Jari iru ay bang mulai dulu leh asal bergerak dan konsisten.
0: Oke, okay. Amun hingga hanyo Glory pesan nih.
2: Dari aku tambahan nih mungkin kalau dari kareta Endo kayak konsisten lo bergerak dan juga berharap teh dari konsisten itu tuh sudah jadi pola hidup untuk kita. Jadi misalkan kalau Endo na makanan sehat, tidur tepat waktu, mengelola stres, pikiran. Jadi kalau misalkan kita sudah konsisten, itu sudah jadi pola hidup dan juga sehat itu nggak mahal. Dari makanan yang dari sayur-sayuran dari kebun atau juga olahraga, tinggal jogging gitu.
0: Bujur.
2: Jadi ambil terus lihat sisi positifnya untuk tetap jaga kesehatan.
0: Oke, luar biasa obrolan takam Andrawina tentang sehat iru puang ekat olahraga ya ulun. Aku Reta Andri Glory pamit undur diri. Terima kasih Kula Pahari.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Ya, Kepala Pari dengan saya Gloria, Pemprov Kalteng perkuat penanganan karhutla dan kekeringan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat penanganan karhutla dan kekeringan dengan membangun ratusan sumur bor di berbagai wilayah. Sumur bor tersebut digunakan untuk mendukung pemadaman karhutla, sekaligus menjadi sumber air bersih bagi masyarakat yang terdapat kemarau panjang. Gubernur Kalimantan Tengah, Agus Setiar Sabran, mengatakan masih ada permintaan pembangunan sumur bor di sekitar 15 lokasi, terutama wilayah pesisir dan terbanyak di Kecamatan Kumai, Kota Waringin Barat. Selain itu, hingga 6 Oktober 2026, pemerintah telah menyalurkan lebih dari 7,02 juta liter air bersih ke berbagai wilayah Kalteng. Sementara itu, berdasarkan data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng per 7 Oktober 2026, tercatat 5.848 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar lebih dari 17.000 hektar. Sebanyak 13.699 personel gabungan telah dikerahkan untuk penyegahan dan penanganan karhutla, sementara 47 upaya penegakan hukum telah dilakukan terkait kebakaran hutan dan lahan. Kelab hari itulah tadi berita malam pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu di berita malam selanjutnya, tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.

Jaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Ya, selamat siang Kulapahari, kembali lagi bersama Gloria yang akan menemani Kulapahari pada siang hari ini di pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi nanti juga akan ditemani oleh rekan saya Gloria dan juga Roy. Ya, Kulapahari, hari ini kita juga akan mendengarkan informasi dan musik dan tentunya juga berita-berita di Berita Malau dan juga ada informasi menarik teras UMKM ataupun informasi mengenai budaya, kuliner ataupun berita lokal yang ada di daerah kita. Tetap bersama RRI Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara. Ya, untuk Kulapahari semuanya, untuk menemani Kulapahari kita akan putarkan lagu dari Bulan Triana dengan Jujur, Huang Hubungan. Selamat mendengarkan.

0: era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau

terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Iya, 95,1 FM Radio 4 Palangkaraya. Tetap bersama saya Gloria. Nah, Kulapa Hari, kali ini saya akan memberikan informasi kepada Kulapa Hari. Tahu gak sih, Indonesia itu memiliki banyak taman nasional yang berperan penting dalam melindungi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati. Salah satunya ada Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Nasional Komodo, dan Taman Nasional Ujung Kulon. Setiap taman nasional memiliki pesona dan keunikan yang masing-masing nih Kulapa Hari. Ada yang menyimpan hutan hujan, ada yang keindahan bawah laut, atau ada juga yang menjadi tempat perlindungan bagi satwa langka. Menarik ya Kulapa Hari? Mungkin setelah ini kita akan bahas lagi informasi mengenai taman nasional apa aja yang ada di Indonesia. Tetap bersama RRI Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara. Namun sebelum kita lanjut ke informasi selanjutnya, kita akan putarin untuk Kulapa Hari lagu dari Repalina dengan judul Aku Masih Tabela. Selamat mendengarkan.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
3: Kek, sudah cuci tangan belum?
2: Hah? Cuci tangan? Kakek nggak habis dari luar. Dan kakek bersih kok tangannya.
3: Bukan masalah dari luar, kek. Mau dari manapun, tetap harus cuci tangan, kek. Biar nggak ada penyakit yang ikut. Apalagi kalau mau makan begini.
2: Oh, begitu ya. Ya. Pantas waktu itu kakek kalau habis makan suka sakit perut. Ya udah deh, kakek cuci tangan dulu ya.
3: Nah, kan sudah cuci tangan nih. Makan yuk, kek.
2: Wah, iya. Ayo makan.
3: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
2: Tangan

Kelapa Hari, tahu nggak Kalimantan Tengah punya hutan hujan tropis yang rumah bagi salah satu satwa ikonik Indonesia yaitu orangutan. Taman Nasional Tanjung Puting yang berada di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kawasan ini terkenal sebagai salah satu habitat penting orangutan Kalimantan. Selain orangutannya, hutannya juga menjadi tempat hidup berbagai satwa liar dan menyimpan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan rawa gambut hingga hutan mangrove. Tapi Pak Hari, Tanjung Puting bukan hanya tentang wisata dan foto yang indah. Kawasan ini juga punya peran penting dalam pelestarian orangutan dan perlindungan hutan. Kalimantan Tengah punya kekayaan alam yang membanggakan. Taman Nasional Tanjung Puting menjadi pengingat bahwa hutan bukan sekedar pepohonan, melainkan rumah bagi kehidupan yang harus kita jaga. Tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya, Kula Pak Hari. Selanjutnya kita akan dengarkan lagi lagu dari Jack Lee dengan judul Antang Tamang. Selamat mendengarkan.

0: yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dari sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
3: FM RRI Perempat Palangkaraya. Tetap bersama saya Gloria Kelapahari. Kelapahari, tahu nggak sih Indonesia punya hewan purba yang masih hidup hingga sekarang loh. Namanya komodo, reptil besar yang menjadi salah satu satwa paling ikonik di Indonesia. Komodo hidup secara alami di kawasan Nusa Tenggara Timur, salah satunya Taman Nasional Komodo. Bukan cuma komodo yang menarik, pemandangan di kawasan ini juga luar biasa. Pulau Padar dikenal dengan bukit-bukitnya yang menghadap Teluk Berlekuk, sementara perairannya menjadi habitat beragam biota laut. Gak heran kenapa Taman Nasional Komodo dikenal sebagai kawasan penting untuk pelestarian alam sekaligus destinasi wisata Indonesia. Kelapahari, Taman Nasional Komodo mengingatkan kita bahwa Indonesia punya kekayaan alam yang luar biasa. Bukan hanya dibanggakan, tapi juga harus dijaga agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Kelapahari, itu tadi informasi mengenai Pulau Komodo, tetap di RRI Perempat Palangkaraya. Selanjutnya kami akan tetap menginformasikan kepada Kelapahari taman nasional apa aja sih lagi yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan lagu dari Nelpira dengan judul Huma Batonga. Selamat mendengarkan.

0: się.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang

0: 24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
1: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: 95,1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Kulapari, tahu nggak Indonesia punya salah satu satwa langka yang ada di dunia, yaitu badak Jawa. Satwa istimewa ini hidup di Taman Nasional Ujung Kulon yang berada di ujung Jawa, ujung barat Pulau Jawa, Provinsi Banten. Kawasan ini dikenal sebagai habitat alami terakhir badak Jawa, satwa berjula satu yang keberadaannya sangat penting bagi kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Gak cuma menjadi rumah bagi badak Jawa, Taman Nasional Ujung Kulon juga memiliki hutan tropis, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan ekosistem laut yang kaya. Keindahan alamnya menyimpan banyak kehidupan yang saling terhubung, Kelapa Hari, mulai dari tumbuhan hingga beragam satwa liar lainnya. Kelapa Hari, Taman Nasional Ujung Kulon mengajarkan kita bahwa kekayaan alam bukan hanya tentang apa yang bisa kita lihat, tapi juga tentang kehidupan yang harus kita lindungi, karena ketika suatu spesies terancam, kita diingatkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam. Nah, kalau hari informasi mengenai Taman Nasional Ujung Kulon tadi yang bisa kami sampaikan di pukul 10.58 waktu Indonesia Barat. Tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara. Selanjutnya kami akan putarkan lagu dari Raju dengan judul Batisa Kenangan. Selamat mendengarkan.

Baiklah Pak Hari, masih bersama saya Fatma. Kali ini kesejahteraan para relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahar harus menjadi perhatian. Hal ini disampaikan Koordinator Aksi Damai di depan Balai Kota. Ia menilai kondisi kabut asap sangat parah, karena itu pemerintah pusat diminta memberikan perhatian dan bantuan nyata kepada daerah-daerah yang terdampak termasuk Palangkaraya. Menanggapi hal demikian, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, memastikan kembali telah mengusulkan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih berdampak terhadap masyarakat. Ia menegaskan, akan terus memperjuangkan agar Kota Palangkaraya tidak luput dari dukungan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memastikan, dalam kondisi apapun akan tetap berada di tengah masyarakat untuk menghadapi dampak karhutla sekaligus mencari solusi penanganan terbaik. Demikian berita mahalau yang dapat kami sampaikan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa berita mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Padahal, pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

Ya, Kula Pahari, berjumpa kembali bersama saya Roy Lando yang menemani Kula Pahari semua pada kesempatan siang hari ini ya, edisi 9 Oktober 2026. Apa kabar Kula Pahari? Semoga sehat selalu. Dan tentunya pada kesempatan siang hari ini kembali kita hadirkan informasi-informasi menarik untuk Kula Pahari. Kalau kita berbicara soal liburan di Indonesia, Bali mungkin langsung terlintas di pikiran kita. Tapi untuk tren wisata 2027, ada beberapa destinasi lain yang juga layak masuk dalam daftar perjalanan kita. Media Euronews memasukkan Indonesia sebagai salah satu destinasi yang patut diperhitungkan. Bali yang populer di kalangan wisatawan dinilai mulai menghadapi kepadatan pengunjung serta kenaikan harga akomodasi dan makanan. Oleh karena itu, wisatawan juga mempertimbangkan destinasi alternatif yang menawarkan suasana lebih tenang dan pengalaman alam yang berbeda. Ada Lombok yang dikenal dengan pantai-pantai indah dan suasana yang relatif lebih santai. Kemudian Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, tempat wisatawan dapat mengenal Komodo sekaligus menikmati panorama yang khas. Dan pilihan lainnya adalah Raja Ampat, Papua Barat Daya yang terkenal dengan keanekaragaman hayati laut, perairan jernih, serta gugusan pulau yang mempesona. Jadi Kula Pahari, ternyata pilihan liburan di Indonesia bukan cuma Bali ya. Dari pantai Lombok, habitat Komodo, hingga keindahan bawah laut Raja Ampat, setiap destinasi punya pengalaman uniknya sendiri. Yang terpenting saat berwisata, jangan lupa untuk menjaga kebersihan, menghormati masyarakat setempat, dan ikut melestarikan alam agar keindahannya tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Kelurahan Kalampangan, Kota Palangkaraya dikenal sebagai sentra produksi pertanian dan pemasok utama sayur serta buah. Sebagian besar warganya bekerja sebagai petani dan pedagang. Setiap hari hasil kebun dari Kalampangan dikirim ke pasar-pasar di Palangkaraya menopang kebutuhan pangan warga kota. Di balik proses ini, ada kerjasama yang terjalin antar warga, mulai dari petani, pengepul, hingga pedagang pasar. Semua saling bergantung dan saling membantu. Inilah gotong royong dalam bentuk paling sederhana, bukan sekedar kerja bakti, tapi rantai kerjasama yang menghidupi banyak keluarga. Ketika satu petani panen melimpah, tetangganya ikut membantu memanen dan mengangkut hasil kebun. Semua bergerak bersama tanpa pamrih. Kalampangan mengingatkan kita kemandirian pangan dan kebersamaan bukan dua hal terpisah. Keduanya tumbuh bersama dari tanah yang sama oleh tangan-tangan yang saling menguatkan.
4: Loh, main apa itu, Kak?
5: Ini bagus, Mah. Kita bisa pilih avatar sendiri.
4: Maaf, sayang. Yang ini belum boleh. Kita install yang lain ya. Tapi sebelum main, harus pilih game sesuai umur kakak dulu.
5: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Mah?
4: Betul. Dan nanti Mama juga cek konten di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
5: Yeay, ayo, Mah.
6: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.

Ya, kelab hari kabar seru ini datang dari dunia balap motor sirkuit internasional Pertamina Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Resmi mengantongi homologasi dan Federation International de Motorcyclisme atau FIM untuk penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026. Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar menyatakan persiapan sirkuit telah mencapai 100%. Kesiapan ini mencakup lintasan balap hingga berbagai fasilitas pendukung untuk menyambut para pembalap dan penonton. MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung 9 hingga 11 Oktober 2026. Berbagai fasilitas juga telah disiapkan, mulai dari area merchandise, panggung hiburan, hingga stand UMKM yang dapat menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha lokal. Sementara itu, para pembalap dan kru juga mulai mempersiapkan diri di garasi serta melakukan peninjauan lintasan sebelum rangkaian balapan berlangsung. Seri Mandalika kali ini juga dinantikan karena persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP semakin ketat ya. Setiap balap berpotensi menjadi penentu penting dalam perjalanan para pembalap menuju gelar juara. Jadi gulap hari Mandalika bukan hanya menjadi panggung adu kecepatan para pembalap dunia ya, tetapi juga kesempatan untuk memperkenalkan pariwisata Indonesia dan menargetkan ekonomi masyarakat setempat. Semoga penyelenggaraan MotoGP 2026 ini berjalan dengan kembali membawa nama Indonesia ke panggung olahraga internasional.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa, gini-gini aja. Peluang majunya susah.
2: Yakin, Tok. Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
1: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
2: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital. Akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
3: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Sita, banyak yang tanya nih, sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bim. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Bim, karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini disiarkan oleh LPP RRI Palangkaraya.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi.

0: adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: Barita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, kula pahari, pemerintah kota Palangkaraya terus mendorong penguatan pencegahan dan penanganan karhutla melalui koordinasi bersama berbagai pihak, sekaligus mengajak masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya titik api. Momentum peringatan Hari Tata Ruang Nasional menjadi momen untuk memperkuat pemahaman bahwa tata ruang bukan sekedar pengaturan pemanfaatan lahan, tetapi bagian penting dalam menciptakan ruang hidup yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

atau Makassar. Makanan tradisional khas Makassar ini telah ada sejak Kerajaan Goa. Dulunya, coto Makassar hanya dihidangkan khusus bagi kalangan istana Kerajaan Goa saat ada tamu istimewa atau ritual adat. Sekilas makanan ini seperti sup daging. Namun, makanan ini lebih tepatnya berupa rebusan jeroan bercampur daging sapi yang diiris-iris lalu dibumbui dengan racikan bumbu khusus. Dengan cita rasanya yang gurih, coto Makassar ini biasanya dinikmati dengan ketupat. Dalam meramu jenis bumbu yang digunakan pada masakan ini, terdapat 40 jenis bumbu lokal, rampa patang pulo. 40 jenis bumbu tersebut tidak hanya menjadikan rasa dari coto Makassar ini makanan lezat dan gurih, namun sekaligus berfungsi sebagai penawar zat yang terdapat dalam jeroan yang banyak mengandung kolesterol. Jika Anda ingin menyantap coto Makassar, makanan khas Sulawesi Selatan ini, jangan lupa dicampur dengan irisan daun bawang dan bawang goreng ya. Selain menambah cita rasa, bawang-bawangan ini untuk menurunkan darah tinggi setelah makan daging dan jeroan.

atau Makassar. Makanan tradisional khas Makassar ini telah ada sejak Kerajaan Goa. Dulunya, coto Makassar hanya dihidangkan khusus bagi kalangan istana Kerajaan Goa saat ada tamu istimewa atau ritual adat. Sekilas makanan ini seperti sup daging. Namun, makanan ini lebih tepatnya berupa rebusan jeroan bercampur daging sapi yang diiris-iris lalu dibumbui dengan racikan bumbu khusus. Dengan cita rasanya yang gurih, coto Makassar ini biasanya dinikmati dengan ketupat. Dalam meramu jenis bumbu yang digunakan pada masakan ini, terdapat 40 jenis bumbu lokal, rampa patang pulo. 40 jenis bumbu tersebut tidak hanya menjadikan rasa dari coto Makassar ini makanan lezat dan gurih, namun sekaligus berfungsi sebagai penawar zat yang terdapat dalam jeroan yang banyak mengandung kolesterol. Jika Anda ingin menyantap coto Makassar, makanan khas Sulawesi Selatan ini, jangan lupa dicampur dengan irisan daun bawang dan bawang goreng ya. Selain menambah cita rasa, bawang-bawangan ini untuk menurunkan darah tinggi setelah makan daging dan jeroan.

0: ano, Berta? Itahayak yung mangguang kantor pos. Buhen, di abrigas ka, singa dia sa mga tampi. Handaw to na itam ninun bansos, puna raja kita hilah.
1: Iyo, puna tutu je raja ki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilau ketun kau.
0: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal kita sama-sama narima.
1: Duit bansos kuna lepah setiap pire kali manduan. Padahal tuh tenah hapang ku milik kereta lu suang dapur nih. Pihak ka dia awi kabaling ku tepalus lepahi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tuh tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angatku tuh sebenarnya. Kabaling ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
0: Kuilah puna mias-mias tu tena.
2: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

0: Lato-lato adalah permainan yang sedang viral saat ini. Permainan lato-lato ada sejak tahun 1960-an, berasal dari Amerika Serikat. Namun baru viral di tahun 1970-an. Tidak jauh berbeda, kala itu lato-lato juga dianggap permainan berbahaya. Karena di awal kemunculannya, lato-lato ini terbuat dari kaca. Tak jarang pemain lato-lato juga terkena serpihan kaca akibat terlalu sering dibentur-benturkan dan kerap kali mengenai orang-orang di sekitar pemain lato-lato. Saking viralnya lato-lato ini, para pembuat lato-lato menjangkau seluruh dunia. Bahkan di Indonesia, lato-lato sempat booming di tahun 1990-an. Saat ini bahan lato-lato terbuat dari plastik dan kayu. Cara bermain lato-lato dengan menggoyangkan tangan sampai bola lato-lato berbenturan dan menimbulkan bunyi bertubi-tubi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mau dipotong model apa, Mas?
3: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
2: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
3: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
2: Ada-ada aja, Mas ini. Masa kumis ada manfaatnya?
3: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
2: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
3: Ya monggo.

Ya, Gula Pahari, ada cerita menarik ya dari hutan Kalimantan yang memperlihatkan betapa kompleksnya perilaku pengasuh satwa liar. Penelitian selama 15 tahun di hutan Tahunan, Kalimantan, Indonesia menemukan bahwa induk orangutan ternyata bisa mengubah rute perjalanan demi memberi anaknya kesempatan bermain bersama orangutan muda lainnya. Temuan ini diperoleh sekitar 32 ribu jam pengamatan terhadap 31 pasangan induk dan anak, padahal orangutan dikenal sebagai satwa yang cenderung menjalani kehidupan menyendiri. Pertemuan bermain tersebut memang tidak sering terjadi, hanya sekitar 6% dari hari pengamatan dengan durasi rata-rata sekitar 20 menit. Meski singkat dan jarang, interaksi ini punya peran penting bagi pengembangan, maksud kami perkembangan anak orangutan saat bermain bersama ya. Mereka mendapat kesempatan melatih kemampuan, bergerak, berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan sesamanya. Dan Gula Pahari, temuan ini mengingatkan kita bahwa hutan bukan sekedar tempat satwa mencari makan. Hutan ini merupakan bagian mereka untuk tumbuh, belajar, dan membangun perilaku alami. Oleh karena itu, menjaga habitat orangutan berarti turut melindungi proses tumbuh kembang mereka agar generasi orangutan berikutnya tetap memiliki kesempatan hidup di alam liar.

0: Sabar, Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hui, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Aki punya ai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Tapi, mela RRI itu, mahi-mahi kebangata. Mamam, amun atun khusus online. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

atau 100K di media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren,

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
3: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
4: Aku nabung buat beli HP.
3: Ini tabungan buat liburan sih.
2: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
3: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
2: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
3: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
2: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
5: Selamat kembali 22.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala ketemu 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Atraksi Unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di

Ya, kulap hari kesejahteraan para relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan harus menjadi perhatian. Hal ini disampaikan koordinator aksi damai di depan Balai Kota Afan Safrian. Ia menilai kondisi kabut asap sangat parah, karena itu pemerintah pusat diminta untuk memberikan perhatian dan bantuan nyata kepada daerah yang terdampak, termasuk Kota Palangkaraya. Jadi Wali Kota Palangkaraya ini menanggapi belum adanya bantuan kebakaran hutan dan lahan. Demikian berita Mahalau, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara.
1: Ya, Gulap Hari pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Gulap Hari semua untuk mendengarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, persembahan RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Selalu dengarkan program siaran berjaringan berikut ini.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Pro4 se-Indonesia barengan Ayana Juana Fisa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Pro4 Indonesia, kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Gimana nih Kak kabarnya cuaca di sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik kalau cuaca. Ya, ini sepertinya ketutupan sama asap nih ya Kak ya.
1: Oh, masih ya asap ya di sana berarti.
2: Masih.
1: Nah, udah makan siang belum ini Kak Julia?
2: Alhamdulillah udah.
1: Ya, udah.
2: Kalau Mpok gimana Mpok udah makan siang?
1: Udah, alhamdulillah udah juga ini. Nah, Kak Julia itu di depan ada yang bening-bening itu siapa itu? Oh, ayam Po Awa. Ayam Po Awa. Ini ayam baru iya. Baru dikerjain ini sekarang ini.
2: Oh, ini. Oh iya.
1: Iya. Salam kenal. Ini kita siang ini bareng siapa ini, Po?
2: Siang hari ini kita bareng, ini manggilnya Koko atau Abang? Bebas ya. Ini bersama dengan Bang Valentino ini, Pak.
1: Oh iya.
2: Iya, Pak. Bang Valentino ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam.
1: Oke deh, Po Julia. Langsung ya, Po. Ayo serahin ke Po Julia. Silakan, Po.
2: Halo, Po.
1: Halo.
2: Suaranya hilang, Po.
1: Oh, suaranya hilang ya? Halo, kedengeran nggak, Po? Nah, Po, langsung aja deh, Po. Ayo, silahkan ke Po Julia ya, Po.
2: Oke, baik, Po.
1: Okay.
2: Baik, terima kasih saudara dan juga pendengar di Tanjung Pinang, di mana pun berada. Hari ini kita bersama dengan Pro4 Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini tuh bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya.
3: Betul.
2: Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
3: Sehat.
2: Sehat ya. Walaupun cuaca di hari ini
3: mendung. Kabut.
2: Mendungnya karena kabut ya. Oke, kita ini berarti panggilannya Bang Valentino.
3: Boleh.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kedai kopi di Bang Tanjung Pinang kan udah banyak nih ya, kayak kedai kopi terus juga kafe gitu ya kan. Tentunya tuh pasti ada banyak cerita di balik secangkir kopi ya kan. Nah, salah satunya juga ada cerita dari New Okinawa Kopitiam yang tentunya berada di Lorong Gambir ya kan. Karena ini tuh sebenarnya kalau kita tengok, dia tuh bukan hanya menawarkan kopi dan beragam menu ya, tapi New Okinawa itu tuh pasti ada cerita perjalanannya ya kan, kemudian sejarahnya, kapan mulai beroperasionalnya gitu, dan hingga akhirnya tuh turun-temurun dari kakek, anak, sampai ke cucu gitu ya. Nah, mungkin juga kita akan juga bahas bagaimana sebuah usaha itu tuh bisa berakar dari tradisi yang tentunya masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah banyak tempat-tempat yang ya istilahnya tuh kayak untuk foto-foto cantik gitu ya, Bang ya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih Bang Valentino. Sebetulnya tuh ya, awal mula New Okinawa ini itu dimulai, terus perjalanannya tuh gimana deh Bang? Pada akhirnya tuh bisa turun ke generasi ketiga ini bisa dibilang ya?
3: Betul, generasi ketiga.
2: Oke, okay. Yang boleh diceritain dulu nih Bang.
3: Oke, okay. Yang pasti awal mulai dari New Okinawa ini dari kakek generasi pertama.
2: Okay.
3: Beliau ini asli orang China. Dari salah satu pulau namanya Hainan China. Nah, pada saat itu lagi ada perang saudara di sana. Jadi di beliau bersama tiga saudaranya itu naik kapal.
2: Okay.
3: Naik kapal berlabuh dari Hainan itulah, Hainan Cina ke Malaysia. Awalnya berhenti dulu di Malaysia. Di Malaysia itulah mereka belajar meracik kopi, kerja serabutan, termasuk juga membuat selai kaya juga termasuk.
2: Oh gitu. Berarti itu tahun berapa sih Bang Valentino kalau masih ingat?
3: Kalau dari cerita ayah sih Itu tahun 1930-an sampai 1940-an gitu lah.
2: Berarti sebelum kemerdekaan ya?
3: Solo.
2: Wow, udah lama banget tuh baratnya itu. Kalau kita ya keturunannya udah buyut ya berarti betul, ya. Betul, nah, oke okay, jadi dari perjalanan tadi itu mampirlah di situ kemudian mulai meracik.
3: Iya, kerja sama orang sambil belajar roasting kopi juga termasuk.
2: Oh iya.
3: Kopi, terus membuat selai kaya.
2: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini, berarti belum pernah tutup gitu ya Bang ya, kedainya ya?
3: Belum pernah, hampir.
2: Oke, okay. Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Ya enggak sih? Iya, karena kan sudah cukup lama nih, sejak tahun 30-an ya.
3: 30-an itu kakek dari Malaysia dulu. Dari Malaysia, puluhan tahun barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang.
2: Ke Tanjung Pinang.
3: Gitu. Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu kerja di Malaysia baru buka di Tanjung Pinang.
2: Okay. Dan posisinya masih sama.
3: Awalnya dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar 1 dulu kak.
2: Oh, di Pelantar 1.
3: Dekat banget sama pelabuhan. Itulah tercipta nama New Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar 1 itu dekat dengan pelabuhan masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu langganan kakek itu orang Jepang.
2: Oke,
3: jadi orang Jepang. Okinawa ini kan salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin, kan gak ada papan nama tuh dulu.
2: Iya, iya.
3: Jadi kita nggak tahu kedai kopinya mana satu namanya. Jadi ya udah kamu namanya Okinawa biar rekan dia, rekan orang-orang Jepangnya ngopi di mana, jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga di sini.
2: Oke.
3: Sekutunya Jepang supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari
2: kedai kopinya
3: Jepang.
2: Orang Jepang benar. Oh iya. Untuk menghindari itu juga berarti ya. Nah, jadi diidekan ya udah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya biar juga aman dari penjajahan.
3: Betul.
2: Karena masa itu benar-benar masa penjajahan ya.
3: Masih banget.
2: Itu apakah kakek masih abang banget. Tidak merasa khawatir?
3: Harusnya sih iya ya. Karena cerita dia dulu perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya.
2: Okay.
3: Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi di apa tidur di lorong-lorong antar rumah gitu, di beralas terpal aja gitu. Jadi dari situ dia baru pelan-pelan bangkit dari itu. Sampai sekarang punya ruko yang di lorong gak.
2: Oh, itu udah punya ruko kakek berarti ya.
3: Dari kakek itu ruko.
2: Oke. Tapi ketika dia membangun toko itu, bangsa itu kedai kopi itu kan, itu uangnya gimana tuh dapetnya? Kan tadi kan tinggalnya di lorong gitu ya kan.
3: Modal dari ini, modal dari apa? Tiga bersaudara ini barengan bukanya.
2: Oke. Berarti
3: tidur di lorong itu karena itu perjalanan dia mencari tempat sebelum buka kedai kopi.
2: Oh, okay.
3: Jadi kita dia nggak tahu tidur di mana nih karena kan baru dari Malaysia ke Tanjung Pinang, nggak ada tempat tinggal, jadi mereka sambil mencari ya tidurnya di lorong-lorong itu.
2: Itu mungkin kalau kita bisa membayangkan nggak terpikirkan ya Bang ya ketika masa itu gitu ya kan harus bertahan hidup tapi juga harus merasa aman dari penjajahan gitu ya.
3: Itu. Apalagi imigran.
2: Oh iya benar. Berarti dulu kakek sampai tahun berapa tuh Bang? Akhir maksudnya tuh sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai menjaga
3: kedai. Pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
2: Oh 2001.
3: Nah, itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur hampir 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh. Jadi dulu kakek itu gak tidur di kamar.
2: Jadi
3: dia tidur di kedai kopi.
2: Oke, saking
3: dia tidur cintanya. Terbiasa tidur di alas kain doang. Udah terbiasa. Jadi dia tidur di kedai kopi itu. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, kakinya diangkat ke apa? Meja. Jatuh.
2: Oh,
3: jadi mungkin kakek udah tua juga, jadi jatuh kena tulang. nggak jadi nggak produktivitas baru dilanjut ke generasi kedua ayahnya.
2: Oke, berarti itu dari 2001 tadi ya, diturunkan ke ayah. Nah berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul gitu, akhirnya diturunkan ke anaknya, itu gimana dari ayah Bang Palintino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri?
3: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah. Jadi kakek juga pas ayah mulai belajar produksi selai kaya, bikin kopi, itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek udah nggak bisa jalan nih, udah nggak produksi, duduk di kursi roda, diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cocok untuk apa yang kakek buat.
2: Yang kakek buat itu. Tapi itu cukup waktu yang lama Bang untuk menemukannya.
3: Kurang lebih setahun lebih. Jadi sambil berjalan kita ya ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
2: Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh. Terus kan buka sendiri. Nah, itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan itu masih masa-masa penjajahan banget ya itu.
3: Di sekitaran Tanjung Pinang ada kok.
2: Oh, udah ada.
3: Bahkan ada toko yang kita ambil dari dulu zaman kakek sampai sekarang.
2: Masih bahan masih berdiri di sini.
3: Oh. Masih ada. Masuk kopi dan kalau gula, kalau produksi selai kaya kan banyak umum ya. Jadi kita masih bisa dapat dari supplier-supplier lain.
2: Oke, berarti memang bisa bilang ini sejarahnya cukup panjang sih ya dari kakek.
3: Panjang banget.
2: Ke anaknya. Nah, ketika ayah Bang sudah mulai kembali mengambil alih lah ya untuk mengolah Okinawa ini, itu sampai batas tahunnya?
3: Tahun 2024 bulan Desember. Itu ayah kebetulan udah almarhum. Jadi saya posisi masih di Jakarta. Masih kerja.
2: Iya, kalau nggak salah tuh Bang Valentino kerjanya sebagai manajer di Jakarta
3: satu kota gitu.
2: Oke.
3: Udah jalan 6 tahun kerja di perusahaan.
2: Oke.
3: Jadi mendadak dapat kabar ayah masuk rumah sakit. Jadi saat itu juga pulang. Setelah pulang yang jadi galaunya dari keluarga. Jadi ini gimana nih? Kedai kopi sama selai kaya. Jadi adik saya kebetulan ada 3 adik juga. Tiga adik perempuan ini punya kesibukan sendiri. Ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja di luar, mereka punya hobi masing-masing lah. Jadi sebenarnya dari ibu sebenarnya bilang sih pengennya dari anak cowoknya.
2: Oh, pengennya
3: saya sendiri.
2: Lanjutin. Oke.
3: Cuman ayah juga jadi spesimis karena kondisi kedai kopi pada saat itu seharinya nggak nyampe 5.000 omsetnya.
2: Oh, oke.
3: Sudah nggak nyampe.
2: Iya. Karena mungkin orang sudah banyak beralih ke kopi-kopi yang berbuka kali ya.
3: Kopi-kopi shop, terus karena efek pembongkaran pasar, jadi banyak langganan yang pergi. Jadi yang datang itu cuma langganan-langganan lama. Kalau pendatang baru sih sedikit banget sih. Jadi istilahnya ayah buka kedai kopi hanya untuk lewat hari aja.
2: Oke. Nah tadi kan yang orang tua pengen nih Bang Valentino, anak cowoknya nih yang meneruskan. Sementara Bang Valentino ini masih bekerja nih tadi ya kan. Ibaratnya itu tuh kerja impian banyak anak muda lah ya, manajer gitu ya kan, di salah satu kantor di Jakarta gitu ya kan. Nah apa yang membuat akhirnya mungkin pasti ada gejolak dah ya di hati Bang Valentino. Tapi pada akhirnya Bang Valentino tuh memilih untuk Oke, sepertinya aku mau untuk meneruskan usaha ini. Itu gimana tuh perdebatan antara hati batinnya gimana?
3: Itu mikirnya lumayan lama, hampir semingguan. Saya sempat balik ke Jakarta dulu, karena ibu bilang dia sudah nggak sanggup. Jadi kalau mau berinovasi pun pasti udah ada batasnya dan kerja pun tenaganya udah terbatas. Jadi ibu bilang coba kamu pikir-pikir lagi. Jadi saya ajak diskusi lah pacar yang sekarang jadi istri saya. Ini mau gimana gitu. Jadi beliau bilang gimana kalau kita saya temenin kamu pulang nanti. Kita bareng kita bangun warisan yang sudah dari kakek. Karena saya tuh didoktrin terus sama ibu. Perjuangan ini tuh enggak mudah. Dari kakek, dari ayah. Kamu harus ingat warisan yang mereka kasih ke kamu ini adalah hasil keringat mereka dari bertahun-tahun. Dan sayang banget kalau kamu tinggalin impian mereka itu, kamu bisa selai kaya ini kamu bisa jadikan pabrik katanya gitu. Jadi saya ketika mendengar itu sebenarnya ada satu hal merasa tertantang juga sih Kak.
2: Iya, iya.
3: Karena kita sudah saya sendiri sudah kerja sama orang tuh dari 2016 sampai 2024. Hampir 10 tahun nih ya. Jadi dengan bekal dari istilah kita dari bawah, dari admin naik-naik sekarang terakhir manajer kita ambil bekal itu untuk kita kembangin di daerah. Termasuk kan di, kita juga pernah belajar di digital marketing, sales, nawarin barang ke toko-toko. Nah, dari pengalaman itulah kita coba terapin di New Okinawa.
2: Oke, jadi akhirnya setelah perbincangan yang panjang, mengambil alih lah keturunan ketiga untuk Okinawa ini.
3: Iya, karena sempat tutup dan ya, awal pulang juga stres sih. Karena kita kan di sana udah mendapat pasti.
2: Benar.
3: Udah 2 digit.
2: Iya.
3: Pulang.
2: Aduh.
3: Omset kotornya 5.000 kan.
2: Benar.
3: Gitu.
2: Oke. Okay. Nah, akhirnya kan berdiri lagi nih Okinawa nih. Dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya. Awalnya kan Okinawa tadi. Oke, akhirnya dirubah namanya jadi New Okinawa.
3: Generasi baru.
2: Generasi baru. Anak muda juga ya, gitu ya, kan. Dan kita lihat kan sekarang kan banyak menu-menu kopi ya Bang yang sudah mulai familiar di penyimpinan khususnya gitu ya kan. Nah Bang Valentino sendiri sebagai anak muda untuk menambahkan menu-menu yang baru lahir nih untuk anak-anak muda itu gimana? Tapi tidak menghilangkan karakter dari si Okinawa ini.
3: Kalau untuk menu, jujur setiap kali mengeluarkan menu saya dilema.
2: Okay.
3: Karena kan kita dulu di kota besar, kita jarang istilahnya ke kedai kopi yang tradisional. Kita juga tahu kedai kopi tradisional itu gak lari dari kopi susu, kopi oat dan kaya tos. Itu aja. Dan pada saat itu saya pulang, saya lihat tren matcha lagi naik.
2: Oke, tren matcha lagi naik.
3: Matcha lagi naik banget. Kebetulan kita juga lumayan sering minum matcha. Jadi saya berpikiran gimana kalau kita coba ngeluarin matcha. Kan matcha itu identik dengan Jepang, terus kebetulan nama kita juga Okinawa.
2: Jadi nyambung.
3: Nah, terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya. Dengan selai kaya. Jadi selai kaya itu di matcha itu ada kita menu kita namanya matcha kaya itu penggantinya karamel.
2: Oh, digantinya sama selai kaya itu.
3: Jadi penggantinya karamel. Jadi nilai apa nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Tapi bersyukurnya ternyata yang kita khawatirkan emang minuman anak muda ini laku di kedai kopi.
2: Iya benar.
3: Apalagi di lokasi kita itu di pasar.
2: Iya, yang tabenya tuh orang-orang sepuh lah ya, orang-orang tua.
3: Orang tua.
2: Iya.
3: Driver gold.
2: Iya benar.
3: Buru beca gitu-gitu. Matcha emang laku gitu. Tapi kita awal kita keluarin cuma 1-2 gelas. Kita upload di Gojek. Dan syukurnya di bulan pertama setelah kita launching, kita coba promosiin di sosial media, inovasiin, kita post di TikTok, bikin konten. Itu di bulan pertama kita tembus 1.200 gelas.
2: 1.200 gelas? Wow, banyak.
3: Banyak, kita juga gak berekspektasi. Jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu. Jadi kita masih turun tangan sendiri. Sehari pernah weekend sampai 80 gelas.
2: Sampai 80 gelas.
1: Waduh, itu banyak banget
2: juga ya. Maksudnya tuh itu ya ibaratnya kopi yang legendaris gitu. Tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu yang disukai anak muda zaman sekarang.
1: Betul.
2: Tapi ketika Bang maca tadi itu gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih gitu ya kan. Nah tapi bagaimana cara Abang tuh batasannya gitu ya kan, mana yang bisa diinovasikan, mana yang nggak bisa dari menu-menu di Okinawa sendiri?
3: Kalau inovasi pasti kita nambah menu baru itu harus, karena perkembangan zaman kan harus perkembangan jalan terus nih. Yang lama nggak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi oat itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Itu nggak boleh diubah. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selai kaya yang kita jaga kualitasnya, itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi matcha. Kita coba raup anak muda. Anak muda gak mungkin dia pesan matcha doang dong. Dia pasti pesan kaya tos kita, kopi kita, dan mereka akhirnya coba produk kita.
2: Benar.
3: Apalagi sebelumnya mungkin Okinawaan, terutama anak muda pasti banyak yang belum tahu gitu kan. Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
2: Nah, mereka tidak tahu gitu ya.
3: Tahu ternyata ada kedai kopi di dalam pasar.
2: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan. Itu pun kalau di dalam gang pun ya lumayan luas gitu kan. Dan konsepnya tuh sudah modern. Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
3: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita nggak ganti. Kita cuma rapikan lah, kayak misalnya kita cat. Kita sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih, kalau bangunan selebihnya kita nggak ganti,
2: tetap bangunan lama.
3: Jadi banyak
1: kerja yang Kak Julia
3: kita bisa masuk.
1: Bangunan
3: kita itu masih udah kalah.
1: Halo Kak Julia,
2: udah kelewatan ya.
1: Iya, ini seru banget, eh kagak diajak ini, aduh.
2: Iya, ini panjang kan ceritanya, tiga keturunan soalnya.
1: Oh iya sih, turun temurun ya. Nah ya nih Abang Po, pendengar Propat se-Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih Abang Po nih, soalnya dia bukan pembalap ya, penjual kopi. Iya. Nah bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia?
2: Bisa juga di 0771-444-9050.
1: Oke, nanti kita bakal terima telepon dan WA.
2: Ada yang bergabung nih, Po, di WhatsApp, Po.
1: Boleh.
2: Ini melalui chat WA enggak apa-apa ya?
1: Enggak apa-apa.
2: Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo Bu Farida. Oke, katanya assalamualaikum Mbak Julia sama narasumbernya Bang Valentinonya bukan V tapi F, Valentino. Iya. Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
3: Baik, Ibu Farida, salam sehat.
2: Gimana tuh Bang?
3: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya cuma satu. Kita pakai jenisnya Robusta. Itu pasti pahit. Cuma kita kasih varian itu ada dua, giling kasar dan halus.
2: Oke.
3: Jadi kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Pada kedai kopi yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Itu terus yang halus itu bisa ditubruk.
2: Terus
3: kita juga karena untuk menjangkau market yang di luar Tanjung Pinang, kita juga upload di Shopee.
2: Ada juga di ini ya, di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
3: e-commerce Shopee.
2: Oke, itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh?
3: Pernah ke Samarinda, Makassar, Kendari, Lombok, NTB.
2: Oh, udah jauh.
3: Bali. Itu sih yang Indonesia Timur. Kalau Sumatera itu udah pernah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang. Lampung.
2: Oh, di Lampung. Itu berarti kita jualnya kemasan ya?
3: Kemasan.
2: Ini. Ada contohnya nggak?
3: Ada.
2: Nah, ini. Izin ya. Oke, ini contohnya. Ini ada packagingnya juga. Jadi ini Okinawa Kopi Tiam. Kalau ini apa? Selai ya?
3: Selai.
2: Oh, ini selai. Oke. Kalau ini
3: pandan.
2: Oke. Kemasannya sudah mewah ya. Kalau zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
3: Pakai kaleng susu kental manis.
2: Oh, pakai kaleng susu kental manis.
3: Diisi ke dalam.
2: Oke.
3: Okay. Pakai tali.
2: Oh iya, tali rapia itu ya.
3: Ditenteng kayak gitu.
2: Oh, benar-benar tradisional banget. Ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
3: Iya.
2: Oke, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada nggak, Mpok?
1: Ada nih. Coba kita angkat dulu ya.
4: Oke, boleh Mpok.
1: Halo.
4: Dari Jakarta nih.
1: Oh, ini dari Jakarta nih. Dengan siapa ini?
4: Saya kaget ini, persen tadi kirim Bang Jojo, ternyata wanita.
1: Iya, dong. Kita ganti skin dulu. Dengan pos siapa ini, Po?
4: Julia nih. Di sana ada puan cantik Julia Puspita Ayu. Puspita aja ya, tambah-tambah. Dengan Cigurian nih.
2: Terima kasih.
4: Aduh, gak capek senyumnya, tangannya dua. Dengan Cigurya, halo, selamat siang menjelang sore bagian timur, Koko Valentino. Salam kenal.
3: Halo Ibu.
4: Valentino.
3: Salam kenal.
4: Aduh, benar-benar ini ya, kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan. Apalagi beliau owner new Okinawa Kopi Tiam. Begitu ya, benar ya Valentino?
1: Iya. Ibu pertanyaannya apa Ibu? Enggak
4: kedengeran nih. Valentino, dengar suara Ibu ya?
2: Wah, deketin lagi kali ya komiknya.
1: Iya.
2: Oke, coba deh.
3: Halo Ibu.
4: Tapi dengar ya, aduh senang banget kalau masalah kopi ini, aduh luar biasa memang. Apa namanya ini, pemilik generasi ketiga dari kedai kopi New Okinawa ya, sebuah kopi Siam legendaris. Betul. Yang berdiri kalau nggak salah sejak lama juga ya, 1940-an ya, di Tanjung Pinang Kepulauan Riau, benar nggak ya? Kalau salah mohon dimaafkan.
3: Betul.
4: Turun temurun dari kakek, ayah, cucu, luar biasa ya kan?
1: Iya Ibu. Tapi pertanyaannya ya, tanya, apa ini Ibu?
4: Nah, kopi
1: iya.
4: Gede. Kenapa?
1: Iya pertanyaannya Ibu.
4: Kenapa? Ya, pertanyaannya ini ada nggak cabangnya di Jakarta gitu? Nah terus, terus apakah kopinya ini kopi-kopi apa yang dengan tekniknya sangrai kopi robusta tradisional ya kan? Terus bagaimana dengan perkembangan terbarunya produk unggulan mereka ya kan? Selai kaya New Okinawa. Itu saja pertanyaan dari Kijer ya, Puan Julia. Dan yang di Jakarta, selamat siang, salam sehat, salam budaya.
1: Terima kasih.
2: Oke, jadi pertanyaan.
1: Iya, boleh dijawab Bang Valen tentang pertanyaan yang tadi.
2: Jadi pertanyaannya ada, apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
1: Iya, betul.
2: Terus tadi apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Jadi kurang dengar, Mpok.
1: Udah itu aja deh kayaknya.
2: Oh, itu aja ya.
1: Iya.
2: Okay. Gimana tuh? Kok mungkin jawab? Oh, berarti Bu Farida mau ke ini, ke Jakarta, Cik Guriam ke Jakarta.
3: Kebetulan kalau untuk cabang kita belum ada.
1: Oke.
3: Okay. Saya baru handle baru terima apa? Untuk ngurus kedai kopi ini baru 1 tahun lebih.
1: 1 tahun. Hmm.
3: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di kedai kopi gimana ketika owner saya sendiri nggak di tempat itu masih berjalan semestinya dan seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga karena saya dari dulu nggak paham sistem F&B.
1: Oke. Okay.
3: Jadi saya masih belajar di sosmed sambil berjalan terus. Juga belajar mungkin dari AI juga. Terus teman-teman yang buka bisnis F&B, saya juga belajar dari sana. Barulah kalau ketika saya sudah siap, produksi selai kayaknya sudah kapasitas produksinya sudah memadai, baru kita pertimbangan untuk membuka cabang lagi. Kalau buka cabang kita pasti ada.
2: Tapi mau di mana tuh kayaknya kok?
3: Ada planning. Mungkin di Batam.
2: Di Batam ya.
3: Di Batam, okay. Terus di Jakarta mungkin nggak menutup kemungkinan sih untuk di masa depan nanti.
2: Iya benar.
3: Tapi kalau untuk saat ini memang selai kaya kita sih itu sudah dipakai di Jakarta. Kalau mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Kopi Kaf.
2: Kopi Kaf.
1: Oh, Kaf. Iya, iya, iya.
2: Tahu, Mpok?
1: Tahu, iya.
3: Kopi Kaf itu, saya nggak tahu kenapa dia bisa tahu New Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA, saya juga dia WA, Kak, saya mau pesan selai kayaknya dong. Biasa dong kita nanya dari mana? Dari Jakarta, dari Kaf. Saya search Kaf. Ini udah coffee shop gede, udah punya 100-an cabang di Pulau Jawa.
1: Okay.
3: Terus awalnya kita penipuan dong. Jadi kita suruh transfer dulu, pas dikirim direksi mereka atau pimpinan mereka cocok. Dan mereka mau nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang jadi kendala juga ongkir ke sana ya Kak.
2: Iya lumayan mahal.
3: Karena bahannya fresh.
2: Oke.
3: Okay. Gak ada pengawet. Kita kirim ke sana kalau pakai kargo 2 minggu udah nyampe basi dong.
2: Oh iya sih.
3: Jadi saya kasih solusi gimana kalau kita kirim reguler aja. Itu harganya masih masuk dibanding harga di Jakarta sebenarnya. Jadi mereka cocok ambil sebulan sekitar 100-an kilo Kak.
2: Masya Allah.
1: Oh, iya.
3: Okay, untuk cabang-cabang dia di sejauh ini dia ada 12 cabang yang pakai. Selain kayak kita di Kaf itu di Bekasi, Jati Asi, terus di Jakarta Selatan di Cikini.
2: Cikini Gunung dia. Oke. Okay.
3: Terus di Yogyakarta, di Jakarta, Bali, terus di mana lagi kemarin dia? Di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka sampai akhir tahun ini dia info kalau nggak salah ada 14 atau berapa itu dia bakal pakai selai kaya dari New Okinawa.
2: Oke, okay. Berarti memang selainya itu memang punya ciri khas dan beda dari lainnya. Dari yeah. bentuknya aja udah beda kok, yeah. ya kan? Itu kakek gimana ya kayak cara ngeraciknya ya kayak?
3: Jadi mereka juga ini bilang, kak ini bisa nggak sih lebih dari sebulan dua bulan? Karena kita simpannya di chiller supaya awet.
2: Oh, kalau di chiller lama berarti?
3: Jadi di chiller itu kalau penyimpan suhunya bagus itu bisa 2-3 bulan. Kak. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa bilang bisa lebih nggak sih? Bisa kalau pakai pengawet. Tapi mereka bilang jangan dong kak kita beli karena nggak ada pengawet.
2: Iya benar.
3: Jadi biar ya kita begitu.
2: Oke. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya? Apalagi menghadapi perubahan selera selera anak muda sekarang supaya nggak hilang identitasnya, itu gimana tuh?
3: Oke, kita tetap setiap hari, setiap malam kali ya, berpikir menu ini lagi tren, kita keluarin nggak ya? Jadi kita nggak mau disebut kayak FOMO-FOMO. Kayak orang keluarin apa, kita keluarin kayak baru ini kan UB. Jadi saya terus berpikir gimana produk New Okinawa ini tetap bisa eksis di apa ngikutin tren juga. Jadi ya belakangan ini kita mungkin kakak pernah dengar croissant. Kita olesin diolesin selai kaya dikasih butter dan ternyata laku. Terus baru-baru ini kita planning mau ngeluarin salt bread. Salt bread yang dikasih selai kaya itu kan roti yang lagi viral tuh. Ternyata cocok sama selai kaya kita. Dia asin, ketemu dengan manis, dikasih butter yang gurih, gravy. Pas masuk mulut enak banget.
2: Cocok banget gitu.
1: Jadi pengen nyoba ini. Iya, ditunggu dah buka cabang di Jakartanya ya.
2: Iya, tapi kalau tadi kalau mau coba selainnya ada Mpok di Jakarta Mpok yang tadi
1: yang Calf itu ya, nanti deh kita coba Mpok. Kapan-kapan. Iya. Di ada Tanjung Pinang ada telepon lagi, Mpok?
2: Sepertinya belum ada nih, Mpok.
1: Iya, ini di Jakarta juga belum ada.
2: Belum ada ya. Oke. Okay.
1: Nah, jadi tapi ayah ada pertanyaan nih, kalau misalkan kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa nggak kuliner lain?
2: Oke, boleh jawab. Ini sejarahnya balik ke belakang lagi nih. Oke, boleh cerita lagi nih, Bang Valentino. Kenapa kakek memilihnya kopi?
3: Kalau menurut saya sih kakek mungkin kebetulan kerja serabut aja ketemunya kedai kopi.
2: Oke.
3: Itu jadi mungkin dia nggak nyangka juga. Dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopi. Kopinya pun beda sama kopi shop.
2: Kopi shop pada umumnya ya.
3: Jadi secara roastingnya segala macam itu juga beda. Jadi benar-benar kakek itu tekunin banget. Jadi kualitas bahan-bahan yang pakai itu sama persis dengan yang dia pelajari di Malaysia. Itu. Jadi kalau untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kali.
2: Iya, benar. Dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal. Dengan sejarah kopinya.
3: Terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin udah ada kan.
2: Iya, tapi enggak tahu juga ya waktu itu ya ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek akhirnya ya udah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana? Habis ngopi di Okinawa. Emang seenak itu, selegendaris itu kata dia. Pokoknya tuh, pokoknya kita akan bernostalgia katanya gitu.
3: Ya benar kan?
2: Benar. Ya Allah, teman saya tiap minggu ke situ kok. Saya nyobain gitu kayak saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan. Tapi belum. Saya emang enggak bisa ngopi. Tapi itu penasaran
3: kita,
2: gitu.
3: Padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa ke.
2: Oh iya.
3: Jadi enggak ada alasan kakak butuh enggak.
2: Oke.
3: Jadi menu non kopi itu kita itu udah lumayan banyak kayak misalnya teh tarik, terus matcha, coklat, gitu-gitu, sama Milo.
2: Oke. Gitu Mpok, ada pertanyaan lagi Mpok.
1: Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain nggak selain kayak yang dessert-dessert manis gini gitu, atau kayak nasi-nasi atau apa gitu?
2: Oh iya, mungkin ada apa? kepikiran
3: karena
2: kelasa atau apa ya kan
3: kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak dan keluarga juga banyak yang bisa masak kuliner khas Tanjung Pinang jadi resepnya mereka juga ada jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekarang itu sangat sempit kak bangunan kita gak ganti jadi masih sangat terbatas dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
2: Iya, benar.
3: Gitu. Jadi
2: takut menghilangkan identitasnya ya, Ko ya.
3: Jadi orang kesini kan memang bangunannya masih masih utuh,
2: iya, iya.
3: Masih yang seperti yang dulu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang, kita mungkin set kitchen sendiri. Bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita buat sendiri.
2: Benar-benar.
3: Jadi kayak kuliner laksa, mungkin tesannya laksa, nasi lemak.
2: Nasi lemak, ini nasi dagang, ya kan. Sama apa sagu gubal sagu. Yang kayak gitu lah, lendot.
3: Kalau enggak kita kita koneksikan dengan UMKM lokal.
2: Iya.
3: Nasi dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat. Mungkin kita sistem titip di sana kejual kita bayar.
2: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya, ya kan? Dia ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari
3: UMKM gitu. Jadi kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern.
2: Iya, iya.
3: Masih konsep yang sama. Paling bangunannya aja yang lebih rapi gitu.
2: Iya. Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, Ko ya, itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu?
3: Yang pertama. Colokannya. Colokannya ada warna coklat.
2: Iya.
3: Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
2: Oke, udah nggak ada lagi berarti gak ya. Ada,
3: button lampunya, terus ornamen-ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek. Jadi kipasnya kita nggak ada, kebetulan nggak ada yang rusak kak.
2: Masih awet.
3: Awet. Okay. Kalau rusak pun paling kabelnya putus kan, kabel tua kita sambungin lagi ternyata masih nyala. Itu kipasnya masih yang jadul semua. Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget itu masih ada.
2: Itu masih ada.
3: Masih ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang, kita pengen ada space khusus kita pajang. Ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
2: Iya benar.
3: Kita masuk pipan, termasuk kayak apa panci untuk masak selainnya, untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyaman, dan masih ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu, itu
2: masih ada. Lampu corong pakai minyak tanah
3: itu. Dan itu kita simpan sampai sekarang. Itu planning saya kedepannya kita pengen ada
2: dipajangin ya.
3: Terus ini udah ada di tahun berapa, ceritanya seperti apa.
2: Iya benar. Jadi orang bernostalgia kembali.
3: Betul.
2: Mungkin dulu sahabat-sahabatnya yang telah pergi ya kan, masih teringat buyut-buyutnya gitu.
3: Terus dulu dia bawa cucunya ke sini, cucunya udah nikah.
2: Ternyata udah punya cicit lagi ya kan.
3: Itu salah satu sih yang bikin saya pengen semangat lagi, karena banyak yang ternyata banyak komen kak pas awal kita bikin konten ini, saya dulu bareng bapak bareng kakek ke sana, jadi pengen lagi ke sana gitu. Jadi teringat inilah masa lalu.
2: Iya, yang ampun lucu banget. Gitu Pak.
1: Iya Bang, kan biasanya nih sambil kita nungguin ya, misal buka cabang di mana gitu, Bang Valen pernah nggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota, atau kayak di UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
3: Pernah kita untuk saat ini baru di Tanjung Pinang sih kak. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
2: Baru di Batam.
3: Dan kita lagi ikut programnya Bank Indonesia juga. Bank Indonesia ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Inkubasi itu lagi tahap persiapan untuk ekspor. Jadi produk kita dia mereka nilai bagus, jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Jadi mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event. Kayak kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya, dan kita sediain juga roti bakar gitu kak. Gitu, termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak bakso Afung, Cimehong itu udah sampai Medan, sampai mana-mana. Itu juga jadi target saya, caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga gitu.
1: Oke, berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya Bang ya?
3: Cukup baik, dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi.
1: Oke deh. Nah iya nih Kak Julia, Bang Palen ya, maaf ini ya, ibarat pantun nih, ada Dora sama But nyari peta. Gitu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung ini. Udah. Gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya ya. Iya, ya udah makasih banyak ya Kak Julia, Bang Valen, sukses terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. Ayem Po Najwa Napisa, pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Baik, masih bersama saya Fatmawati. Kali ini fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menyoroti pentingnya penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR melalui rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dia mengatakan, fraksi Golkar menilai kebutuhan hunian harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Palangkaraya. Pertumbuhan kota perlu diimbangi dengan penyediaan rumah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Selain ketersediaan rumah, pembangunan kawasan permukiman juga perlu memperhatikan akses masyarakat terhadap fasilitas dasar.

Perencanaan tersebut harus mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, kesesuaian tata ruang, serta berkelanjutan lingkungan. Demikian berita Mahalo yang dapat kami sampaikan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa berita selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Tabe selamat, lingona latai, salam sujud karende melempang, adil katalino, becuramin kasaruga besengat kajubata, arus, arus, arus. Selamat siang, kulapa hari, kembali lagi bersama saya Fatmawati di obrolan budaya RRI Pro 4 Palangkaraya. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana sih generasi muda berperan dalam menjaga budaya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Tapi kali ini aku gak sendiri, ada ditemani juga dengan...
1: Doria.
0: Iya, pastinya sama Bang.
2: Sama Roy juga.
0: Ah, ya. Sama Roy
2: di
0: juga kali
2: siang
0: ini.
2: Hari ini.
0: Iya.
2: Apa kabar Fatma sama Glo?
1: Baik
2: ya.
0: Kalau Kak Roy?
2: Baik.
0: Sudah
2: baik.
0: Sarapan kah? Maksudnya kayak makan siang kah?
2: Belum.
0: Oh, belum. Kak Roy belum.
2: Karena makannya itu nanti jam 3 sore.
0: Oh, jam 3 sekalian ya.
2: Satu kali dalam sehari makan.
0: Oh, satu kali dalam sehari. Diet Kakak?
2: Enggak juga sih, cuman mau menerapkan IF aja.
0: Oh, oke. Okay. Kalau
2: menerapkan perut yang buncit.
0: Kalau Kak Gloria gimana nih? Sudah makan siang kah?
1: Sudah tadi sudah jajan di warung depan.
2: Ya.
0: Sama sih saya juga sudah makan siang juga. Oke.
2: Enak ya, udah makan ya.
0: Sabar ya, bentar lagi sisa sejam nih Kak Roy.
2: Iya.
0: Oke, nih ya, kalau mengenal budaya lokal kita ya. Kalau mendengar kata budaya itu, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Kak Roy sama Kak Gloria?
2: Jadi topik kita pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, generasi muda dan pelestarian budaya ya, dan juga Fatma. Dan tentunya tadi pertanyaannya kalau budaya ya, kalau dengar kata budaya, sebenarnya kalau kita dengar kata budaya itu, ini sudah dekat banget ya sama kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuman budaya itu, bukan cuman soal tarian atau mungkin pakaian adat atau upacara tradisional, tapi bagaimana cara kita itu berbicara terkait kebiasaan di keluarga mungkin ya,
1: kehidupan kita sehari-hari.
2: Betul, karena itu mungkin sesuatu yang dekat sekali dengan kita. Dan juga mungkin makanan, begitu ya, makanan khas sampai dengan cara kita menghormati orang yang lebih tua. Nah ini mungkin bagian dari budaya, begitu ya. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya kita ini sudah menjalankan budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tinggal bagaimana kita itu menjaga, terus juga melestarikan supaya kebiasaan ini tidak hilang ya, Glo sama Fe. Apalagi di tengah perkembangan zaman yang semakin modern seperti saat ini. Jadi itu mungkin budaya versi aku ya, begitu ya.
0: Kalau menurut Kak Gloria gimana nih?
2: Mana tuh, Glo?
1: Hampir sama-sama
0: mengenal budaya lokal
1: sih sebenarnya, yang hampir dijelaskan dengan Bang Roy tadi.
2: Yeah.
1: Budaya itu bukan cuma tentang tarian ataupun adat istiadat aja, tapi sudah termasuk apa yang kita lakukan dalam sehari-hari.
2: Betul.
1: Karena dari budaya manapun, dari berbagai daerah itu pasti punya perbedaannya masing-masing kan, Bang?
0: Betul sih.
2: Okay.
1: Dan kita kan kalau ngomongin soal budaya nih ya, kita termasuk orang Kalimantan, terkhususnya Kalimantan Tengah.
0: Iya.
1: Kalau kita bahas budaya kan, kalau bisa kita lihat sehari-hari budaya orang Kalimantan Tengah itu dalam kehidupan sehari-harinya, misalkan kalau yang di kampung kan sudah terbiasa, ada yang sudah terbiasa itu hidupnya di pinggir sungai. Atau jadi kayak itu tuh bergantung dengan kehidupannya sehari, karena mereka airnya dari sungai untuk mandi gitu. Ataupun mereka juga mencari makanan atau penghasilan mereka sehari-hari itu dari sungai,
0: dari alam juga ya, pastinya. Apalagi yang rumahnya di pinggir sungai ya. Gampang untuk mencari ikan gitu ya.
1: Kalau kita lihat kan banyak tuh, memang rata-rata penduduk Kalimantan ini tinggalnya tuh di pinggir sungai. Karena itu tadi, budaya di kehidupannya sehari-hari itu bergantung sekali dengan sungai. Itu tuh salah satu gak sih?
2: Iya. Tapi kalau Glo di kampungnya banyak ikan?
1: Banyak.
2: Sering banyak, cari ikan?
1: Sering. Jadi kayak di sana itu banyak spot mencari ikan. Dan dan kebiasaan juga di sana itu, Bang. Kalau misalkan kami berangkat mancing itu kan pasti kan di daerah Napu ya. Di bawah lagi nih Napu nih. Kalau beberapa hari tahu Napu ya. Ataupun kayak sungai-sungai kecil yang di tengah hutan itu, pasti kan itu di hutan kan. Jadi kebanyakan itu ada rebung, ada bambu, itu kan ada ujau. Jadi sekalian
0: pulang mancing juga, ya, sekalian cari sayur.
1: Cari sayur, bisa ujau, bisa kelakai, bisa bajai, bisa kulat. Itu bisa langsung dapat. Jadi kayak memang itu tuh sudah jadi budaya kehidupan orang Kalimantan.
0: Jadi pulang itu tidak dengan tangan kosong ya. Misalkan tidak dapat hasil pancingan, tapi bisa dapat hasil apa namanya, sayur-sayuran dari hutan tadi ya, kayak rebung tadi, sama juga sayur pakis yang pastinya. Memang dulu pernah ya kayak gitu waktu kecilnya ikut
1: sering,
0: orang tua?
1: Sering banget. Karena itu kegiatan yang menyenangkan sih. Karena kan kita dulu gak punya teknologi yang secanggih sekarang.
2: Jadi mainnya itu ke alam gitu ya?
0: Iya. Oh, okay. Tapi dulu itu pas kita masa kecil itu seru banget sih ya. Mainnya itu bukan kayak mainan kayak zaman sekarang ya, kayak main perosotan atau kayak main ke mall gitu ya kan generasi-generasi sekarang. Tapi kalau di generasi kita mainnya ke hutan.
1: Iya, itu jadi salah satu yang kita perhatikan gak sih, kayak anak muda zaman sekarang itu masih gak ya kayak kita dulu waktu kecil yang masih bisa main ke hutan. Masih melestarikan gaya hidup yang seperti itu gitu. Atau dan jadi pertanyaan juga sih, gimana ya kira-kira kalau karena sudah gak kayak gitu, cara anak muda zaman sekarang untuk melestarikan budaya itu gimana sih gitu.
0: Iya betul juga. Okay.
2: Seru banget ya Gulo ya kalau udah pulang ke kampung itu udah bisa mancing, udah bisa cari ujal begitu ya.
1: Gatal.
0: Tapi seru.
2: Tapi ngomong-ngomong terkait ujal nih Gulo, itu ada ketemu binatang-binatang yang ini gak sih, binatang-binatang melata gitu Gulo?
0: Atau yang buas-buasnya?
2: Ada ya?
1: Geli sih sebenarnya. Tapi kayak itu jarang sih, karena tergantung musimnya juga kan. Kalau musim hujan tuh kan pasti ada.
0: Itu biasanya kalau di hutan itu apa sih namanya? Pacet. Ya, pacet ya.
2: Nggak tahu,
0: yang kecil
2: gua.
0: Itu ya gue lintah itu kan biasanya sering muncul kalau hari hujan-hujan gitu ya. Aku pernah sih merasakannya dulu pas aku ikut mama aku ke kebun gitu cari pakis gitu ya. Aku pernah juga merasakan digigit, itu lumayan lah kayak nyamuk sih, tahu-tahu pas udah nempel di kaki. Kalau ngomong-ngomong nih, menurut itu ya Kak Roy sama Kak Melina juga nih, tentang tantangan perkembangan zaman, apakah anak muda sekarang itu masih tertarik dengan budaya lokal kita? Dan apa yang membuat sebagian anak itu mudah menganggap budaya tradisional itu kurang menarik?
1: Mungkin seperti yang kita udah bahas tadi ya, karena kayak kalau menyangkut dengan budaya kita sehari-hari itu kan bukan cuma tentang tarian ataupun adat istiadat ya, karena memang budaya kehidupan kita sehari-hari itu tadi kembali bergantung dengan alam. Jadi kalau sekarang kan orang serba canggih, serba modern, serba praktis. Jadi sepertinya nilai-nilai kehidupan yang menyangkut dengan alam itu sudah mulai pudar. Dan juga kan dipengaruhi juga itu oleh tempat tinggal ya. Sekarang kan kita banyak lihat anak muda tuh tinggal di kota itu sangat jauh berbeda dengan anak yang tinggal di kampung. Walaupun yang di kampung ini sekarangnya kalau lihat-lihat sekarang tuh buah tuh banyak sih yang sudah kayak
2: banyak, masih banyak ya.
1: Kalau dulu kayaknya buah di zaman kami itu sudah baru belum setengah matang itu sudah hilang. Kalau sekarang
0: kayak jambu gitu kan dipicik pakai kuku gitu, jangan kalo diambil ya gitu.
1: Juga sekalian mancing tuh langsung cari buah di hutan. Kayak banyak kan masih buah
0: kayak buah mentua gitu ya.
1: Buah masisin, buah kayak rambutan hutan gitu, ataupun buah barania. Itu tuh banyak pohonnya di daerah kami. Dan memang kebetulan pohonnya tuh kayak di dekat-dekat napu, dekat-dekat tempat mancing. Jadi kayak kalau ke alam tuh bisa banyak yang kami ambil gitu loh.
0: Jadi dulunya tuh anak alam banget ya dulunya. Anak alam Tarzan dulunya ya. Kalau sekarang udah kayak karena perkembangan zaman.
1: Kan?
0: Iya.
1: Jadi kayak gitu sih mungkin tantangan anak muda zaman sekarang. Kalau kita bisa lihat lagi, anak zaman muda zaman sekarang kan modern dan kayak semuanya hampir sosial media. Mungkin itu bisa jadi jembatan juga, walaupun kita nggak mengikuti budaya kehidupan orang Kalimantan yang rata-rata seperti saya kita katakan tadi ya. Tetap kita bisa melestarikannya dengan penggunaan yang bijak dari sosial media. Karena kan kita tahu efek sosial media itu kan luas dan sangat memberikan efek yang baik ya, tergantung lagi kita menggunakan
0: kontrol diri ya dalam penggunaan media sosialnya. Kalau dari Kak Roy,
2: berarti tantangan tadi ya, tantangan anak muda dalam melestarikan budaya. Karena baru kemarin Roy itu ngobrol sama mereka di Sparbudpora ketika tantangan melestarikan budaya di era saat ini adalah terkait perkembangan zaman teknologi. Karena anak-anak muda zaman sekarang itu fokusnya ke sosial media. Karena mereka fokus dengan apa yang mereka lihat, dan keseringan yang mereka lihat itu adalah budaya-budaya dari luar begitu. Jadi kan sekarang kan banyak budaya-budaya yang masuk ke kita, salah satunya budaya-budaya K-pop mungkin ya, budaya-budaya kebarat-baratan. Mereka itu melihat apa yang mereka sering lihat begitu. Jadi budaya yang ada di sekitar mereka itu mungkin dipandang sebelah mata, padahal budaya-budaya yang mereka lihat itu kan budaya yang jauh dari mereka begitu ya. Sedangkan budaya-budaya yang ada itu kan ada di sekitar kita. Salah satunya mungkin budaya seperti yang gue bilang tadi, mungkin kita bisa kembali ke alam begitu ya, menikmati suasana alam, terus juga ya ngelihat sayur-sayuran di alam, terus juga bisa mancing tanpa adanya kehadiran teknologi. Mungkin bisa, ini bisa dipadukan, karena kalau kita melestarikan budaya dengan dipadukan dengan era saat ini, mungkin kita bisa membuat konten. Ini yang dibilang sama mereka di Spark
1: kolaborasi gitu
2: ya. Iya betul, karena teknologi ini bisa kita manfaatkan ya untuk melestarikan budaya. Salah satunya kan banyak nih konten-konten kreator saat ini yang dari kampung, tapi mereka buat konten kayak cari ujau ya.
0: Iya, betul.
2: Ini kan bisa, ini ya, bisa kita videoin dan juga bisa menghasilkan juga untuk kita gitu loh. Apalagi sekarang zaman FB Pro ya.
1: Banyak banget konten kreator dari FB itu yang mereka dari Pukul Apa Hari yang dari kampung, yang membagikan keseharian mereka tuh ngapain aja sih di kampung. Betul. Karena kan kita tahu ya, di hidupan di kampung tuh bergantung sangat bersebelahan sekali dengan cara hidup budaya orang Kalimantan ya.
2: Maksudnya kalau kita ngebuat video yang menarik gitu kan ya, video-video budaya, meskipun kita dialeknya masih kayak ada dialog logat-logat Dayak-Dayak Ngaju, justru itu yang menjadi ciri khas. Menjadi ciri khas, dan juga orang-orang juga ngelihatnya, apalagi orang-orang dari luar Pulau Kalimantan ini pasti ngelihatnya sesuatu yang unik. Jadi bagaimana caranya supaya anak muda saat ini, teman-teman yang sekarang ini kan sudah canggih, jadi gimana teman-teman bisa lebih mencintai budayanya begitu ya. Dan kalau sudah cinta sama budayanya, bisa memperkenalkannya kepada orang-orang dengan sosial media itu tadi. Gitu.
0: Jadi peran media sosial itu memang ada sisi negatif dan positifnya juga ya. Aku juga ngelihat di media sosial yang satu ini ya, mereka tuh sebagian kayak memang hidupnya di hutan ya, cuman mereka kayak bisa kayak memperkenalkan kayak a day in my life-nya gitu, dari bangun pagi sampai ke cari sayur ke hutan gitu, dengan cara sederhana seperti itu mereka juga bisa jadi influencer. Nah, ataupun food blogger gitu ya, meskipun mereka hidup dari maksudnya kayak jauh dari perkotaan, tetapi mereka tetap mengikuti perkembangan zaman. Itu sisi positif dari media sosial tadi. Kalau menurut ke Roy sama Kak Gloria juga nih, upaya untuk melestarikan budaya ya, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan anak muda untuk melestarikan budaya, dan bagaimana peran keluarga itu, peran keluarga di sekolah atau komunitas dalam dukungannya sih?
2: Oke, ini panjang ya.
0: Betul.
2: Oke, yang pertama tadi untuk melestarikan budaya ya, ini berdasarkan obrolan Roy kemarin juga, ini memang benar-benar dibahas ya. Cara melestarikan budaya ini merupakan hal yang sederhana ya, yang mungkin bisa kita lakukan dengan ketika kita menggunakan bahasa daerah sendiri. Gitu.
1: Benar.
2: Bahasa daerah sendiri, terus juga kita bisa menggunakan fashion-fashion dari khas Kalimantan. Salah satunya kita bisa menggunakan batik begitu ya. Dan yang paling penting itu lebih ke hal yang sederhana sih, bahasa sih sebenarnya. Jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa dari daerah lain begitu. Jadi kalau kita kata orang sih, di mana langit dibijak, di situ langit dijunjung. Ketika kita berada di suatu tempat, ya kita pakai bahasa itu aja. Gitu. Dan pertanyaan selanjutnya tadi, gimana peran orang tua,
0: keluarga,
2: sekolah, dan mungkin dunia perkampusan begitu ya? Ini kemarin ngobrol sama Pak Andi, kata Pak Andi, ini katanya ketika kita ingin kampus atau sekolah-sekolahan itu melestarikan budaya dengan cara tidak hanya belajar terkait teori aja, tapi bisa dipraktekkan.
1: Contohnya tuh apa tuh Bang?
2: Contohnya kayak misalkan kita tidak cuma mendengarkan teori terkait tarian ini, misalkan tarian giring-giring ini berasal dari ini, tidak cuma dikasih tahu secara teori, tapi dipraktekkan gitu. Kalau nari ya langsung dipraktekkan nari gitu.
1: Contohnya mungkin diadakan sanggar.
0: Tadi sanggar. Betul.
2: Nah, itu kan jadi teman-teman atau siswa-siswa itu langsung lebih paham gitu loh, oh tariannya ini gerakannya seperti ini gitu. Terus juga orang tua bisa mengajarkan anak-anaknya. Terus kalau dulu, nggak tahu ya kalau zaman-zaman kalian itu ada ini nggak sih, ada pelajaran muatan lokal gak sih?
0: Ada bahasa daerah kan?
2: Bahasa daerah. Oh, sekarang masih ada gak sih?
1: Kayaknya sudah gak ada sih.
2: Sudah gak ada ya?
0: Iya kayaknya.
1: Ada transisi pendidikannya gitu.
0: Iya betul gitu.
2: Padahal kan kalau muatan lokal kan untuk saat ini kan sangat bagus banget. Apalagi
0: betul.
2: Anak-anak zaman sekarang kan hindai tahapan bahasa kutak itah. Nah,
0: iya, karena kan dulu soal-soal di muatan lokal itu kan kayak tolong terjemahkan ini ke dalam bahasa Dayak gitu kan ya.
1: Kalau di tempat kami itu memang pakai bahasa Dayak yang Dayak.
0: Oh. Iya, gurunya Dayak, langsung pakai bahasa Dayak kan
1: Dayak
0: ya.
1: Yang memang kami orang Dayak yang dulu zaman Hurana kota Nabang.
2: Iya,
1: memang bahasa halus lah mungkin lah kota Sewuta. Amun kalau kita kan sehari-hari kan bahasa Dayaknya ya bahasa Dayak biasa. Kalau di muatan lokal kami dulu tuh memang pakai bahasa Dayak yang memang Dayak lah gitu. Nah, Dayak yang itu belum-belumnya dulu-dulu.
2: Itu zaman glo SD dulu.
1: Tahun 2008 entar.
2: Iya.
0: Makanya
2: gitu
0: kalau
2: ya?
0: Iya, makanya kalau di zaman kita dulu emang seru banget ya. Apalagi ke perkembangan zaman sekarang memang agak berbeda sekali.
1: Iya, itu menjadi tantangan banget sih ya buat anak muda zaman sekarang untuk tetap melestarikan budaya. Tapi tadi ngomong-ngomong tentang Bang yang kayak bilang kan kalau kita tuh harus juga selalu langsung mempraktekkan.
2: Betul.
1: Jadi kayak memang ada impact langsung ke anak muda zaman sekarang. Apalagi ya kalau kita melihat perkembangan zaman kayak K-pop. Sebenarnya itu Bang, kalau aku pernah lihat ada kolaborasi antara K-pop dan unsur tradisional.
2: Gimana tuh?
1: Jadi kan kayak contohnya Sanggar. Jadi tuh mereka bikin tarian mereka, instrumennya tuh mereka edit lagi. Jadi ada kolaborasi antara gerakan K-pop dan tarian tradisional. Biasanya tuh sering sih kayak di event-event di mall ataupun event-event dari pemerintah kan biasanya pemerintah tuh sering kan di UPT budaya yang di Tilung ataupun di Bundaran. Jadi sekarang tuh walaupun kita lihat anak muda itu kurang tapi tetap banyak kok dan ada dari mereka tuh yang melestarikannya kayak gitu caranya dengan kolaborasi itu tadi. Justru kayak gitu tuh malah semakin menarik sih kalau ngeliatnya. Jadi kayak kalau kita kan cuman lihat K-pop aja bosan. Kalau cuman lihat tari aja bosan. Terus pas ngelihat mereka tampil nari awalnya tuh kayak instrumennya tuh kayak ada lagu sape-sape gitu, tapi ternyata ada tarian K-popnya, terus kayak ada transisinya ke tarian
0: tarian-tarian daerah gitu ya,
2: kayak penggabungan gitu ya.
1: Dan jadi kan kalau kita bisa lihat kan pengaruh K-pop itu besar banget kan ke anak muda. Jadi kan dari situ kita bisa lihat nih, jadi bisa memperkenalkan, oh ini apa ya, tarian apa ya, orang kan jadi bertanya-tanya. Tarian Dayak gitu.
0: Iya, memang sebagian event yang ada di Indonesia saat ini memang sebagian ada seperti itu ya, supaya kayak perkembangan zaman sama budaya lokalnya sendiri itu tidak ketinggalan, jadi dimixkan gaya tariannya ataupun lagunya juga ada lagunya. Jadi kayak ada kesan tradisionalnya sama perkembangannya zamannya gitu. Betul. Biar tidak ketinggalan.
2: Tapi budaya itu seperti yang Roy ngobrol-ngobrol kemarin, budaya itu mungkin bisa dimodifikasi tapi tidak menghilangkan nilai otentiknya.
0: Itu di situ uniknya lah.
2: Bisa sih dipadukan dengan yang hal-hal yang lain tapi tidak mengurangi originalnya gitu.
0: Iya, oke.
2: Tapi kalau kalian SD ada ini enggak sih, ada praktek nari enggak sih? Kalau Roy dulu ada tari giring-giring tuh waktu SD.
0: Dulu tari menasai sih dulu ya. Dulu pas lagi ada pakai itu loh Bang, kain di pinggang itu langsung nari gitu diajarin oleh gurunya. Kalau sekarang itu kan macam-macam ya, kalau misalkan tidak ada seperti itu jadi kan bisa les kita atau mengikuti tari sanggar.
2: Sanggarnya gitu.
0: Iya,
2: ya.
0: Bisa dengan cara itu juga sih supaya melestarikan budaya daerah kita juga.
2: Okay.
0: Kalau untuk harapan untuk generasi mendatang ya, menurut Kak Glo sama Kak Roy, ini budaya apa yang paling ingin kalian pastikan tetap dikenal oleh generasi mendatang, dan apa pesan kalian untuk anak muda yang merasa budaya daerah tidak terlalu penting?
2: Waduh.
1: Anak muda zaman sekarang ya, generasi muda sekarang, jangan lupakan budaya kita, karena budaya kita itu adalah jati diri kita. Contoh kecilnya kan dari kata Bang Roy tadi tuh bahasa kita, bahasa daerah kita yang bisa kita gunakan sehari-hari. Dan juga kan Seperti yang kita tahu kan masih banyak cara kita melestarikan budaya kita itu. Mungkin kayak contohnya tari. Itu kan yang sekalian kita bisa menyalurkan bakat kita gitu. Dan juga peran sosial media sih.
2: Okay.
0: Supaya mudah dikenal ya tariannya.
1: Kan anak muda zaman sekarang kan aktif banget sosial medianya gitu. Dan tetap kreatif sih. Kan anak muda zaman sekarang kan kreatif-kreatif. Gimana caranya itu justru jadi tantangan sih buat anak muda. Gimana caranya kita tetap melestarikan budaya itu tadi di tengah perkembangan zaman yang semakin modern gitu. Kan kayak kita kan gak kapan sih kita gak mau terlihat keren, apalagi kayak kapan sih kayak orang mengenal Kalimantan itu gitu. Ternyata gini tarian, oh ternyata ada tarian namanya tarian Manasai atau tarian Dadas gitu.
2: Jadi semoga anak muda ini memang benar-benar tidak malu ya dengan budaya-budaya sendiri, dan juga ini seperti pohon begitu ya, anak muda itu seperti pohon. Ketika pohon itu semakin tinggi, ini Roy kutip dari obrolan sebelumnya juga. Ketika pohon sudah mulai tinggi, itu kan kalau akarnya tidak kuat menancap ke bawah, itu pohonnya bakal tumbang. Sama kayak kita sebagai generasi muda, ketika kita boleh sekolah keluar kota atau keluar negeri, tapi tidak melupakan akar kita atau budaya-budaya kita. Jadi pastikan ketika kita tumbuh ke atas, kita juga harus memastikan akarnya itu kuat ke dalam, begitu. Jadi kalau ketika kita mau ke sana kemari atau mungkin sekolah ke luar negeri, itu boleh aja ya, tidak ada yang melarang. Tapi kita harus tahu dari mana kita berasal, dan kita tidak boleh melupakan identitas kita ataupun budaya-budaya kita. Dan semoga kita itu juga pesannya lebih peduli sama budaya kita sendiri. Tidak harus langsung melakukan hal besar, kita bisa melakukan hal-hal kecil, salah satunya dengan menggunakan bahasa-bahasa daerah kita.
0: Oke.
2: Apa nih, Pak?
0: Itulah Kula Pahari ya, dari Kak Roy sama Kak Gloria. Nah, dari obrolan hari ini kita bisa belajar ya bahwa melestarikan budaya itu bisa dimulai dari hal sederhana. Kita tidak harus menjadi seniman ataupun ahli budayanya ya untuk menjaganya. Cukup dengan mengenal, menghargai, dan memperkenalkan budaya kepada orang lain, kita sudah mengambil bagian dalam menjaga warisan bangsa. Itu sih dari obrolan kita hari ini ya. Nah, sudah tidak terasa ya, ini Kula Pahari kita sudah ngobrol hampir setengah jam ya di obrolan budaya kita siang hari ini. Aduh, seru banget kalau bahas budaya itu gak ada habis-habisnya ya, Kak Glo sama Kak Roy ya. Jadi Kula Pahari, sampai ketemu di obrolan kita selanjutnya ya.
2: Episode berikutnya ya.
0: Iya, episode berikutnya. Kali ini saya Fatmawati pamit undur diri, dan juga Kak Gloria dan Kak Roy. Kali ini aku akan berikan lagu dari Nasib Jadi Menyurat dari Riri Rianti.
2: Sampai jumpa. Bye-bye.
0: Bye-bye.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Mengenal ritual unik di Indonesia.
2: Tradisi khas Toraja Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

0: diisi dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Inggris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Baik, Kulapa Hari masih bersama saya Fatmawati. Kali ini jarak pandang di wilayah Kota Palangkaraya menurun akibat kondisi kabut asap bekas kebakaran hutan dan lahan Karhutla pada Rabu 7 Oktober 2006. Berdasarkan pengamatan stasiun meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, jarak pandang pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat tercatat sekitar 900 meter. Kondisi tersebut dikategorikan sangat buruk karena jarak pandang berada di bawah 1 km. Situasi ini dapat mengganggu aktivitas masyarakat khususnya pengguna kendaraan yang melintas di jalan raya. Demikian berita mahalau yang dapat kami sampaikan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa berita selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat besti, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: Sari. Bersama lagi saya Fatmawati, kali ini di program Badengkoy di acara kita pada pukul 15 ya. Hari ini aku tidak sendiri, ditemani juga dengan Kak Suneta dan juga dengan Kak Gloria yang pastinya.
1: Baik, terima kasih untuk Kulopo Hari. Senang sekali nih ya, kita sudah bisa bergabung di program Badengkoy nih. Ya, seperti yang Fatma bilang tadi, kita tidak sendiri ya. Kita bertiga di sini. Yang pastinya jangan khawatir untuk Kulopo Hari, kebersamaan kita ada 2 jam. Karena di siang hari ini menjelang sore, kita akan seru-seruan dengan lagu-lagu dangdut ya.
0: Iya, Badengkoy pastinya.
1: Oke, di line telepon berapa tuh? Boleh si Fatma kasih tahu tempat dengar kita yang mungkin baru bergabung nih ya.
0: Oke, bagi Kulopo Hari yang mau request lagu, bisa telepon melalui nomor WhatsApp kita 08 11 52 01 233, dan juga bisa melalui telepon studio kami 05 36 32 35 969. Itu tadi ya nomor telepon kami yang bisa Kulopo Hari yang mau request lagu dangdut menyesuaikan isi hatinya sore hari ini, yang pastinya ditemani dengan aku Fatmawati dan juga Gloria dan Kak Suneta.
1: Betul banget nih ya, di sore hari ini enak banget gitu ya dengerin lagu-lagu dangdut sambil duduk santai nih ya di depan rumah. Buat Kulopo Hari yang memang ini ya yang lagi santai,
0: iya betul, sambil ngopi-ngopi sore juga bisa.
1: Tuh ada yang masuk, boleh tuh terima dulu siapa nih penelpon pertama kita.
0: Oke, boleh. Badengkoy.
2: Badengkoy. Dandu adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slogannya dulu Kak, Badengkoy. Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan kakak siapa di mana ini?
2: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Mbak Soneta,
1: iya, siap.
0: Gimana kabarnya di sana, Kak? Sehat, Kak?
2: Ya.
0: Kabarnya di sana?
2: Oh, kabar. Saya baik, sehat walafiat.
0: Gimana di sana asapnya, Kak?
2: Ya.
0: Asapnya di sana gimana?
2: Kalau asap, enggak ada sudah.
0: Oh, enggak ada, sudah ya, berkurang ya.
2: Iya, satu hari aja pernah saya lihat tanggal 17 September.
0: Berarti ini udara di sana bersih ya, Kak ya?
2: Iya, bersih sekarang.
0: Oke. Nah, sore ini Kakak mau request lagu dangdut apa ini?
2: Mbak siapa ini?
0: Saya Fatmawati, Kak. Penyiar baru di acara Badengkoy.
2: Magang, Kak?
0: Iya, betul, magang, ditemani dengan juga Kak Suneta.
2: Oh begitu. Sudah semester berapa?
0: Iya Kak. Sudah lulus Kak.
2: Sudah lulus.
0: Iya. Iya.
2: Jurusan apa?
0: Alhamdulillah S1 pendidikan.
1: Jadi guru dia.
0: Iya.
1: Jadi penyiar
0: ranangnya
1: sekarang.
0: Iya betul. Merangkap jadi penyiar nih Kak.
2: Oh begitu.
0: Oke, tadi Kakak mau request lagu apa nih?
2: Kalau lagunya saya mau request Jakarta Kalimantan.
0: Jakarta Kalimantan. Judul lagunya Jakarta Kalimantan.
2: Iya, penyanyinya Sinka Sisuka.
0: Sinta, penyanyinya?
2: Sinka.
0: Sinka. Oke. Sinta Sisuka. Oke. Kakak ada pesan yang mau disampaikan kah buat kerabatnya yang jauh di luar?
1: Kirim salam kakak nih untuk siapa? Silakan.
2: Ya, kirim salam kepada teman-teman pendengar RRI from Pat Palangkaraya di Bumi Tambung Bungai. Antara lain ya, ada kalau tidak salah ya, yang Serigabun juga. Anasrun dari Parigi Muton, Sulawesi Tengah. Kalau tidak salah ya, kemudian Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Kalau tidak salah sering juga bergabung. Dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Palangkaraya, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Soneta ya, dan rekan-rekannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.
1: Ya, barusan tadi ya ada Pak Nasrun nih ya yang sudah bergabung. Dan udah memilihkan lagu tadi ya. Lagunya apa tadi, Pak Nasrun?
0: Jakarta Kalimantan.
1: Jakarta Kalimantan ya. Jangan-jangan Pak Nasrun dari Kutai Kartanegara ke Jakarta mau ke Kalimantan gitu ya.
0: Makanya requestnya Jakarta Kalimantan, Kak ya.
1: Terima kasih ya untuk Pak Nasrun. Dan untuk Kulop Hari, siapapun yang ingin bergabung atau yang baru bergabung nih ya, boleh banget di sore hari ini, di siang hari ini, program Badengkoy. Jadi
0: iya,
1: program Badengkoy ini spesial request lagu-lagu dangdut.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Dangdut Indonesia ya, bukan dangdut daerah. Dangdut Indonesia.
0: Siapapun boleh request ya, Kak ya, dari yang muda-muda sampai yang tua boleh request apapun itu.
1: Jadi request lagunya juga apa namanya, lagu di era tahun 80-an juga boleh. Jadi
0: iya,
1: kita tidak menutup kemungkinan mau lagu zaman dulu gitu ya, lagu yang udah lama banget bisa ya. Atau mau lagu yang apa yang lagi ramai di TikTok juga boleh.
0: Iya,
1: yang penting
0: betul,
1: lagu dangdut.
0: Iya, asalkan dangdut ya, Kak ya. Dangdut. Oke, kali ini ada telepon lagi nih, Kak. Ini, oke.
1: Kita terima dulu.
0: Badengkoy.
2: Ya, Badengkoy, saya kembali ini. Saya tadi itu Abdurrahim.
0: Abdurrahim. Oke, siap.
2: Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Abdurrahim.
0: Iya, oke, siap, Kakak. Kami catat ya, Kak, namanya. Kami ingat.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Kak.

0: Iya, Kulop Hari nampaknya sudah ada yang bergabung kembali nih, penelpon kedua kita. Silakan Fatma.
1: Oke, kita angkat dulu Kak ya teleponnya.
0: Iya, nampaknya terputus, sayang sekali.
1: Nah, sayang sekali terputus.
0: Silakan dicoba kembali di telepon kita. Di berapa tuh, Pat?
1: Di nomor WhatsApp kita yang pastinya 08 11 52 01 233, dan juga telepon studio kami 0536 32 35 9 69. Nah, ini sudah ada telepon lagi di Kasuneta, kita angkat lagi ya.
0: Iya.
1: Badengkoy.
2: Dut adalah kita.
1: Iya, mantap. Dengan kakak siapa dan di mana?
2: Nanang Banjar.
1: Nanang Banjar, kakak Nanang Banjar.
0: Oke, okay. Ini pendengar lama kita ini. Setia banget nih si Nanang.
1: Waduh, oke. Ini kakak mau request lagu apa nih? Tapi itu sebelumnya kakak sehat gak nih kak hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, cuma kendor-kendor paper kabut sedikit.
1: Oke, okay. Posisinya sekarang lagi di mana nih kak? Di luar rumah apa di dalam rumah?
2: Dalam kamar.
1: Oh, dalam kamar. Oke, jadi sambil anu nih ya, gabut-gabut kita sambil mendengarkan program kita Badengkoy.
2: Menghindari kabut asap luar biasa, kabut nih kita tebal banget kayak gini tempat aku ini.
1: Iya, mending dengar Badengkoy ya kak ya.
2: Ya benar-benar cepet tuh untuk wilayah kita sini kan.
1: Iya. Ini kakak mau request lagu dangdut apa nih?
2: Namanya Gedung Tua.
1: Apa kak?
2: Gedung Tua.
0: Gedung Tua.
1: Gedung.
2: Dari
0: Elvi Sukaisi.
1: Elvi.
0: Coba kita carikan dulu.
1: Oke,
0: silakan kirim salamnya untuk siapa?
2: Salamnya buat Pak Abdurrahim dari Adik Kota Kartanegara tentunya.
0: Abdurrahim ya?
2: Abdurrahim.
0: Ya, baru saja masuk penelpon pertama kita.
1: Iya, betul.
2: Ibu Farida. Ibu Amal, buatnya Bang Dona Semukir, buatnya Regina dan Jati Bayau. Buatnya Ibu Sri, buatnya yang hanya buat semua pecinta dan untuk aja dari Palangkaraya di mana pun berada ya. Terus semuanya. Buatnya kalian semuanya, makasih.
1: Oke, terima kasih juga kak. Semoga sehat selalu ya di sana kak ya.
2: Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, itu tadi ya penelpon kedua kita, ada Nanang Banjar ya, seputaran Cilebut. Kalau sekarang dulu di seputaran mana tuh ya, saya lupa juga.
1: Oke. Oke. Sudah ada dua penelpon nih kak ya yang sudah request lagu. Oke, bagi Kulop Hari yang mau request lagi boleh banget, kami masih ada beberapa waktu kok. Yang bisa kalian request lagu apa aja, yang penting dangdut ya kak. Okay. Ya
0: yang pastinya lagu yang udah di request oleh penelpon kita tadi udah siap ya.
1: Bagaimana kalau sudah kita carikan ini
0: aja langsung.
1: Oke,
0: dua
1: siap.
0: Lagu berturut-turut berikut ini, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali di program Badengkoy, dangdut adalah kita.
1: Oke, okay. Kali ini ada lagu dari Sinka Sisuka, Jakarta Kalimantan. Selamat mendengarkan.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana

0: Ya, Kulapa Hari masih bersama saya ya, Fatwati, di program kita Badengkoy hari ini. Nah, ini sudah ada Kak Gloria juga yang ikut hari
1: Halo,
0: ini.
1: Halo, Kulapa Hari.
0: Halo.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
1: Aku akan menemani, meramaikan Kulapa Hari dalam program Badengkoy.
2: Iya, berjoget kita.
0: Iya. Kali ini kita bertiga ya, Kak, ya, Badengkoy hari ini.
1: Seru ya banget, tadi udah diputarin lagu Gedung Tua, jadi juga ya, dan ada lagu dari LP Sukesi. Requestan siapa tadi tuh, Kak Fatma?
0: Kalau yang tadi itu Jakarta Kalimantan itu dari Kak Abdurrahim ya. Terus requestan yang kedua itu dari Kak Nanang Banjar, memang itu judulnya Gedung Tua. Penyanyinya LP Sukesi.
2: Iya, jadi kayaknya si Nanang ini punya pengalaman di Gedung Tua.
0: Iya, kayaknya ya.
2: Ingat-ingat sesuatu gitu. Jadi pengen dengar yang Gedung Tua gitu. Mungkin ada apa gitu ya di sana ya. Benar enggak si Nanang?
0: Iya, kayaknya ini lagi mantau ya, kayak mendengar kita hari ini ngobrol.
2: Ya, lagunya udah kita putarin.
1: Kami tunggu lagi nih requestan Kulapa Hari semua di program Badengkoy.
0: Dangdut adalah kita.
1: Nah, Kulapa Hari, kalau Kulapa Hari mau request lagu bisa banget telepon di Telepon Studio Pro 4 Palangkaraya di 0536 3235 969, ataupun di WhatsApp kami di 0115 201233. Nah, dan Kulapa Hari kami juga sudah mulai live TikTok.
2: Nah,
1: dari Kulapa Hari
2: boleh
1: semua
2: banget nih.
1: Iya, bisa cari username kami di RRI Pro 4 Palangkaraya.
2: Pro 4 Palangkaraya.
1: Iya,
2: boleh
1: di situ
2: banget tuh. Yang lagi pegang HP. Kebetulan nih semua pegang HP pasti.
0: Iya, betul.
2: 99% semua pegang HP. Boleh tuh langsung buka TikToknya, yang udah punya TikTok, cariin tuh Pro 4 RRI Palangkaraya. Kita sedang live TikTok.
1: Iya, nih kita udah ada dapat satu nih yang dari TikTok, dari Suparno Ino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kendari hadir. Halo.
0: Halo, Kak Suparno.
1: Request Kak lagu Luka di Atas Luka. Epitamala. Oke, siap Kak, akan kami putarkan.
2: Kirim salamnya.
1: Ada, dia cuma request lagu nih dari TikTok.
2: Boleh tuh, siapa tadi?
1: Dari Suparno.
2: Suparno.
1: Dari Kendari, jauh banget ya.
2: Selamat sore.
1: Salam kenal Kasun, Anu Suparno.
2: Ditunggu ya lagunya, pasti kalau mau request lagu boleh langsung titip salam di situ. Ketik aja di kolom komentar lagi, gak apa-apa, nanti kita bacakan.
1: Dan juga kita mungkin sapa-sapa ya teman-teman kita yang di TikTok nih, Kasuneta. Ada Kak Mebri, nih ada Kak Airi, halo. Terus juga ada Kak Sri Agustina, halo Kak. Setelah itu ada Bang Busu. Oke, banyak ya, ada sekitar 4.000 penonton.
0: Iya, kurang lebih seperti itu ya, kayak kurang lebih.
1: Ayo Kak Hari, boleh
2: sekali
1: request.
2: Langsung buka, banyak yang nonton gitu ya.
1: Di like-like, di tap-tap layarnya ya Kak Hari.
2: Jangan lupa gift-nya juga.
1: Nih ada salam juga nih dari TikTok lagi ya. Salam dari Sampit Kak, dari Bang Busu.
0: Waduh.
1: Halo Bang, salam
0: Busu.
1: Bali.
0: Busu.
2: Ini Mentaya.
0: Oh, dia ini itu ya Kak ya, penonton pendengar setia Pro 4.
1: Ada juga nih, biasanya kalau dari TikTok ya, Kulapa Hari di Badengkoy ini, Bang Pauzan Simpatik itu dia biasanya selalu request. Kita tunggu nih abangnya belum muncul. Request lagu Kak, kata Bang Busu. Boleh banget, mau request lagu apa nih Bang? Nanti kita cariin
2: ya. Terus titip salamnya untuk siapa? Boleh di situ. Mau banyak-banyak, tapi ketikannya capek juga nih ya. Tangan
1: gak
2: dan jari.
1: Iya, kita
0: harus
1: akan layani pendengar teman-teman Pro 4 Palangkaraya di segmen Badengkoy ini. Kita akan putarkan lagu yang teman-teman request. Lagu Dayak
0: betul.
1: Boleh Kak? Boleh.
0: Asal dangdut. Harus dangdut.
2: Harus dangdut Indonesia.
1: Oh, dangdut Indonesia.
2: Jadi dangdut Dayak masih belum bisa.
1: Sorry ya Kulapa Hari.
2: Iya, masih belum bisa, nanti kita buka kok nanti.
1: Okay.
2: Kita tergantung pendengar yang request aja. Kalau mereka banyak pengen dengar lagu Dayak, boleh nanti kita buka sesinya.
1: Gimana Kak Fatma, sudah nonton
2: lagunya? Sudah siap lagunya? Ada dua tuh.
1: Baru satu tadi.
0: Satu, iya, dari Kak Suparno. Dia request lagu di Luka di Atas.
1: Luka dari Epitamala.
0: Iya. Kulapa Hari, inilah lagu yang di request oleh Kak Suparno. Selamat mendengarkan.

0: Ayo Klub Bahari. Wah, balik lagi nih di program Badengko Special Rockers Lagu-Lagu Dangdut Indonesia. Wah, senang banget nih kita udah banyak yang ngikutin dan nontonin kita juga di live TikTok nih ya. Gak sabar banget kita mau bacain. Tapi sebelumnya sudah ada yang bergabung di line telepon. Kita terima di line telepon aja dulu.
1: Kita terima telepon dulu ya kak ya.
0: Halo, selamat sore Badengkoy.
1: Badengkoy.
0: Aku udah tahu nih orangnya siapa.
1: Siapa tuh kak?
0: Pendengar kita dari Minahasa, bener gak? Tajudin.
1: Oh, tulis. Tajudin. Kak Tajudin ya, bertemu lagi dengan aku hari ini kak. Iya betul. Ini kedua kalinya kakak nge-request ya. Pas aku juga jadi penyiar di Pro 4. Iya kak.
2: Oke kak, hari ini kakaknya mau request lagu apa nih kak Tajudin?
3: Langsung ke lagu nih.
2: Lagu apa teh?
1: Oh mau ditanyain dulu kak kabarnya nih kak. Maksudnya, oh iya gimana kabarnya hari ini kak?
3: Tadi kan udah dijawab, gimana kabarnya?
0: Oke, kabar kita baik kok.
1: Iya, aman. Sehat, alhamdulillah.
0: Cuma cuaca yang kurang baik.
1: Iya, karena hari ini asapnya masih kak ya di Palangkaraya. Kalau kakaknya?
3: Sama cuaca juga masih panas nih, belum ada hujannya udah 3 bulan kemarin tanggal 4.
2: Waduh, iya nih.
1: Di mana lagi? Ini posisinya lagi di mana nih kak?
3: Kenapa?
1: Posisinya lagi di mana? Di dalam rumah, di luar rumah? Lagi bekerja. Oke. Jadi sambil bekerja sambil mendengarkan itu ya kak ya program kita Badengkoy.
3: Iya Pro 4 Palangkaraya.
1: Ini kakaknya mau request lagu apa nih?
3: Dipilihin aja sama penyanyi.
1: Oh dari kami ya. Kami yang pilihin ya kak ya. Oke, ada pesankah yang mau disampaikan ini buat keluarganya atau teman-temannya yang dari luar daerah?
2: Mau titip salam.
3: Salamnya buat semuanya. Aku punya kata-kata hari ini.
0: Wah, mantap. Apa tuh?
3: Kata-kata hari ini adalah kata-kata hari ini adalah jangan menyakiti kalau belum bisa membahagiakan.
2: Waduh keren nih. Jangan menyakiti kalau belum bisa membahagiakan ya Kulap Ariel.
0: Cara membahagiakan gimana tuh?
3: Semoga kata-katanya memotivasi kita semua. Baik Pak Seneta, Kulap Ariel.
2: Oke amin.
3: Sampai ketemu lagi di depan ya.
2: Oke.
1: Iya,
2: oke, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya. Oke. Terima kasih untuk Tajudin yang sudah bergabung tentunya dari Minahasa ya.
1: Ini katanya mau request lagunya terserah dari penyiar aja katanya.
0: Kalian dua pingsut aja dulu dia. Yang menang yang milih.
2: Kapan aja yang pilih lagunya. Pasti pilihan lagunya request dangdut hari ini menarik-menarik. Dan juga nih Kak Fatma, mungkin kita bisa sapa-sapa lagi teman-teman yang di TikTok nih.
1: Boleh.
2: Ada yang request nih kayaknya Kak. Tapi kita bacakan dulu nih dari Kak Ari. Halo Kak, salam kenal buat Kak Fatma dan Kak Suneta.
1: Salam kenal
2: dan
1: juga
2: Gloria. Mau request lagu Kak Kopi Dangdut. Makasih. Oke siap.
1: Kopi Dangdut ya.
2: Terus Kak Airi juga Airi. Kirim salam buat seluruh penyiar RRI Palangka. Kirim salam katanya. Salam balik.
1: Halo.
2: Nah dan juga ada siapa lagi nih yang request Kak Fatma, boleh dibacain di TikTok.
0: Oke, kayaknya banyak sekali nih yang masuk melalui TikTok nih ya.
1: Ini nggak anu nih, ada satu sih yang sangat tidak familiar ya. Ini kayaknya sering masuk di live Badengkoy. Ini username-nya namanya Faujan, fans panak simpatik. Katanya request dua lagu simpatik musik aja, judulnya terserah kakaknya aja katanya.
2: Oke siap, nanti kami akan carikan lagu dari simpatik musik buat Kak Fauzan. Dan juga nih ada juga yang request di TikTok nih Kak, dari RRYYL, mungkin bacanya real ya. Username-nya request nada cinta Epi Tamala. Kakak boleh kak, khusus buat ibu yang ada di samping, terima kasih. Oke kak Ril, nanti kita bakal putarin lagu cinta dari Epi Tamala buat kakak Ril. Mungkin ada siapa lagi nih yang request di TikTok dari, oh ada satu, ada Muhammad Salim request lagu dari Ebi Fat Zara featuring Zara Sima, judulnya I. Makasih. Oke, siap Bang Salim, bakal kita putarin. Tadi sudah ada berapa lagu tuh Kak Fatma? Dari Kak Tajudin, terus dari Kak Fauzan, Airi, Kak Ril, sama Kak Muhammad Salim. Wah, sudah ada 5 lagu nih yang bakal kita putarin Ebi buat Kulapa Hari semua di program Badengkoy ini. Gimana Kak Fatma, sudah menemukan lagu nih, dari yang mana dulu bakal kita putarin?
1: Ini aku putar lagu dangdut dari Kak Tajudin ya, katanya request aja terserah dari penyiar. Oke, ini aku carinya lagu dari Roma Irama sih, Begadang.
4: Oke, yang pastinya ada 3 lagu kan ya, udah di request apa 2?
1: Ini ada sekitar 4 request.
4: Banyak sekali.
1: Iya, sore ini rame ya.
4: Dua aja dulu ya, nanti kita masuk lagi.
1: Oh, oke, okay, ya, siap. Oke, kita dengarkan ini ya, lagu dari requestan Kak Tajudin dari Roma Irama, Begadang judulnya.
4: Semoga terhibur.

0: sangat antusias mendengarkan bedengkoy hari ini pastinya.
1: Tapi jangan bersedih hati nanti di tanggal berapa tuh ya? Di tanggal 14 tuh ada glory nanti.
2: Iya, di hari Rabu ya.
1: Dari Rabu akan datang lagi si glory ini full 2 jam penuh.
2: Menemani kulapari semua yang mau request lagu. Oke, kayak mungkin itu ya kulapari penutup dan pamit kalian, dari kami berdua.
1: Iya, kalian berdua hati-hati di jalan ya. Sampai tapi, sampai di rumah ya, jangan mampir-mampir ya.
2: Tapi sebelum buat menutup sore hari ini dari kami dua, kami akan putarkan requestan lagu siapa nih Kak Fatma?
0: Oke, kali ini kita akan mendengarkan requestan dari Kak Paujan yang judulnya itu Simpatik.
1: Yang belum sempat terputar ya, ada dua lagu ya?
0: Iya betul.
1: Tapi setelah berita malam tentunya ya. Betul.
0: Itulah pukul apa hari ya. Kali ini kita akan mendengarkan lagu Simpatik dari requestan Kak Paujan. Selamat mendengarkan.
1: Tapi nanti ya. Berita mahalo dulu.
0: Oh iya betul. Berita mahalo dulu.
1: Baru kita balik hadirkan langsung lagunya ya. Oke. Hati-hati di jalan kalian berdua.

Kulo pahari, Otoritas Jasa Keuangan OJK Bank Indonesia BI bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK dan Badan Musyawarah Perbankan Daerah atau BMPD Kalimantan Tengah memperkuat penanganan kebakaran lahan dan hutan karhutla di Kota Palangkaraya melalui penyerahan bantuan. Wali Kota Palangkaraya Fairid Navarin usai menyerahkan bantuan di Palangkaraya Jumat hari ini nih ya, mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kepedulian dan dukungan berbagai pihak agar upaya pengendalian bencana dapat berjalan lebih cepat dan maksimal, terutama ketika dampaknya turut dirasakan masyarakat di sekitar kawasan kebakaran. Fairid Navarin juga mengapresiasi OJK, BI, FKIJK, dan BMPD Kalimantan Tengah atas dukungan dalam memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Ia juga mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud nyata kolaborasi lintas sektor untuk membantu masyarakat terdampak sekaligus mendukung kebutuhan petugas dalam menangani karhutla di lapangan. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Anyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Udah siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Hai Kikulapa Hari, balik lagi Sunetan ya di sesi yang kedua nih, yang pastinya program Badengkoi spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia. Kita buka kembali di sesi yang kedua ya, satu jam ke depan hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya di live TikTok kita juga boleh buka kembali nih ya, untuk Anda yang ingin merequest lagu. Semoga bisa terputar semuanya. Kalau belum sempat terputar, mohon maaf ya, karena banyak yang request nih ya. Oke, ternyata ramai banget di TikTok ya. Untuk Kulapa Hari ada banyak yang request. Semoga kalau ada yang kelewatan, belum sempat terputar, boleh ya, semasih ada waktu gitu ya. Takutnya saya kelewatan baca gitu ya, karena maklum tadi kita bertiga, sekarang saya bersatu gitu ya, sendiri. Jadi di sesi yang kedua ini saya sendiri aja Kulapa Hari. Oke, kita buka kembali di line telepon 0536 3235 969, atau di WhatsApp 0811-520-1233 ya. Masih ada satu lagu yang belum sempat kita hadirkan nih ya. Lagunya dengan judul Luka di Atas Luka dari Elvy Sukaesih. Langsung saja kita hadirkan berikut ini untuk Anda Kulapa Hari. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali di program request lagu-lagu dangdut Indonesia Badengkoi. Dangdut adalah kita.

0: Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Hui ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mah hening radio jikau na.
2: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe, dai kau tenang nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai aw.
2: Ewe tu nak TG jadi.
1: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi, mela RRI itu, mahi-mahi kebangata. Mamam, amun atun khusus online. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Agi Kulopari, balik lagi di program Badengko ini ya, spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia di sesi yang kedua ya. Kita sudah dengarkan bersama satu buah lagu, sudah hadir di ruang dengar Anda bersama Epi Tamala, Luka di Atas Luka ya. Boleh banget nih untuk Kulopari, kita buka kembali di line telepon di 0536323599 atau di WhatsApp 0811520133 ya, atau di live TikTok nih, boleh banget, kita akan hadirkan lagunya. Ini requestan dari Fauzan, fans fanatik, fans simpati musik gitu ya. Belum kita hadirkan ya, atau sudah tadi, saya nggak kurang ingat nih ya. Kalau belum boleh kasih tahu dong ya, nanti kita carikan lagunya. Kalau judulnya terserah kakak aja gitu ya. Oke, siap. Ini dari Ariel, kirim salamnya buat seluruh penyiar RRI Palangkaraya kak. Iya, terima kasih Ariel gitu ya, Ariel. Lagunya udah diputerin apa belum Ariel? Ini kita, aku lupa juga gitu ya. Ini dari Ariel tadi ya, disampit. Terima kasih udah request semua. Kita coba baca lagi nih ya. Kalau Ariel nih, Ari nih, Ari gitu ya, bukan ini. Oh ya, kopi dangdut tadi sudah ya kayaknya. Oke, untuk Kulapa Hari yang pastinya kita masih tunggu nih kebersamaan Kulapa Hari semua. Jadi program Badengkoy spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia.

Oke, Klub Hari, kita hadirkan aja dulu beberapa lagu berikut ini ya, menemani aktivitas Klub Hari yang pastinya di sore hari ini nih, pada baru pulang kerja ya, biasanya di pukul 16 tuh absen pulang, atau juga yang sedang berada di jalan gitu ya, menuju rumah, hati-hati di rumah, hati-hati di jalan gitu ya. Tetap harus berhati-hati ya. Oke, langsung saja kita hadirkan lagu dangdut berikut ini.

0: mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
3: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
2: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

Oke, kalau Pak Hari balik lagi nih ya, di program Badengko Spesial Request Lagu Dangdut Indonesia ya. Di line telepon 0536323599 atau di WhatsApp 0811520133 ya. Di live WhatsApp live TikTok gitu ya. Nah, apa juga. Di live TikTok kita sudah ada yang bergabung nih, ada Pak Roza Fidelis ya. Pak Roza Fidelis ini dari mana tadi ya? Kalimantan Barat. Iya. Terima kasih Pak Roza. Selamat bergabung nih ya. Boleh banget nih mau request lagu gitu ya. Dan Pak Roza ini udah mau request lagu remix DJ Nonarika oleh Papa Geros ya. Semoga lagunya dangdut. Tapi mohon maaf, saya memang kurang hafal nih ya kalau untuk lagu-lagu dangdut gitu ya. Kita coba hadirkan ya, spesial untuk Pak Roza Fidelis ya, dari Ketapang, Kalimantan Barat ya. Kita langsung hadirkan aja nih Pak lagunya ya, semoga terhibur dan berkenan ya. Ini dia lagunya, langsung kita hadirkan. Ini yang versi ini ya, kita coba cari dulu ya, yang versi DJ-nya ya, remix DJ. Oke, kita cari dulu nih ya. Yang mana nih ya?

Mohon izin nih untuk apa ya, Pak Roza, nampaknya untuk DJ Remix DJ Nonerico oleh Papa Geros sepertinya tidak ada nih, lagunya belum ketemu nih ya. Nah, yang ada di sini DJ FTP Nonarika Remix viral TikTok terbaru. Apa kita coba yang ini aja ya? Semoga berkenan ya. Ini dia lagunya.

Hai Kikulapa Hari, yang pastinya balik lagi nih. Saya Suneta Mantiki, semoga terhibur nih ya untuk Pak siapa tadi yang pastinya di Kalimantan Barat Ketapang, Pak Roza Fidelis ya. Semoga terhibur dan lagunya pas gitu ya. Tapi kita cari yang versi DJ-nya belum ketemu tadi ya, yaitu cadangan aja. Tapi semoga terhibur ya. Maka di sedikit informasi nih untuk Kulapa Hari, ada sedikit informasi ya berupa pengumuman. Nah, oke, kita bacakan dulu ya. Ini datangnya dari Bandara Airport Cilikriwut ya, Palangkaraya. Nah, untuk Kulapa Hari di sore hari ini,

Oke, kula paparin informasi penting nih ya. Mulai 9 hingga 16 Oktober 2026 ya. Perubahan jam operasional Bandara Cilik Riwut Palangkaraya mengalami perubahan jam operasional nih menjadi pukul 9 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Oh ya. Jadi ada perubahan jam operasional ya dari Bandara Cilik Riwut menjadi pukul 9 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Lion Air sendiri, pertanggal 10 Oktober 2026 diinformasikan pada seluruh calon penumpang bahwa penerbangan maskapai Lion Air dari dan menuju Palangkaraya pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 berstatus beroperasi normal, tetap terbang. Rincian penerbangan yang beroperasi JT680 rute Surabaya Palangkaraya dan JT681 rute Palangkaraya Surabaya. Untuk pembelian tiket dan informasi terkini di penerbangan Batik Air bisa melalui Universal Travel Agent. Tuh ya. Oke, gula pari kita bacakan dulu nih yang udah gabung ya. Di mana nih? Oke, lain telepon dan WhatsApp ya. Nampaknya kita gak bisa berlama-lama juga karena udah hampir di penghujung acara ya. Kurang lebih 10 menit ke depan, artinya kita harus berpisah nih Kulo Pahari. Kami sudah siapkan 2 lagu nih untuk tembang penutup kebersamaan kita ya di sore hari ini. Yang pastinya kami ucapkan terima kasih yang sudah ikutan ya di program Badengkoy. Jangan lupa besok bergabung kembali karena program Badengko ini hadir setiap hari, Kulo Pahari. Hadir setiap hari ya untuk menemani Kulo Pahari tentunya di program Request Lagu Dangdut Indonesia ya. Oke. Saya Sunita Mantikei mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Kula mari. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kemal Naseri, meminta pemerintah kota mengantisipasi dampak ekonomi kebakaran hutan dan lahan, terutama terhadap pendapatan warga dan daya beli masyarakat. Menurutnya, aktivitas ekonomi warga dapat terganggu ketika karhutla terjadi, sehingga dampaknya perlu diperhitungkan dalam langkah penanganan bencana. Pemerintah juga diminta memperhatikan kemungkinan perubahan harga kebutuhan pokok yang dapat menambah beban pengeluaran masyarakat. Kamil mengatakan data inflasi dari Badan Pusat Statistik diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Melalui data tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi perkembangan harga dan menyiapkan langkah untuk menjaga daya beli warga selama maupun setelah karhutla. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada Barita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Pinang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Pinang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Kulo Pahari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Jadi sore hari ini kami hadirkan untuk Anda satu informasi dulu ya, terkait destinasi wisata yang ada di Indonesia. Kita menuju Batam nih, ada Jembatan Barelang gitu ya. Jembatan Barelang, ikon wisata kebanggaan Batam nih ya. Kulo Pahari, kalau berbicara tentang kota Batam, Kepulauan Riau, ada satu destinasi yang rasanya sayang banget gitu ya untuk dilewatkan, namanya Jembatan Barelang. Tempat ini bukan sekedar jembatan yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, tetapi juga menjadi salah satu ikon wisata yang paling dikenal dari Batam. Nama Barelang ini sendiri merupakan singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang. Jembatan ini terdiri atas rangkaian 6 jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dengan sejumlah pulau di sekitarnya ya. Setiap jembatan memiliki karakter konstruksi yang berbeda, sehingga perjalanan melewati kawasan ini menawarkan pemandangan yang menarik sekaligus pengalaman tersendiri bagi pengunjung. Begitu tiba di kawasan Jembatan Barelang, kita akan disambut hamparan laut yang luas, gugusan pulau ya, dan juga pemandangan pesisir yang memberikan kesan menenangkan ya. Apalagi ketika cuaca cerah ya. Warna laut yang berpadu dengan langit terbuka membuat kawasan ini cocok untuk menikmati suasana liburan bersama keluarga ataupun teman-teman ya. Oke, Kulo Pahari itu tadi sekilas informasi untuk Anda. Jangan kemana-mana ya. Kami hadirkan kembali lagu berikut ini.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Kula Pahari ya, kembali Sesone Teman Tike kembali hadir dengan informasi tadi ya, destinasi wisata yang ada di Batam ya. Oke, tadi ada jembatan apa Kula Pahari? Masih ingat kah? Iya, Kula Pahari ada jembatan Barelang nih ya. Sebagai ikon wisata kebanggaan Batam. Nah, Kula Pahari, buat Kula Pahari yang suka fotografi, jembatan Barelang ini juga menjadi salah satu lokasi favorit nih ya untuk mengabadikan perjalanan. Bentang jembatan yang megah dengan latar belakang perairan memberikan banyak sudut menarik untuk dijadikan foto kenangan ya. Waktu sore misalnya bisa menjadi pilihan untuk menikmati perubahan warna langit, terutama ketika matahari mulai turun ya dan suasananya terasa lebih teduh gitu ya. Namun daya tarik Barelang ini tidak hanya terletak pada pemandangannya, Kula Pahari. Perjalanan menuju kawasan ini juga memungkinkan Kula Pahari bisa melihat kehidupan masyarakat pesisir. Nah, ini dia. Dan mengenal suasana Batam yang tidak selalu identik dengan kawasan industri ya, maupun pusat perbelanjaan. Nah, di sekitar jalur menuju jembatan, wisatawan Kula Pahari dapat menemukan tempat makan dan menikmati aneka hidangan laut ya, tergantung lokasi serta usaha yang sedang beroperasi gitu ya. Nah, jadi kalau Kula Pahari berkunjung ke Batam, sempatkanlah meluangkan waktu untuk menjelajahi kawasan jembatan Barelang ini. Nah, kita bisa menikmati perjalanan, melihat panorama laut, berburu foto, sekaligus merasakan suasana pesisir yang berbeda dari hiruk-pikuk perkotaan. Tetapi, Kula Pahari tetap utamakan keselamatan ya. Kalau ingin mengambil foto, pilih area yang aman dan diizinkan gitu ya. Jangan berhenti sembarangan juga di badan jalan ya. Serta perhatikan kondisi lalu lintas. Dengan begitu, pengalaman wisata tetap menyenangkan tanpa mengabaikan keselamatan ya. Ya, jembatan Barelang ini membuktikan bahwa sebuah perjalanan tidak selalu harus berakhir di tempat yang ramai. Terkadang, menikmati bentang laut, melihat jembatan yang berdiri megah, dan merasakan angin pesisir saja sudah cukup ya untuk membuat liburan terasa berkesan. Wow, itu tadi ya sekilas informasinya untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih ada satu informasi untuk Anda terkait destinasi wisata yang ada di Batam apa saja ya. Penasaran? Nanti kita hadirkan untuk Anda setelah lagu yang berikut ini.

0: Bukankah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tabwi dari Sumatera Barat. Tabwi adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabwi ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Kulo Marina masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya ya. Satu informasi terakhir ya terkait pesona ataupun destinasi wisata gitu ya yang ada di daerah Batam. Tadi ada jembatan Barelang, kali ini ada Pantai Nongsa ya. Nah, Kulo Pahari. Pantai Nongsa ini menawarkan suasana pantai tropis dengan hamparan pasir, pemandangan laut yang luas, serta atmosfer yang cocok ya untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Kawasan ini berada di bagian timur laut Batam dan menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pesisir tanpa harus meninggalkan kota terlalu jauh. Salah satu hal menarik dari kawasan Nongsa adalah letaknya yang menghadap ke perairan Selat Singapura. Pada kondisi cuaca yang mendukung, wisatawan dapat melihat kawasan Singapura dari kejauhan. Kalau pari, keren banget kan ya. Pemandangan tersebut memberikan pengalaman tersendiri karena kita bisa menikmati keindahan alam Indonesia sekaligus melihat landscape kawasan negara tetangga dari seberang laut. Bayangkan ya, kalau pari, kita datang pada sore hari, duduk santai menghadap laut, menikmati semilir angin dan menyaksikan langit yang perlahan berubah warna menjelang matahari terbenam. Suasananya cocok ya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, berbincang dengan sahabat atau sekedar mengambil jeda dari rutinitas yang terkadang terasa begitu padat. Ya. Nah, kalau apa hari? Itu tadi ya secara singkat kami hadirkan untuk Anda informasi yang ada di Batam ya, destinasi wisatanya di sana. Oke, kita lanjut dengerin untuk Kulo Pahari ini lagu daerah Nusantara. Kali ini ada Rizak Weekend dengan Seritak Is Dasak gitu ya. Ini dia lagunya spesial.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Kulapa Hari, dokter spesialis paru RSUD Dr. Murjani Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur Kotim, Kalimantan Tengah Muhammad Taufik Rahman menegaskan rokok elektronik atau vape bukan produk yang bebas risiko dan dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan termasuk gangguan paru-paru. Dampak akut dapat menyebabkan kematian akibat gagal nafas akut karena vape atau vaping associated pulmonary illness atau EVALI, cigarette or vaping products use associated lung injury. Ya, peringatan tersebut disampaikan menyusul temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengenai berbagai dampak kesehatan yang berkaitan dengan penggunaan vape atau PEP, termasuk potensi gangguan metabolisme dan kerusakan organ. Taufik Rahman menjelaskan penggunaan vape secara berkelanjutan dapat menimbulkan masalah kesehatan dalam jangka pendek maupun panjang. Karena itu masyarakat diminta tidak menganggap rokok elektronik sebagai alternatif yang sepenuhnya aman hanya karena berbeda bentuk dengan cara penggunaan dari rokok konvensional. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.

NJ Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang NJ Simpei.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kulo Pahari masih bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini kita beralih dari program destinasi wisata, kali ini menginjak di program Pesona Budaya Borneo. Ada, kita menuju ke Kalimantan Barat nih, di Ketapang ada Tari Jayapin, kesenian Melayu yang penuh irama dan makna ya. Kula Pahari, kali ini kita akan mengenal lebih dekat kekayaan kesenian dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Daerah yang berada di bagian selatan Kalimantan Barat ini memiliki kehidupan budaya yang beragam, mulai dari tradisi masyarakat Melayu hingga keseniannya. Tentu saja salah satu bentuk kesenian Melayu yang menarik untuk kita kenal adalah Tari Jepin. Tari Jepin merupakan kesenian tradisional Melayu yang berkembang di berbagai wilayah Kalimantan Barat. Tarian ini memiliki hubungan erat dengan kebudayaan Melayu dan tradisi musik yang mendapat pengaruh dari perkembangan budaya Islam, Kula Pahari. Dalam pertunjukan, Tari Jepin ini biasanya menampilkan gerakan yang teratur ya, langkah kaki yang ritmis, serta perpaduan gerak tangan yang mengikuti irama musik pengiring. Kalau kita menyaksikan pertunjukan Tari Jepin, ada satu hal yang membuat kesenian ini terasa menarik, yaitu keselarasan antara gerakan para penari dan irama musiknya. Setiap gerakan dilakukan dengan memperhatikan tempo dan kekompakan, sehingga pertunjukan terlihat harmonis. Musik pengiringnya dapat menggunakan alat musik tradisional seperti gambus dan marwas, bergantung pada jenis serta tradisi Jepin yang dibawakan. Itu tadi ya, kalau hari informasinya untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih ada beberapa informasi menarik lainnya, masih dari Ketapang, Kalimantan Barat. Kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini nih ya.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Klem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
2: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
1: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
2: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
1: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa nggak ada yang mau bicara ya?
2: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
1: Iya, Clem. Mulai sekarang, jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
2: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
1: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

apa hari? Balik lagi Suneta nih ya. Masih dari informasi untuk Anda Ketapang, Kalimantan Barat ya, Pesona Budaya Borneo. Tadi sudah kami hadirkan untuk Anda Tari Jepin, kesenian Melayu yang penuh irama dan makna. Kali ini, kula apa hari? Informasi masih dari dunia kesenian ya. Musik Senggayong, harmoni bambu dari tanah Ketapang untuk Anda. Iya, Senggayong merupakan alat musik perkusi berbahan bambu yang dimainkan dengan cara saling memukul bagian bambu sehingga menghasilkan bunyi berirama. Meski bentuk alat musiknya terlihat sederhana, permainan Senggayong ini membutuhkan keterampilan, ketepatan irama, dan kekompakan agar bunyi yang dihasilkan terdengar selaras. Keunikan musik Senggayong ini terletak pada bahan pembuatannya. Bambu yang tumbuh di lingkungan sekitar dapat diolah menjadi alat musik yang menghasilkan suara khas. Dari bahan yang dekat dengan kehidupan masyarakat inilah lahir sebuah kesenian yang menunjukkan bagaimana masyarakat tradisional memanfaatkan kekayaan alam secara kreatif untuk menciptakan hiburan dan menjaga kebersamaan. Dalam kehidupan masyarakat di wilayah Ketapang, musik Senggayong ini juga memiliki hubungan dengan suasana musim buah-buahan ya. Tradisi memainkan alat musik ini dikenal dengan konteks kegiatan masyarakat ketika musim buah tiba. Bayangkan, kelapa hari ketika masyarakat berkumpul di sekitar tempat pengumpulan buah gitu ya. Suara bambu yang berirama dapat menjadikan hiburan sekaligus teman untuk mengisi waktu.

Ulap hari itu tadi ya, informasi untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih ada satu informasi terakhir untuk Anda ya. Masih dari Ketapang, Kalimantan Barat ya, informasi kesenian daerah di sana apa saja. Nah sekarang jangan kemana-mana, setelah lagu berikut ini kita akan kembali.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

Kulopah hari balik lagi Sunetan ya. Masih dengan informasi untuk Anda pesona budaya Borneo. Informasi terakhir kita masih dari daerah Kalimantan Barat, Ketapang, ada tari Besogak ya, kesenian adat Dayak Pesangguan yang syarat makna. Kulopah hari tari Besogak ini merupakan tarian tradisional yang berkaitan dengan upacara adat Tentobus masyarakat Dayak Pesangguan di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang. Berbeda dengan tarian yang semata-mata dipentaskan untuk hiburan, tari Besogak ini memiliki fungsi dalam rangkaian upacara adat dan mengandung nilai-nilai kehidupan yang diwariskan oleh para leluhur. Keberadaan tarian ini memperlihatkan bahwa seni dalam masyarakat tradisional tidak selalu dapat dipisahkan dari adat istiadat ya. Gerakan, perlengkapan, busana, pemilihan penari hingga waktu dan tempat pelaksanaan dapat mengikuti ketentuan yang dihormati oleh masyarakat pemilik tradisi. Dalam konteks upacara Tentobus, ya, tari Besogak ini memiliki fungsi ritual yang berkaitan dengan penolakan terhadap hal-hal buruk sesuai kepercayaan adat masyarakat setempat. Karena itu, tarian ini tidak tepat jika hanya dipandang dari keindahan gerakannya saja. Ada pengetahuan budaya, nilai penghormatan, dan keyakinan masyarakat yang menjadi bagian penting dari pelaksanaannya. Kalau kita membayangkan sebuah upacara adat yang berlangsung di tengah masyarakat, tentu ada banyak unsur yang saling berkaitan. Ada tokoh adat yang memahami tata cara pelaksanaan, ada anggota masyarakat yang terlibat, dan ada kesenian yang menjadi bagian dari keseluruhan prosesi. Dalam suasana seperti ini, tari Besogak hadir dalam sekedar, bukan sekedar sebagai tontonan, melainkan sebagai bagian dari identitas dan kehidupan budaya masyarakat Pesangguan.

Kulapar itu tadi ya informasi untuk Anda, sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo untuk Anda di sore hari ini ya. Jangan kemana-mana, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat akan ada Pesona Karungut dan Barita Mahalau.

0: 15 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran Sri Duan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya.

Sapa Tahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Sapa Tahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranying Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta, suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.

0: Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak setiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kehubungan harus dirawat.

0: bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi sering berjalan ke
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulopa Hari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur Kotim, Kalimantan Tengah mendesak realisasi pembangunan penerangan jalan umum atau PJU di Jalan Insinyur Haji Juanda, Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang yang telah bertahun-tahun menjadi aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut kembali disampaikan masyarakat dan pemerintah desa saat kegiatan reses anggota DPRD Kotim dari daerah pemilihan satu di Desa Telaga Baru. Kurniawan menjelaskan, berdasarkan keterangan kepala desa bersama warga, pembangunan PJU sudah menjadi usulan prioritas dalam musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang desa selama sekitar 4 hingga 5 tahun terakhir. Ia menyayangkan karena hingga kini belum ada kepastian pelaksanaan pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat melintas jalan tersebut, khususnya pada malam hari. Anggota praksi tersebut, kebutuhan penerangan jalan sejalan dengan program Kotim Terang yang dijalankan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kualitas penerangan di sejumlah ruas jalan. Pembangunan PJU di wilayah perkotaan Sampit sebelumnya juga dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan penggunaan jalan. Pengguna jalan sekaligus mengurangi potensi kecelakaan dan tindak kriminalitas. Demikian saya Sunet Taman Tike, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa pada berita mahala pukul 6 pagi besok tentu saja untuk Anda. Selamat malam.

Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tau. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Malam hari ini masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan sudah tersambung di ujung telepon bersama prakirawan Kak Reni. Halo Kak Reni.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam juga, silakan informasi cuaca untuk kulapa hari, tentunya berlaku untuk besok pagi.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam kulapa hari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari Sabtu 10 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di mana disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Dan berpotensi pula hujan intensitas ringan dengan skala lokal di wilayah Kecamatan Rakumpit dan Sabangau pada siang hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kulapa hari tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas kulapa hari pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Reni atas informasi yang sudah dihadirkan perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya, tentu saja berlaku esok pagi ya. Oke, kalau hari kita akan lanjutkan kembali pesona Karungut untuk menemani aktivitas malam Anda. Kali ini ada Frankie Salintang dengan judul Tampengan Anak Nule untuk Anda berikut ini.

manfaat kaca spion motor. Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Kulapa hari, dimanapun Anda berada ya di malam hari ini. Gak kerasa banget ya kebersamaan kita di program Rangkaian Nusantara Malam. Hampir selesai nih ya, artinya kita harus berpisah. Di pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti akan ada rekan kami lainnya yang akan menemani aktivitas Kulapa hari. Ada rekan kami Cecilia nih ya, untuk menemani aktivitas malam Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oke, kita lanjutkan kembali Pesona Karungut hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Jamu. Jamu nih, Mas. Jamu nih, Mbak. Tombo wato, tombo masuk angin. Monggo, jamu.
5: Dikutip Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu di antaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Suku, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungan, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

0: di Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tapi selamat lingkungan alatai salam saujut kerendam melempang adil katalina wacar minkas serga besengat kacubata arus. Selamat malam Kulapa Hari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulapa Hari di program Bumi Tambun Bungai pada Jumat 9 Oktober 2026 dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan Kulapa Hari sesaat lagi akan ada drama legenda dengan judul Kisah Nyai Balau. Lalu ada pesona Nusantara, lalu ada Peter dan dokumenter, lalu ada pesona Tundah Kula. Langsung saja kita ketik program-program berikut ini.
2: Karaya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
3: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Kisah Nyai Balau. Di daerah Tewah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, ada seorang perempuan bernama Nyai Balau. Selain anggun dan rupawan, Nyai Balau memiliki perangai yang baik, sopan dalam berucap dan santun dalam berperilaku. Ia juga penurut dan patuh kepada kedua orang tuanya. Kecantikannya mengundang decak kagum para pemuda di kampungnya. Namun tak seorang pun berani melamarnya, karena Nyai Balau berasal dari keluarga terpandang. Sehingga orang tuanya pun menginginkan Nyai Balau menikah dengan laki-laki dari keluarga terpandang pula. Mendengar kabar kecantikan Nyai Balau, seorang pemuda bernama Kenyapi datang melamarnya. Selain tampan, pemuda itu pun bijaksana.

0: ke sini untuk melamar anak gadis bapak. Aku berjanji akan menjaga dan membahagiakannya.
1: Kenyapi, aku tahu kau anak yang baik dan bijaksana. Aku sudah mengenal almarhum kedua orang tuamu. Baiklah kalau begitu niatmu. Aku titipkan anakku kepadamu. Jagalah dan bahagiakanlah dia.
0: Terima kasih, Pak. Aku pasti akan membahagiakannya.
2: Nyai anakku, tetaplah menjadi anak ibu yang baik. Jangan pernah berubah, anakku. Kebaikanmu pasti akan membawa berkah untuk keluargamu nanti.
3: Iya, Ibu. Aku akan ingat semua pesan ayah dan ibu. Aku mohon doa restu untuk masa depanku, Bu.
4: Keluarga Nyai Balau menerima lamaran Kenyapi. Pernikahan antara Nyai Balau dan Kenyapi dilangsungkan dengan meriah. Setelah menikah, Nyai Balau bermaksud hidup mandiri bersama sang suami.
0: Dinda, apakah benar kau tidak keberatan apabila kita hidup mandiri? Tidak lagi kita tinggal bersama orang tuamu.
3: Iya, Kandang.

0: kita tetap bisa menjenguk ayah dan ibu kapanpun kita mau. Saatnya kita pun harus belajar membina rumah tangga kita, Kanda, dan tidak lagi merepotkan ayah dan ibu.
1: Nyai Balau dan Kenyapi pun menyampaikan niat mereka kepada kedua orang tuanya.
0: Ayah, ibu, Nyai dan Bang Kenyapi berniat untuk hidup mandiri. Sudah saatnya kami tidak lagi merepotkan ayah dan ibu.
2: Iya, Pak. Saya dan Nyai Balau berniat untuk tinggal di rumah sendiri. Kami akan selalu menengok Bapak dan Ibu.
3: Baiklah, Nak. Jika memang begitu yang kalian inginkan. Tapi kalian harus mau menerima. Ayah dan Ibu akan membangun rumah untuk tempat

0: Setelah rumah itu selesai dibangun, Nyai Balau dan suaminya pun segera menempatinya. Keduanya hidup dengan penuh kebahagiaan, saling menyayangi satu sama lain. Kebahagiaan mereka pun semakin bertambah saat Kenyapi diangkat menjadi Tumenggung dan mendapatkan gelar Tumenggung Kenyapi. Namun sayang, sudah bertahun-tahun mereka menikah, tapi belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak berputus asa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dikaruniai anak. Ketika usia pernikahan mereka memasuki tahun ke-7, Nyai Balau pun mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan.
1: Kanda, akhirnya kebahagiaan kita lengkap sudah.
2: Sungguh kebahagiaan yang luar biasa, Dinda. Kita harus menjaga dan merawat anak ini dengan sebaik-baiknya. Aku berharap dia memiliki hati yang baik seperti ibunya.
1: Amin, Kanda. Aku juga berdoa semoga anak kita bijaksana seperti ayahnya, tumbuh dan menjadi anak yang membawa berkah untuk keluarga kita.
2: Anakku harus berkembang dengan sewajarnya, pandai bergaul dengan siapapun.
0: Putra Nyai Balau tumbuh dengan sehat seperti anak kebanyakan pun. Dia bermain-main bersama teman-teman di kampungnya. Namun tiba-tiba pada sore hari, Nyai Balau gelisah karena sang anak belum juga pulang dari bermain. Tidak biasanya sang anak terlambat pulang.
1: Kanda, kenapa anak kita belum juga pulang? Padahal biasanya dia sudah kembali ketika hari sudah sore.
2: Ah, barangkali dia masih asik bermain bersama teman-temannya. Janganlah terlalu khawatir, Dinda.
1: Tidak, Kanda. Tidak biasanya dia pulang terlambat seperti ini. Sekarang hari sudah hampir gelap, Kanda. Aku takut terjadi sesuatu pada anak kita. Ayo, Kanda, segera kita cari dia.
2: Ya sudah, Dinda. Baiklah kalau begitu. Daripada kau semakin gelisah.

Akhirnya, Nyai Balau bersama suaminya segera mencari anak semata wayang mereka ke seluruh penjuru kampung. Namun hingga larut malam, anak itu tidak juga mereka temukan. Nyai Balau pun menangis terseduh-seduh memikirkan nasib putranya.

0: anak kita? Hilang kemana anak kita? Kita sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak menemukannya juga.
1: Entahlah, Dinda. Kanda pun tidak tahu keberadaannya. Malam sudah larut. Sebaiknya Dinda beristirahat dulu. Pencarian kita lanjutkan besok saja.

Keesokan hari, Nyai Balau bersama sang suami dengan dibantu oleh seluruh warga melanjutkan pencarian. Namun anaknya pun belum juga berhasil ditemukan. Betapa sedihnya hati Nyai Balau karena anaknya benar-benar telah hilang. Namun ia tidak mau berputus asa. Ia bertekad untuk terus mencari. Suatu hari, Nyai Balau diam-diam meninggalkan rumah menuju ke sebuah hutan yang belum pernah dijamah manusia. Di hutan itu, ia balampah atau bertapa untuk meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah 7 hari 7 malam bertapa, akhirnya petunjuk itu pun datang melalui seorang nenek.

0: Wahai cucuku, janganlah kau mencari putramu lagi. Ia telah tiada.
1: Apa maksudnya, Nek?
0: Ketahuilah, cucuku, putramu telah dikayau oleh Antang dari Juking Sopang.
1: Apa, Nek? Anakku dikayau, dipenggal kepalanya. Siapa yang berbuat kejam seperti itu? Siapa yang tega memenggal kepala anakku? Tidak mungkin, Nek. Tidak mungkin, anakku sudah tiada.

0: Nyai Balau tak kuasa menahan air mata. Hatinya sangat sedih atas nasib yang menimpa putranya. Ia pun berniat untuk menuntut balas atas kematian putranya. Namun apa daya, dia tidak mempunyai kesaktian untuk menghadapi Antang.
1: Jangan khawatir, cucuku. Aku akan membantu untuk membalaskan dendammu. Aku akan memberimu kesaktian. Ambillah selendang sakti ini. Sewaktu-waktu, kamu bisa menggunakannya saat menghadapi musuh.
2: Benarkah, Nek? Terima kasih, Nek.
0: Setelah mendapatkan selendang itu, Nyai Balau pun bergegas kembali ke rumahnya. Setiba di rumah, suami dan seluruh keluarganya pun menyambutnya dengan penuh rasa sukacita.
3: Oh, Dindaku, engkau telah membuat kami semua cemas. Setengah bulan lebih kami terus mencari, tapi tidak menemukan Dinda. Kemana saja Dinda selama ini?
2: Maafkan Dinda, Kanda. Dinda memang pergi dari rumah tanpa memberitahukan siapapun.
0: Nyai Balau pun kemudian menceritakan perjalanannya ke hutan hingga bertemu dengan si Nenek Sakti. Ia juga menceritakan perihal putranya yang telah meninggal dunia dikayau oleh si Antang. Karena itulah, ia pun mengajak suami dan seluruh keluarga serta sejumlah prajuritnya menuju Juking Sopang untuk menuntut balas atas kematian putranya.
3: Baiklah, Dinda. Kita akan

0: Benarkah kamu yang telah mengayal putraku? Jika memang benar, mengakulah dan meminta maaf kepada kami.
1: Hei, wanita cantik. Kamu jangan sembarang menuduh seperti itu ya. Apa buktinya atas tuduhanmu itu?
0: Kamu tidak usah menyangkal. Kamulah pelakunya. Puna ikau jemampate anakku.
1: Jangan berkata sembarangan ya. Kau akan merasakan akibat dari perkataanmu itu. Belum tahu kau siapa Antang.
2: Antang yang angkuh itu tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan ia malah menyerang Nyai Balau. Di luar dugaan, ternyata wanita yang ia hadapi bukanlah orang sembarangan. Serangannya dapat dihindari dengan mudah oleh Nyai Balau. Antang yang mulai kesal, akhirnya menyerang Nyai Balau dengan membabi buta. Namun begitu ia lengah, Nyai Balau yang sakti langsung melemparkan selendangnya ke arah dada Antang. Tak ayal, pemuda yang sombong itu pun jatuh tersungkur ke tanah. Setelah berhasil menjatuhkan Antang, Nyai Balau kemudian mengajak keluarga pemuda itu untuk berdamai. Keluarga Antang pun menerima ajakan tersebut. Menurut adat suku Dayak, Antang harus membayar ganti rugi atas kesalahannya. Namun kesombongan Antang tidak habis. Ia menolak untuk membayar denda tersebut. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki, ia berusaha bangkit dan kembali menyerang Nyai Balau. Akhirnya pertarungan sengit pun kembali terjadi. Nyai Balau yang sudah muak melihat kesombongan pemuda itu langsung menyerang dengan selendang saktinya. Tak ayal, Antang pun tewas terbakar di tangan Nyai Balau.
0: Rasakan Antang, kau layak mati karena kejahatanmu.

Balau bersama suami dan rombongannya pun pulang dengan perasaan lega. Sejak itulah, Nyai Balau semakin terkenal sebagai orang yang sakti. Tewah pun menjadi negeri yang aman dan damai. Tak seorang pun yang berani mengusik kedamaian itu, karena takut pada kesaktian Nyai Balau. Atas permintaan seluruh rakyat Tewah, Nyai Balau pun dinobatkan menjadi pemimpin. Perempuan sakti itu memerintah dengan penuh bijaksana, hingga Tewah bertambah makmur.

0: negeri Juking Sopang, keluarga Antang ternyata menyimpan dendam kepada Nyai Balau. Setelah diam-diam menyusun kekuatan, mereka pun bergerak menuju Tewah untuk melakukan penyerangan. Dan agar kedatangannya tidak diketahui oleh pasukan Nyai Balau, mereka sengaja melewati jalan darat dengan menerobos hutan dan perbukitan yang belum pernah dilewati manusia. Setiba di Bukit Ngalangkang yang terletak di belakang perbukitan Tewah, pasukan keluarga Antang berhenti untuk mengatur siasat. Dan ketika hari mulai gelap, mereka turun dari bukit untuk menyerang Tewah. Anehnya, setiap kali hendak memasuki daerah Tewah, mereka selalu tersesat. Hal itu terjadi hingga berhari-hari lamanya.
1: Hei, kenapa kita hanya berputar-putar di sekitar perbukitan ini?
2: Ini pasti dikarenakan oleh kesaktian Nyai Balau itu. Aku yakin dia telah membentengi Tewah dengan kekuatan gaibnya.
0: Akhirnya, pasukan keluarga Antang tersebut memutuskan untuk pulang ke Juking Sopang dengan perasaan kecewa. Sementara itu, Nyai Balau dengan kesaktiannya sudah mengetahui peristiwa yang terjadi di sekitar Bukit Ngalangkang. Namun, ia baru memberitahukan hal itu kepada seluruh warganya setelah pasukan musuh telah pergi. Setelah peristiwa itu, tidak pernah lagi ada musuh yang berani mengusik Tewah. Demikian pula warga Tewah, tak seorang pun yang berani berbuat kejahatan karena takut pada Nyai Balau. Hingga akhir hayatnya, Nyai Balau memimpin Tewah dengan arif dan bijaksana. Jasa Nyai Balau selalu dikenang oleh warganya.

Demikian Sandiwara Radio, Legenda Kisah Nyai Balau. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Palangkaraya. Produser, Kepala Bidang Programa Siaran. Naskah oleh Natalia Meka. Sutradara, Olivia Dewi. Para pelaku, Suneta sebagai Nyai Balau, Roy Lando sebagai Kenyapi, Sunario Kennedy sebagai Antang, Darsit sebagai Ayah Kenyapi, Supriyani sebagai Ibu Kenyapi, Sarinawati sebagai Nenek Sakti, Narator Natalia.

Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan

0: baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asukulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

Ya, selamat malam Kulapa Hari 95,1 MHz. Kulapa Hari malam punya cara sendiri ini untuk membuat kita lebih jujur kepada diri sendiri. Saat suasana mulai tenang dan suaramu dunia mulai perlahan mereda, pikiran kita justru kadang semakin ramai. Ada hal-hal yang belum sesuai, ada harapan yang belum tercapai, bahkan rasa lelah yang sejak pagi kita sembunyikan di balik senyuman. Tapi Kulapa Hari, gak semua hal harus kita selesaikan di malam hari ini. Ada perjalanan yang memang membutuhkan waktu, ada jawaban yang belum kita temukan, dan ada juga mimpi yang masih harus kita perjuangkan perlahan-lahan. Jadi, kalau Kulapa Hari merasa berat, jangan terburu-buru menganggap diri kita gagal. Bisa jadi kita hanya sedang belajar bertahan dan tumbuh dengan cara yang gak selalu terlihat. Malam ini izinkan diri untuk beristirahat sejenak, sebab besok kita masih punya banyak kesempatan untuk mencoba lagi dengan hati yang lebih tenang dan harapan yang tetap menyala. Jangan kemana-mana, Kulapa Hari tetap bersama kami di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peniti benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
3: Hai hai, Kulo Pahari 95,1 MHz. Kulo Pahari, pernah gak sih kita terlihat baik-baik saja sepanjang hari? Tertawa bersama teman, sibuk dengan pekerjaan, dan menjalani semuanya seperti biasa. Tapi begitu malam datang, ada perasaan yang tiba-tiba muncul, ada pikiran yang kembali berputar, dan ada juga cerita yang ternyata belum benar-benar selesai di kepala. Mungkin memang begitu hidup ya, kelapa hari kita selalu punya kesempatan untuk menceritakan semua yang kita rasakan. Kadang itu banyak dari kita lebih memilih diam, bukan karena gak punya cerita, tapi karena belum menemukan tempat yang tepat untuk kita bercerita. Namun ingat ya, kelapa hari kita gak harus selalu terlihat kuat setiap waktu. Menjadi manusia juga berarti memberi ruang bagi diri sendiri untuk merasa lelah, kecewa, lalu perlahan menemukan semangatnya kembali. Jadi malam ini jangan terlalu keras ya kelapa hari pada diri sendiri. Apa yang belum berhasil hari ini bukan berarti semuanya akan gagal esok hari. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu, dan ada juga nih perjalanan yang gak perlu dibandingkan dengan siapapun. Tarik napas perlahan, tenangkan pikiran, dan biarkan malam menjadi tempat untuk kamu beristirahat, bukan tempat untuk terus menyalahkan diri sendiri. Tetap bersama kami di RRI Perempat, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuh.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat malam, Kulapa Hari. Masih bersama Cecilia tentunya. Jadi tepat di pukul 21 lewat 14 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari, pernah gak sih kamu membayangkan malam di tengah hutan Kalimantan ditemani suara alam dan aliran sungai yang sangat tenang? Di Kalimantan Tengah ada Taman Nasional Tanjung Puting, rumah bagi orang hutan Kalimantan dan berbagai satwa liar lainnya. Kawasan ini juga punya pengalaman unik menyusuri sungai Sekonyer menggunakan perahu kelotok sambil menikmati hijaunya hutan tropis. Tanjung Puting juga mengingatkan kita bahwa alam punya cara sederhana untuk membuat hati lebih tenang. Di tengah dunia yang serba cepat, kadang kita cuma butuh berhenti sejenak dan menikmati keindahan alam yang ada di sekitar kita. Dari Kulapa Hari, malam ini mari kita biarkan juga nih pikiran kita beristirahat sejenak dan ditemani lagu berikut ini dengan judul Bareh Solo.

tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah.

0: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
1: Loh, kenapa Sis? Nggak semangat gitu?
0: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
2: Iya, lumayan sih, tapi aku nggak seberuntung kamu.
0: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
2: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
0: Hah?
2: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil, aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
0: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
3: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.

0: dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Heh, kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
1: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa. Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: rasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde ela. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai ka tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe atuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel. Emang ikan paus yang hidup di laut? Bodo amat.
0: Bilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada pupus next sih?
0: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselak sampah waktu nyebur ke laut.
2: Semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstenzel, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Lain kali, jangan diulangi lagi ya.
2: Baik, siap pak. Nah lo, dimarahin lagi kan sama bos?
1: Iya nih, bos kritik pekerjaanku kurang baik akhir-akhir ini.
2: Wah, terus kamu gak kesel gitu?
1: Ya kesel lah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kritikan dari bos ada benernya juga sih.
3: Kritik memang tidak selalu menyenangkan, tapi jangan terlalu cepat merasa tersinggung. Mari kita belajar untuk menerima kritik dengan lapang dada dan memanfaatkannya untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik.
2: Emang bos kritik pekerjaanmu yang mana sih?
1: Biasa, tugas dari bos suka aku tunda-tunda mulu. Hehe.
2: Ye, itu mah emang salah kamu sendiri.
4: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi Tambun Bungai ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing atau langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kesembuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bauhat lentai yang kebilan bawak, babaner gerantung, batal ajuk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sanggarat laut, bedan badil tambun, mamating suping ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekian bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, mamuak lemiang bogaring belum, hapalapah dandang tingang, mamutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, mamantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyependa bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, yaitu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka kuat suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah satu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber

sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini, saja yang untuk batang garing.

0: Garing, menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama entaren suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itulah suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan, dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama, sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, atau gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik, karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang logis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena Batang Garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yaitu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki, yaitu bungking kayu erang tingang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danum nyelongkaringan belum yang menyebabkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing pohon.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

0: Cilik Priwut adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Kalimantan Tengah. Semasa hidupnya, beliau sangat berperan aktif dalam bergabungnya Pulau Kalimantan ke dalam pelukan Republik Indonesia. Banyak pembangunan-pembangunan yang beliau lakukan untuk merubah wajah dari hutan belantara menjadi sebuah wilayah yang tertata rapi. Namun, momen-momen di saat beliau memimpin Kalimantan Tengah banyak terabadikan melalui foto-foto yang bisa kita lihat di rumah yang dahulu beliau tinggal dan kini sudah beralih fungsi menjadi galeri dan resto. Selain menyediakan makanan dan minuman lokal khas Kalimantan Tengah, di sini juga terkadang menjadi venue untuk pertunjukan-pertunjukan yang bertemakan budaya. Maka tidak heran rumah Cilik Priwut Galeri dan Resto selalu menjadi persinggahan wajib bagi wisatawan lokal dan mancanegara yang pertama kali datang ke tanah bumi Tambun Bungai. Rumah ini disulap menjadi semacam galeri disertai kafe. Meskipun sudah mengalami renovasi, tapi tetap mempertahankan bentuk aslinya. Pengunjung dapat melihat jejak-jejak perjuangan Cilik Priwut, mulai dari pakaian, senjata, buku-buku, piagam-piagam penghargaan, serta foto-foto kegiatan yang terpampang rapi di dinding kafe. Saat ini, restoran tersebut dikelola oleh keluarga keturunan Cilik Priwut, Ida Priwut. Salah satu pemilik rumah makan yang merupakan keturunan dari Cilik Priwut mengatakan, rumah makan ini selain menjadi bisnis keluarga, juga untuk memelihara budaya sekaligus menjaga warisan sejarah.
1: Jadi rumah itu kan rumah awal untuk rumah kediaman gubernur. Jadi dari tahun 58 sampai akhir batang bapak itu tahun 67. Jadi saya masih kelas 2 SD rasanya pindah ke Banjarmasin. Setelah itu rumah itu didiami oleh pengganti beliau, Pak Renut Sipanus. Karena rumah Isen Mulang, apa namanya sekarang, rumah jabatan gubernur sekarang itu Istana Isen Mulang, itu belum jadi kan. Iya, karena itu kan dibangun dulu. Waktu beliau masih menjabat, itu dibangun. Tapi tidak sempat tinggal di situ, sudah pergantian. Dari tahun 58 katanya sampai 67. Memang, jadi sebetulnya barang yang sering beliau pakai itu semua sudah kami serahkan ke Pemda. Waktu itu katanya Pemda mau bikin museum kan, jadi kami serahkan. Jadi itu yang tersisa koleksi-koleksi anak-anak aja, mau nyimpan. Dan memang tidak ada pikiran untuk membuat museum di situ, galeri di situ. Tapi dengan berjalannya waktu, rumah itu bisa sudah disertifikatkan atas nama anak-anak. Akhirnya kami berpikir, diapakan rumah ini? Karena kami semua tinggal rumah. Jadi akhirnya dibuat, kebetulan kok banyak foto-foto peninggalan beliau zaman-zaman awal Parangtritis. Sayang kalau dia cuma anak cucu. Kenapa tidak kita pajang di rumah itu? Jadi semua orang bisa lihat. Akhirnya dibuatlah museum itu, galeri itu. Tapi terus berpikir lagi, kalau cuma galeri mati, berarti kita tiap bulan harus berpikir bagaimana pembiayaannya. Dan orang Indonesia kan masih kurang keinginannya untuk ke museum sudah. Kenapa nggak kita tambah dengan resto, dengan lebih memperkenalkan masakan untuk masakan Dayak itu semuanya halal. Jadi memang kami jaga kehalalannya. Juru umbut rotan, juru rimbang, terus ikan bakar, itu juga ikan sungai kita, baung. Jadi lebih kita lebih memperkenalkan, menonjolkan kedayakan. Bukan kita terlalu Dayak sekali ya, tapi kalau tidak kita siapa lagi yang memperkenalkan.
0: Di lokasi ini, wisata kuliner khas Dayak disajikan. Antara lain berbagai juhu, mulai dari juhu umbut rotan, kepala ikan, juhu rimbang, juhu tempe dan mencawau, seluang goreng, tanak baung, kandang sarai, tumis kalakai, dan bajai. Untuk Anda yang belum berani mencoba menu khas Dayak, jangan khawatir. Tempat ini juga menyediakan menu lain seperti nasi goreng, aneka mie, kentang goreng, singkong goreng, dan lainnya. Yang Spesial, tempat ini juga menyediakan barang, sejenis tuak, minuman khas Dayak. Meskipun semua makanan di sini halal, namun untuk minuman tersebut tentu tidak dapat dikonsumsi bagi yang muslim, karena mengandung alkohol. Ida juga menambahkan, khusus setiap hari Rabu dan Minggu malam, mereka menampilkan musik asli khas Dayak. Selain tempat makan indoor, tempat ini juga menyediakan lokasi outdoor, cocok untuk bersantai bersama keluarga maupun teman. Jadi, luangkan waktu untuk mampir ke rumah Cilik Riwut Resto dan Galeri saat ke Kota Palangkaraya. Dapatkan pengalaman yang unik, berkuliner sambil melihat sejarah dan budaya khas Kalimantan Tengah. Tentu ada pesan yang ingin disampaikan oleh Ida Lestari Riwut untuk generasi muda terkait dalam pelestarian budaya daerah.
1: Pesan dari saya sebagai orang tua, jangan pernah melupakan budaya kesenian daerah kita, terutama dari Kalimantan Tengah ya. Jadi budaya kita itu sangat indah, sangat hebat, itu yang harus dilestarikan. Dan kalau bisa jangan ditambah-tambah dengan yang modern, jadi tetap kita lestarikan apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Jadi kebudayaan kita bukan hanya di soal tari-tarian atau karungut, tapi kita banyak budaya tentang pengobatan, hasil bumi dari hutan ya, yang bisa kita lestarikan. Cobalah tetap mendalami, belajar mumpung para generasi yang tua-tua ini masih ada. Jadi kita tidak kehilangan jati diri kita, karena sedikit yang kita sayangkan budaya kita, budaya Dayak tidak meninggalkan tulisan, tapi dari cerita, dari mulut ke mulut, yang itu yang harus kita lestarikan. Jadi mungkin sekarang saatnya anak-anak muda untuk melestarikan budaya baru dengan peninggalan-peninggalan leluhur kita ditulis dan dicatat. Jadi tidak pernah hilang dan putus.
0: Sejatinya, rumah tua ini syarat akan makna sejarah perkembangan di Provinsi Kalimantan Tengah. Yang jadi pembeda dengan bangunan di sekitar, rumah yang dibangun pada tahun 1959 ini tidak sama dengan bentuk rumah pada umumnya. Rumah ini dikonstruksikan dinding beton beratapkan kayu sirap atau genteng yang terbuat dari kayu ulin atau besi, serta nampak menjulang. Bangunan ini merupakan salah satu landmark Kota Palangkaraya yang sedang dikembangkan. Rumah Cilik Riwut ini disebut mempunyai gaya yang dibuat dengan mengadopsi atau stereotype dengan gaya Cengki. Gaya ini berkembang di Indonesia dan khususnya di Jawa pada tahun 1950. Model ini sebenarnya mengacu pada gaya Indis yang berkembang pada periode sebelumnya. Gaya Indis mempunyai dimensi ukuran lebih tinggi, baik itu atap, kusen atau jendela dan pintu maupun dindingnya.

0: hutan dan aliran sungai yang tenang, hiduplah masyarakat yang menggantungkan hidup pada alam. Alam bagi mereka bukan sekedar tempat mencari makan, melainkan sahabat yang harus dihormati. Di sebuah rumah sederhana tinggallah seorang pemuda bernama Bawui bersama ibunya. Bawui dikenal rajin dan kuat. Namun, di balik itu, ia menyimpan rasa percaya diri yang berlebihan.
1: Bawui, sebelum berangkat, dengarkan ibu sebentar.
2: Iya, Bu. Ada apa?
1: Hari ini kamu mau berburu lagi?
2: Iya, Bu. Persediaan makanan kita sudah menipis. Aku harus masuk lebih jauh ke hutan.
1: Kalau begitu, ingat pesan ibu. Jangan melawan alam dan jangan mengucap janji sembarangan.
2: Tenang saja, Bu. Aku sudah hafal hutan itu. Aku janji akan pulang sebelum matahari terbenam.
0: Ibu Bawui hanya terdiam. Baginya, janji adalah sumpah. Namun, pagi itu, Bawui melangkah pergi tanpa mengetahui bahwa ucapannya akan diuji oleh alam. Bawui berjalan semakin jauh. Langkahnya mantap. Matanya awas. Namun, hutan hari itu terasa berbeda. Sunyi, rapat, dan seolah menutup setiap jalan pulang.
2: Hah? Aku tadi lewat sini.
0: Bawui terus berjalan. Semakin ia melangkah, ia merasa asing. Arah mata angin seakan hilang. Hutan memudar. Langkahnya tanpa ia sadari.
2: Tidak. Tidak mungkin. Aku tidak pernah tersesat sebelumnya.
0: Sementara itu, di kampung, matahari mulai condong ke barat. Ibu Bawui duduk di depan rumah. Matanya menatap jalan setapak yang biasa dilewati anaknya.
1: Mengapa Bawui belum pulang?
3: Jika seseorang lupa pada pesan orang tua, maka alam akan mengingatkannya.
0: Kata-kata tetua kampung itu bukan ancaman, melainkan peringatan yang diwariskan turun-temurun. Malam turun perlahan, ketakutan menyelimuti Bawui. Langkahnya melemah, napasnya berat.
2: Ibu pasti menungguku. Aku terlalu percaya diri. Wahai penjaga hutan, jika aku bisa pulang, aku bersumpah akan menepati janji dan menjaga alam.
0: Namun, sumpah itu terlambat. Tubuh Bawui terasa kaku. Kakinya tak lagi melangkah. Tangannya tak lagi bergerak.
2: Aku tidak bisa bergerak. Ibu!
0: Dalam sunyinya hutan, tubuh Bawui perlahan mengeras. Darah dan dagingnya menyatu dengan tanah. Ia berubah menjadi batu besar. Batu yang kelak dikenal sebagai Batu Bawui. Keesokan harinya, warga menemukan batu besar di tengah hutan. Tetua kampung tahu, alam telah memberi tanda.
3: Inilah akibat dari janji yang diucapkan tanpa kesadaran. Janji adalah tanggung jawab.
1: Anakku, semoga kisahmu menjadi pelajaran.
0: Legenda Batu Bawui mengajarkan bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam. Setiap kata memiliki makna, setiap janji memiliki akibat.

0: mendengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Ekspedisi Hastoraja Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
2: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
1: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
3: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
2: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
3: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.

0: manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Yasuikian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Yasuikian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

hal buruk yang terjadi, lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan

0: medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

dengan tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menang.

Kulapa hari pendengar perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Serbana Nusantara, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MBW 1197 kHz, dan RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

Desain Bulan, tempat budaya tumbuh, cerita bertemu, dan suara menyatu. RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya.

Semangat Senmulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tapi selamat ikunalatai, salam sahucut, karene balempang, adil katalino, bacuramin, kasaruga, pasengat, kajubata, arus. Selamat pagi kulo bahari, kembali menyapa kamu bersama dengan 95,1 FM, suara budaya Palangkaraya. Di hari ini, edisi siaran di hari Sabtu 10 Oktober 2026, weekend yang belakangan ini kita tunggu-tunggu. Walaupun kayaknya hari ini kita gak ada rencana kemana-mana, tapi weekend selalu kita nantikan. So, akan menemani kamu di pagi hari ini sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat bareng Anissa Umami. Kita akan banyak-banyak cerita ya, dan juga sharing informasi seputar kota cantik Palangkaraya, dan juga tanya-tanya tentang tradisi Nusantara kita. So, next kita awali dulu perjumpaan pagi hari kita sebagai bentuk rasa syukur kita kembali hadir di dunia dan juga menghirup udara segar hari ini, harapannya yang dimana hari ini Palangkaraya, kota cantik kita, semoga jauh lebih cerah dibandingkan hari kemarinnya, dan tentunya berangsur-angsur hingga hari-hari berikutnya. Sudah cukup kangen ya sama langit biru kamu. Waduh. Yuk, awali dulu bersama di pagi hari ini dengan renungan cahaya pagi Katolik yang akan kami hadirkan untuk kamu.

pagi dan salam untuk para pendengar setia acara religi pagi RRI Palangkaraya Sabtu 12 Februari tahun 2022. Kali ini kita berjumpa kembali dengan Pujanto, Pengimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Dan pagi hari ini kita bersama-sama akan berbicara, mendengarkan, merenungkan tema tentang kembali soal makan minum sesuai dengan bacaan liturgi pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Palangkaraya, tentu kita sudah bersyukur dalam doa pagi. Pada hari ini kita sebagai manusia yang hidup haruslah makan minum setiap hari selagi kita masih diberi karunia kehidupan. Tentu saja saya mengajak pada hari ini para pendengar yang berbahagia untuk bukan sekedar sarapan pagi di pagi hari, akan tetapi juga memberikan senyum kepada semua orang. Sapa, selamat pagi, salam, salam apa kabar pada pagi hari ini. Apabila kita sudah senyum, sapa, salam dan sarapan pada pagi hari ini, tentu sebagai manusia kita sudah cukup bermanfaat, berarti pada pagi hari ini. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, kita bisa bertanya sambil berefleksi. Sebenarnya apabila kita harus makan, itu sebenarnya makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Sebuah pertanyaan yang refleksi. Kita semua mungkin tidak sempat bertanya tentang aktivitas sederhana, tentang makan dan minum. Baik Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, sebenarnya yang harus kita pikirkan adalah makan untuk hidup. Para pendengar yang berbahagia, sebenarnya seharusnya kita makan untuk hidup. Ketika pikiran dan hati berprinsip bahwa makan untuk hidup, kita akan selektif dalam memasukkan makanan ke dalam tubuh kita hari ini. Kita hanya akan mengkonsumsi segala makanan yang bergizi, yang sehat, agar hidup kita semakin bermanfaat. Hidup yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain apabila tubuh sehat dan kuat. Untuk memiliki tubuh yang sehat dan kuat sangat ditentukan oleh apa yang kita makan hari ini. Siapakah diri Bapak Ibu, siapa diri kita adalah apa yang kita makan. Makanan yang sehat sangat penting di masa pandemi sekarang ini. Stamina tubuh haruslah kita jaga dengan baik, dengan makanan yang sehat dan bergizi. Tidak harus mahal untuk mendapatkan makanan yang sehat. Lihatlah berbagai sayuran di kebun, seperti kelakai, umbut, sayur hutan lainnya. Semuanya layak dikonsumsi dan sehat tanpa zat kimia. Pancinglah ikan di sungai, itu sudah sangat bergizi dan baik bagi teman makan hari ini. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, sebaliknya kalau hidup untuk makan adalah aktivitas kehidupan hanya berorientasi untuk makan. Segala hal yang bisa dimakan maka akan dimakan, padahal tidak semua makanan harus dimakan untuk memperoleh hidup yang sehat. Ada banyak makanan harus dipantang, tidak boleh dimakan demi kesehatan. Demi supaya penyakit tidak kambuh, asam urat, kolesterol, gula naik muncul karena kita tidak mampu menahan diri untuk tidak mengambilnya. Sedikit ambil makanan pantangan pasti akan menyebabkan keluhan dan kambuh penyakit. Apabila sudah kambuh, maka berubah menjadi keharusan.
para pendengar yang berbahagia, mungkin sudah ada yang berumur, gampang kambuh penyakit. Saya mengajak pada pagi hari ini untuk menjadikan makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Sungguh sangat selektif dalam memasukkan makanan dalam tubuh. Taat dengan anjuran dokter untuk menghindari makanan yang akan membangkitkan penyakit. Hindari itu walaupun enak dan manis. Ingat usia, yang enak, yang manis belum tentu membuat badan merasa nyaman. Mungkin justru menjadi penyakit. Ingat juga yang pahit terkadang harus dimakan karena itu obat dan baik bagi kesehatan. Nah, sebagai orang beriman, bukan hanya sangat memperhatikan makan apa saja yang akan masuk dalam mulut dan tubuh kita, akan tetapi juga memperhatikan apa saja hari ini yang keluar dari isi hati kita, karena isi hati kita akan membuat kita bersih, kotor, berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Dalam hati oranglah orang memutuskan suatu tindakan baik atau benar. Jadi bukan hanya memperhatikan yang masuk, tapi juga memperhatikan yang keluar dari isi hati kita. Para pendengar yang berbahagia, cukup sampai di sini dan semoga pertemuan singkat pada pagi hari ini dalam acara Liturgi Pagi menyadarkan kita bahwa kita makan untuk hidup dan bukan hidup untuk makan. Perhatikan juga apanya saja yang akan keluar dari hati, karena itulah yang membuat kita bersih, kita kotor, kita berkenan di hadapan manusia dan Tuhan pada hari ini. Akhirnya Tuhan memberkati aktivitas kita hari ini. Terima kasih.

0: lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Lebaran Tahita menemani kita dan juga Mayang Sari Bejau ya, mengawali perjumpaan pagi hari ini setelah tadi kita dengarkan Cahaya Pagi Katolik juga. The next akan ada informasi untuk kamu sebelum kita berlanjut bersama dengan lagu-lagu asik di pagi hari ini juga. Kira-kira ada informasi dari siapa nih Umami? Yach, kali ini ngajak kamu buat membayangkan atau bahkan mengingat kembali. Pernah kepikiran juga gak sih kalau misalkan banyak banget nih lagu karya musisi Indonesia yang diputar di luar negeri? Terus gimana ya cara penciptanya mendapatkan royalti? Nah, ini dia. Indonesia sekarang sudah mendukung penguatan tata kelola royalti hak cipta lintas negara agar lebih transparan dan juga terintegrasi. Yang ini mana sudah melalui Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif yang menyampaikan bahwa dukungan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau WIPO diperlukan untuk membangun sistem royalti yang mampu mengikuti perkembangan teknologi digital. Salah satu tantangannya tentu adalah data kepemilikan karya yang belum akurat, sistem yang belum terhubung, sampai keterbatasannya akses pencipta terhadap informasi penggunaan karya dan juga perhitungan pembayaran royalti ini. Untuk mengatasinya gimana sih Umami? Ada kebijakan yang dimana muncul sebuah usulan uji coba penelusuran royalti terhadap sekitar 100 karya musik mulai dari penciptaannya sampai ke pembayarannya. Dan tentunya negara kita Indonesia juga mendorong penyusunan standar global agar sistem dari berbagai negara ini tuh juga bisa saling bertukar dan juga memahami data masing-masing. Tentunya dari upaya ini kan ada harapan yang besar yang dimana membantu para pencipta untuk mengetahui penggunaan karyanya dan juga menerima royalti yang sesuai dengan haknya. Tentu dengan sistem yang transparan, karya kreatif diharapkan bukan hanya dikenal secara luas tapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta aja. So buat kamu, kita balik deh. Kalau tadi lagu Indonesia yang diputarkan di luar negeri, kamu pernah enggak nih dengar lagu-lagu luar negeri yang bisa sangat gampang untuk kamu dengarkan di negara kamu sendiri? Sekarang kita tanya, kira-kira mereka dapat royalti juga enggak ya?

0: Chris, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang, sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.

legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi. Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang

0: apa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
3: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
2: Iya bunda.
3: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
2: Iya bunda.
3: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar

0: serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan nggak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan.

Ya, kulabari berita mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyatakan siap mengakomodasi kebutuhan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, mulai dari peralatan hingga pembangunan sumur bor yang mendukung pemadaman. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi evaluasi penanganan darurat bencana karhutla dan kekeringan di Kabupaten Kotim di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Gubernur Kalteng ke wilayah barat yang turut didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah tingkat provinsi. Rombongan ini disambut langsung oleh Wakil Bupati Kotim, yang dimana Bu Agustiar mengatakan pemerintah provinsi terus memantau dampak karhutla terhadap masyarakat. Menurutnya, kelompok petani, nelayan hingga pekerja buruh menjadi pihak yang turut merasakan dampak bencana tersebut. Demikian berita mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Semangat Senmulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Dari Palangka Raya masih nemenin kamu barengan Isa Umami. Kehidupan lokal Nusantara is here. Satu jam ke depan nemenin kamu bareng informasi dari Nusantara kita dan juga lagu-lagu viral in social media kamu kita putarin ya. Bareng-bareng kita keseru-seruan juga di live TikTok teman-teman ya. Mungkin ada yang mau diceritain or ada yang mau disampaikan salam-salamnya. Let's go. Kita mulai perjumpaan keseruan kita bersama-sama di live TikTok kita ya. It's here, bisa banget hari ini kamu juga cerita ke kita di 0811-5201233. Nanti pesan WhatsApp kamu akan kita bacain. I'll go first sebelum melaju pada informasi lainnya juga. Ada informasi pertama di pagi hari ini. Kalau biasanya kita mencari warna-warna di kehidupan asik adalah berteman dengan teman-teman terbaik kita atau bahkan memang basically orang Indonesia yang memang jiwa sosialnya tinggi. Ternyata bukan cuma masyarakatnya atau bukan cuma manusia aja, tapi ada makhluk hidup lain juga. Yep, benar banget, asli dari Kalimantan, orang utan. Ada sebuah riset di hutan Tuanu yang ungkap kalau induk orang utan ternyata tuh aktif carikan teman main. Nah, penelitian ini tuh sudah dilakukan selama 15 tahun di hutan Tuan Kalimantan. Yang dimana mengungkapkan perilaku menarik dari induk orang utan yang rela mengubah rute perjalanan demi memberikan anaknya kesempatan bermain dengan orangutan muda lainnya juga. Ada sekitar 32.000 pengamatan terhadap 31 pasang induk dan anak. Peneliti ini menemukan kalau kebutuhan sosial anak itu turut mempengaruhi pergerakan induknya juga. Meskipun orang tua dikenal sebagai orangutan ini dikenal sebagai satwa yang cenderung hidup menyendiri, ternyata dari pertemuan ini tuh memang jarang terjadi, hanya sekitar 6% dari pengamatan saja. Dengan durasi mungkin rata-rata sekitar ya 20 menitan. Namun dengan ini juga ada interaksi penting bagi perkembangan anak orangutan, melatih kemampuan bergerak, berkomunikasi, bersosialisasi. Yang ini menunjukkan juga kalau perilaku pengasuhan orangutan ternyata tuh lebih kompleks dari yang diperkirakan, sekaligus memperkuat pentingnya menjaga habitat alami mereka kan. So, ternyata bukan cuma kita yang perlu kehidupan sosial, teman-teman kita orangutan juga perlu loh.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh, kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat 5,1 FM Suara Budaya Balaikar Raya. It's here bareng Anissa Umemi di pagi hari ini. Masih menyapa kamu bersama dengan teman-teman dari live TikTok juga. Ternyata ramai sekali ya yang nonton TikTok pagi hari ini. Seru sekali masih bersama dengan informasi dari Nusantara kita dan juga lagu-lagu in viral sosial media kamu. Karena kan sekarang kalau ngomongin lagu-lagu viral di TikTok itu banyak banget anak-anak muda, musisi-musisi muda yang angkat kembali kebudayaan dari daerah mereka masing-masing. Tuh dari Kak Bayu, mantap Mbak, selamat pagi dari Balmon Bengkulu. Jauh sekali dari Bengkulu teman-teman ya. Salam kembali dari Palangkaraya Kota Cantik. Gimana kabarnya Bengkulunya di sana tuh Bang Bayu? Cus absen tempat daerah kamu. Absenin cuaca atau bahkan ceritain weekend kamu hari ini kemana aja. Stay tune bareng kita in Suara Budaya Palangkaraya. Ready Dem menemani kita bersama dengan Mari Denda.

yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Tulis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Masih bareng Anissa Umami pukul 6.36 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini. The next information masih dari Indonesia menyapa kamu dari kota cantik ya tentunya. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang hewan etnik dari Kalimantan, kali ini kita masih ngomongin tentang seputar kebudayaan tapi berhubungan dengan makanan. Aduh, kalau ngomongin makanan tuh bikin lapar sebenarnya ya. Nah, kita mungkin di kehidupan sehari-hari kita sebagai warga dari Kalimantan, dari apalagi di kota cantik kita, di momen-momen seperti Festival Budaya Isen Mulang kemarin, banyak sekali perlombaan yang masih melibatkan tradisi keseharian. Nah, salah satunya adalah lomba memasak lemang. Melamang di sini bilangnya. Nah, ternyata lemang ini tuh bukan hanya sekedar terkenal di daerah kita saja. Bahkan dari Sumatera Barat ada lemang versi mereka. Namanya adalah lemang siarang. Kuliner legendaris khas Alahan Panjang, Kabupaten Solok dari Sumatera Barat. Berbeda dari lemang pada umumnya yang kita ketahui, yang biasanya terbuat dari beras ketan putih, sajian khas dari Sumatera Barat ini tuh malah menggunakan bahan dasar tepung beras hitam lokal yang diolah langsung warga setempat yang dinamakan Baras Siarang. Nama siarang sendiri ini tuh diambil dari nama varietas beras hitam lokal khas daerah tersebut. Nah, kalau kita lihat di balik dari kesederhanaan ini, sajian ini tuh banyak sekali menyimpan nilai-nilai kebersamaan dan juga spiritual yang hangat, terutama saat disajikan pada hari raya, acara adat kebudayaan, tradisi keseharian, peringatan hari-hari besar yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Tentunya ini tuh jadi salah satu warisan tradisi tradisional yang dimana membuktikan kayaknya keanekaragaman pangan lokal yang berada di Nusantara. So, Kula Bahari, untuk kita yang mungkin udah sering banget nih makan lemang khas atau bahkan versi dari kota cantik atau bahkan Kalimantan Tengah, menurut kamu kalau kita lihat dari sisi Sumatera Barat yang menggunakan bahan utamanya tuh adalah beras ketan hitam, apakah berbeda? Menurut kamu gimana nih?

desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pencuri gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak si Cici sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online? Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu gak si Cici sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Kearifan lokal Nusantara.

Kamu harus tahu Global Hari kalau Indonesia masuk negara ke 10 negara terbaik dunia versi survei yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara. Posisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi dalam daftar tersebut. Thailand menyusul posisi ke-10, Vietnam di peringkat ke-14, dan juga Kamboja di posisi ke-16. Nah, Reader's Choice Award ini tuh sebuah survei tahunan yang diminta para wisatawan untuk menilai negara berdasarkan sejumlah aspek seperti budaya, destinasi kuliner, hingga pengalaman secara keseluruhan. Dan tentunya dari banyaknya survei, banyak yang menilai Indonesia ini tuh punya daya tarik wisata yang sangat beragam. Ada Bali yang memang masih menjadi salah satu pusat pariwisata utama dengan pilihan destinasi mulai dari retreat di tengah hutan, tempat backpacker, sampai pantai-pantainya yang juga menjual pemandangan yang sangat indah. Namun, dengan meningkatnya jumlah wisatawan di Bali yang mulai memicu persoalan dinamika-dinamika yang ada, ini tuh jadi perhatian khusus juga ya untuk kita sebagai warga Indonesia. Dan juga ini tuh ada keuntungannya juga nih, banyak ketertarikan dari wisatawan untuk menjadi warga Indonesia. Kamu pasti gak asing kan kalau main-main ke Bali, ternyata banyak loh warga mancanegara yang memilih untuk menjadi warga negara Indonesia dan tinggal di Bali. So, menurut kamu apakah negara kita Indonesia yang sangat beragam ini sangat-sangat cocok dan kayaknya memang pantas untuk masuk 10 besar negara terbaik dalam kategori wisata di seluruh dunia?

Tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.